0: 1,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
3: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
4: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
3: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
3: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Anu Kusuma melaporkan.
5: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
6: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
5: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
7: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang.

0: memang apalagi ditambah Pras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
1: Ya,
0: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
2: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kyai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kyai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kyai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anugo Suma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
4: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
5: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
6: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 giga
5: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
1: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
5: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
8: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
9: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekedar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
12: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jauh arteri ke pantau ramai lancar, begitupun dari jauh tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
13: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
3: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
13: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran, dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Bagi sebagian generasi, mungkin tidak asing dengan instrumentalia ini. Irama musik Hawaiian menjadi penanda waktu tidur telah tiba dan saatnya radio harus dimatikan. Cukup memorable memang, karena tidak hanya satu generasi, tetapi instrumentalia ini masih tetap mengalun hingga kini. Walaupun tidak asing di telinga, tetapi tak banyak orang yang tahu judul lagu dan pencipta alunan indah ini. Instrumentalia ini bertajuk Love Ambon, karya musisi Maluku George De Pretes. Lagu ini sendiri telah mengalun di Radio Republik Indonesia sejak 25 Desember 1949. Hal ini didasarkan pada surat keputusan Panitia Persiapan Nasional Urusan Radio dengan surat kuasa nomor 11/UR/49, di mana pada masa itu penyiaran radio hanya dilaksanakan pada siang, sore, dan malam hari dengan lagu pembukaan siaran berjudul Mars Jakarta dan ditutup dengan lagu Love Ambon. Tak banyak informasi yang bisa dikumpulkan tentang sang pencipta. Maka tak heran sampai kini banyak informasi yang hilang dan tak banyak orang tahu tentang George De Pretes. Beberapa catatan informasi menyatakan George De Pretes lahir di Bandung pada tanggal 23 Desember 1921. George merupakan putra dari pasangan Anton Baltasar De Pretes, seorang tentara Kneel atau tentara kerajaan Hindia Belanda, dan seorang wanita bernama Carolina Tersemas. George mempelajari musik secara otodidak, dan kemampuannya bermain gitar baja diakui sebagai yang terbaik pada masanya. Selama berkarir, ia membentuk kelompok musik The Royal Hawaiian Quintet di tahun 1938 dan kemudian menjadi The Royal Hawaiian Minstrels. George juga sempat membentuk orkes keroncong suara istana pada masa pendudukan Jepang yang saat itu melarang musik Hawaiian dan Amerika. Dan dia pun juga pernah berkolaborasi dengan musisi Belanda kenamaan The Tillman Brothers. Sebuah informasi mengatakan bahwa George De Pretes meninggal di sebuah daerah kumuh di California, Amerika Serikat. Untuk mengenang karya legendaris ini, maka dipakailah nama George De Pretes sebagai nama auditorium RRI Ambon. Walau tak banyak yang mengenang namanya, tapi karya George tetap mengalun hingga kini dan mengiringi kita mengarungi

Hackney, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

Pendengar RRI, kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Keputusan ini diambil karena kepala negara menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia merilis data mengenai kesepakatan tersebut pada Senin 31 Agustus 2026. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah menyepakati penataan status kepegawaian guru dalam tiga hal pokok. Kepala Bakom Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan keterangan resmi terkait pelaksanaan seleksi tersebut. Mekanisme pengalihan guru paruh waktu menjadi P3K diusulkan oleh instansi masing-masing mulai Januari 2027. Dan ia menegaskan bahwa status kepegawaian para guru nantinya bakal ditata menjadi pegawai pemerintah pusat. Dan ketentuan teknis mengenai penata usahaan kepegawaian bersama maksud kami beserta sistem penganggarannya akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Dan Kodari menambahkan bahwa pemerintah juga membuka pengadaan guru untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik nasional. Dan rekrutmen terbuka tersebut dapat diikuti lulusan baru maupun tenaga pengabdi yang memenuhi seluruh persyaratan. Dan dia menyampaikan bahwa penataan tersebut bukan sekedar menjadi bagian dari urusan administrasi kepegawaian biasa. Dan langkah sistematis ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dan mendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan Anda untuk yang ingin mendengarkan siaran kami ya di dalam satu genggaman Anda, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi di RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti sosial media kami ya di @rrind dan RRI Pro 1ND, dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

internet membawa perubahan dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut, karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital, sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital, sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit, karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut, sehingga dalam kondisi apapun, suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun, fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak, seperti informasi, lagu, nomor telepon stasiun radio, dan banyak lagi dalam layar menu radio.

0: milik Willie Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

0: Dengar RRI dimanapun Anda berada saat ini, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kemenak.go.id. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Asyar memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Selain itu, dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke istana, serta pihak istana telah menerima dan merestui. Dan lebih lanjut melalui cnnindonesia.com, Nasaruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar, karena setelah ini kami akan menghadirkan dialog interaktif di dalam ruang dengar Anda bersama rekan-rekan pemberitaan. Dan tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan Jakarta 17 Agustus 1945.
1: Jakarta 17 Agustus 1945.
0: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak, karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini kami akan menghadirkan dialog interaktif ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda bersama rekan kami Rosa Dalima dengan topik sinergi pengendalian inflasi di Kabupaten ND bersama narasumber Kepala BPS Kabupaten ND Imade Suantara SEMSI dan juga Muhammad Syahrir, Kepala Perdagangan Perindustrian Kabupaten ND. Dan pendengar RRI, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal

0: Selamat pagi pendengar. Pendengar aktif Asta Cita bersama saya hari ini Rosa Dalima di edisi Selasa 9 Juni 2026. Pendengar, topik kita pagi hari ini adalah sinergi pengendalian inflasi di Kabupaten ND. Bersama kita menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Pendengar, inflasi bukan sekedar angka statistik, melainkan urat nadi ekonomi yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan kesejahteraan keluarga di bumi Kelimutu. Nah, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Kabupaten ND, pemerintah daerah terus berupaya mengendalikan fluktuasi harga komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan beberapa kebutuhan pangan lainnya. Dan menghadapi tantangan ini, sinergi lintas sektoral itu menjadi kunci utamanya. Nah, sejauh mana efektivitas program atau gerakan pangan murah GPM dan diversifikasi pangan lokal yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten ND selama ini? Kemudian bagaimana strategi tim pengendalian inflasi daerah atau TPID untuk memastikan rantai distribusi tetap lancar hingga ke desa-desa? Nah, untuk membahasnya pagi hari ini, pendengar, telah hadir di studio kami ada dua narasumber yang memang profesornya di topik kita pagi hari ini. Saya sapa dulu, yang pertama ada Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten ND, Bapak Imade Suantara SEMSI. Pak Made, saya sapa, Kak. Panggilannya saya sapanya Pak Made atau Pak Suantara? Ya,
1: Pak Made.
0: Pak Made. Pak Made, selamat pagi, apa kabar?
1: Luar biasa, Ibu
0: Rosa.
1: Ibu Rosa. Bisa panggil Pak Made, bisa juga Suantara.
0: Iya, tapi kayaknya lebih familiarnya, lebih akrabnya Pak Made ya.
1: Siap.
0: Pak, di RR udah berapa kali sih hadir?
1: Hari ini luar biasa. Terima kasih, melalui kehormatan kami baru hadir pertama kali, tetapi sudah tiga kali ditelepon via
0: by phone
1: lewat Florata program satu.
0: Iya, Florata pagi.
1: Florata pagi.
0: Wawancara pagi. Siap. Itu teman penyiar di siaran. Nah, ini memang kita dialog, tapi sekali-sekali kita kopi darat kayak gini ya, Bapak ya.
1: Siap,
0: jangan by phone aja.
1: Betul. Biar tatap muka.
0: Oh ya. Biar kalau ketemu di jalan, oh ini narasumbernya RRI. Dan yang berikutnya narasumber kita ada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perdagin Kabupaten ND, Bapak Muhammad Sarir. Pak Kadi, selamat pagi, apa kabar?
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sehat, Uca.
0: Ya, Bapak, terima kasih banyak, setiap kali diundang selalu bersedia hadir. Karena ini kita bahasnya memang dialognya, ini kita memang bahasnya Asta Cita, itu di dalamnya ada inflasi, ada MBG, ada stunting. Dan pagi hari ini kita coba ke inflasi dulu, apalagi ini kemarin kita baru habis pesta besar, sambut baru, masyarakat pasti daya belinya tinggi, kebutuhan pakan pangan juga pasti tinggi. Kemudian nanti sedikit lagi sudah mau masuk sekolah, itu juga berpengaruh kepada daya beli masyarakat, persiapan untuk tahun ajaran baru. Kita mulai dari Bapak Made dulu ya, dari kita mendengarkan informasi secara keseluruhan dulu mengenai inflasi dan strategi pengendaliannya berdasarkan dari data BPS dulu dari Kabupaten ND. Setelah itu baru kita ke Pak Kadis, harga-harga pangan apa nih yang mempengaruhi inflasi di sini? Pak Made, silakan.
1: Baik, terima kasih Ibu
0: Rosa.
1: Ibu Rosa Dalima ya. Selamat pagi para pemirsa di seluruh pelosok negeri NKRI, utamanya di pelosok Tanah Indah. Saya Made Suantara, kebetulan ditugaskan jadi kepala di Badan Pusat Statistik Kabupaten ND ya. Kita sama-sama belajar, Ibu. Tadi sempat Ibu Rosa, Profesor, kita sama-sama belajar, sama-sama saling melengkapi begitu. Baik, kalau kami di BPS dengan topik sekarang ini sinergi
0: pengendalian inflasi
1: di kabupaten ini khususnya. Nah, kalau kami di BPS jajaran pusat maupun sampai di daerah, itu peran kami memotret angka inflasi yang tiap bulan dirilis oleh BPS RI, terus BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, begitu. Nah, kami membahas mungkin dari sisi inflasi sebagai peran kami, dan juga nanti ada IPH, Indeks Perkembangan Harga, dan nanti dari sisi strategi pengendalian mungkin Bapak Kadis Perdagin, Pak Syahrir.
0: Okay.
1: Baik, mungkin kami sampaikan dulu sedikit tentang inflasi. Inflasi itu kan sebenarnya perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum, begitu. Nah, inflasi itu dihitung dari kita ada namanya IHK, Indeks Harga Konsumen.
0: Okay.
1: Indeks Harga Konsumen itu dihitung tiap bulan. Nah, perubahannya itu disebut inflasi. Kalau itu harganya naik, kalau ada penurunan disebut deflasi, begitu. Manfaat dari data inflasi ini diantaranya adalah untuk menentukan target inflasi atau inflation targeting untuk tahun-tahun ke depan. Kemudian yang kedua, sebagai dasar atau indeksasi APBN atau disebut budget indexation. Kemudian yang berikutnya sebagai dasar juga pembagi PDB atau produk domestik bruto atau produk domestik regional bruto atau GDP deflator. Yang berikutnya juga sebagai dasar untuk menentukan upah dan tunjangan gaji. Kemudian yang berikutnya sebagai dasar penyesuaian nilai kontrak mungkin. Dan juga untuk mengetahui atau dasar untuk eskalasi nilai proyek. Dan yang terakhir, indikator dini, tingkat bunga, falas, dan indeks harga saham. Itu mungkin manfaatnya. Nah, untuk inflasi itu tidak dihitung di semua kabupaten kota.
0: Oke, kalau kita di Provinsi NTT ini ya Pak?
1: Ya, kalau saya level nasional itu sekitar 90-an ya kurang lebih.
0: Oke. Nah,
1: kalau di Provinsi NTT, angka inflasi itu dihitung di 5 kabupaten kota.
0: Di mana-mana aja itu Pak?
1: Nah, di manakah itu?
0: Penasaran saya. Ya.
1: Di situ ada namanya statusnya kota, ada statusnya kabupaten. Yang statusnya kota itu dihitung di 3 kota. Yang pertama itu di Kota Kupang. Yang kedua di Waingapu, dan ketiga di Maumere. Nah, sekarang yang di level kabupaten itu diwakili oleh Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kabupaten Ngada.
0: Itu kenapa? Itu kenapa itu Pak?
1: Kalau kami di BPS ada namanya sensus, ada namanya survei. Kalau sensus seperti sensus penduduk atau yang tahun ini kita laksanakan sensus ekonomi, itu menghitung semua responden atau semua objek. Sedangkan survei itu dihitung dari sampel atau wakil atau cuplikan. Nah, karena inflasi ini didasarkan dari survei, yaitu survei harga konsumen, yang keluarnya nanti ini harga konsumen, itu kita ambil sampel saja. Nah, penentuan sampelnya kota-kota mana itu sudah menggunakan teori statistik, yang mana untuk 5 kota-kota itu dianggap mewakili wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Apakah mereka perputaran?
1: Itu ada beberapa kriteria di situ. Salah satunya mungkin itu juga ya, pusat perekonomian. Dan maka tadi ada 3 kota. Untuk yang perkotaan ada 2 rural namanya. Yang kota itu urban istilahnya, yang pedesaan itu rural. Jadi 2 kabupaten yang mewakili perputaran ekonomi atau perkembangan harga di level kabupaten itu Ngada dan Timur Tengah Selatan. Makanya kita nggak sebut kotanya. Kenapa di Ngada nggak sebut Bajawa, dan di TTS nggak sebut Soe? Kita sebut inflasi
0: kabupatennya
1: Ngada dan evaluasi apa Timur inflasi
0: Timur TTS, Tengah Selatan.
1: Karena mewakili kabupaten.
0: Nah, potret dari di NTT dari 5 sampel kota itu seperti apa Bapak? Termasuk nanti jadi juga
1: ya, yang merilis angka inflasi setiap bulan itu di level provinsi,
0: okay.
1: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu tiap bulan. Jadi dari 5 kabupaten kota tersebut itu dirilis tiap bulan, plus dirilis juga rata-rata inflasi satu provinsi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di samping 5 inflasi yang kabupaten kota tadi di level provinsi dirilis juga rata-rata inflasi untuk mewakili provinsi NTT. Nah, kondisi terakhir per kondisi inflasi di Mei itu ada tiga, misalnya tiga jenis inflasi. Yang pertama itu inflasi year on year atau inflasi tahun ke tahun. Itu bisa membandingkan perubahan indeks harga konsumen atau IHK di bulan di tahun ini dengan bulan yang tahun lalu.
0: Oke. Okay. Nah, di bulan yang sama ya.
1: Ya, tapi dengan
0: tahun yang berbeda sebelumnya. Oke. Okay.
1: Kemudian untuk yang ada namanya inflasi bulan ke bulan atau month to month itu membandingkan perubahan IHK di bulan yang bersangkutan dengan bulan sebelumnya.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang ketiga ada inflasi tahun kalender atau disebut year to date. Itu membandingkan perubahan IHK bulan berjalan dibanding dengan IHK pada Desember tahun sebelumnya.
0: Okay.
1: Nah, kalau kita lihat kegunaannya apa? Tadi yang year on year membandingkan harga bulan sekarang misalnya bulan Mei tahun 2026 dengan bulan Mei tahun 2025. Itu tujuannya untuk melihat tren inflasi tahunan.
0: Oke. Okay.
1: Sedangkan yang bulan ke bulan itu melihat perubahan harga jangka pendek.
0: Okay.
1: Nah, ini mungkin yang lebih untuk perencanaan jangka pendek.
0: Kalau untuk Kabupaten Ende, maaf Bapak, saya izin potong. Kalau untuk Kabupaten Ende sendiri dibandingkan angka inflasinya Mei 2025 dengan 2026 seperti apa?
1: Sekarang cenderung untuk Ende. Untuk Ende mungkin kita gunakan angka inflasi provinsi. Mungkin tadi saya flashback sedikit. Untuk kabupaten kota di provinsi NTT yang tidak kena kota inflasi, terus kalau kita ingin menggunakan data inflasi pakai data mana? Kita menggunakan angka inflasi yang level provinsi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau untuk inflasi di bulan Mei ini, kalau yang year on year itu di level provinsi itu 2,76%. Sedangkan yang mantuman itu deflasi, yaitu minus 0,26%. Sedangkan yang inflasi year to date itu 1,52%. Nah, sekarang kalau ini tidak ada kota inflasi, berarti gunakan angka yang provinsi. Nah, sekarang gimana kalau untuk pemantauan harga, utamanya harga pangan, harga makanan.
0: Yeah.
1: Nah, di situ sudah sejak, mungkin sejak 3 tahun terakhir ya, sejak 2023 kalau salah, sudah pusat juga berkolaborasi antar kementerian, di samping BPS mengeluarkan angka inflasi yang cukup 5 kota untuk NTT tadi, ada nama juga turunan dari inflasi, kita sebut turunan inflasi lah, atau lebih pasnya indeks perkembangan harga atau IPH. Itulah boleh disebut pemantauan harga bulanan bahkan mingguan untuk kabupaten kota termasuk ND di luar kota inflasi. Per Mei minggu keempat Mei itu indeks perkembangan harga kabupaten ND itu mengalami penurunan minus 0,79.
0: Itu kenapa kira-kira tuh Pak?
1: Namanya juga indeks perubahan harga, indeks perkembangan harga. Itu berarti kalau minus dia harga turun.
0: Iya.
1: Bergejolak turun dia.
0: Iya. Oke. Baik, kita ke

0: apa saja, boleh bagi share dulu.
1: Baik, ini terima kasih untuk harga barang atau harga sembako yang ada di pasar, yang bagaimana sudah digambarkan oleh Pak Kepala Badan Pusat Statistik tadi. Kami berkolaborasi di mana di Kabupaten Ende ini ada pasar SP2KP, yaitu pasar sistem pantuan pasar dan kebutuhan pokok, adanya di pasar Mogomani karena pasar besar. Nah, di SP2KP ini kami menginput setiap hari dari hasil pantuan yang dirilis langsung ke kementerian, sehingga angka-angka yang dirilis di kementerian ini yang diambil, yang diadopsi, berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik untuk menghitung angka-angka inflasi, sehingga korelasi antara dua badan ini sangat-sangat terjaga. Hari kemarin yang sedikit mengalami kenaikan yaitu minyak bimoli. Itu kenaikannya kisarannya di antara 1000 sampai dengan 2000, seperti itu. Bahkan telur itu, harga telur yang minggu-minggu kemarin dia mengalami kenaikan, di dua hari terakhir ini dia mengalami penurunan dengan hitungannya per kilogram itu 40.000. Tapi di minggu kemarin itu di dalam hitungan kami dan pemantauan itu, di komparasi ke kiloan itu 1 kilo harganya sampai dengan 50-55.000. Tapi untuk di hari kemarin dan hari-hari ini posisi kiloannya berada di 40.000.
0: Tapi kita jual program, apakah ada hitungannya 1 kilo?
1: Betul. Rak itu kami komparasikan ke kiloan. Kalau satu rak itu, kalau sudah dengan kiloan seperti ini, berarti satu raknya itu tuh dia berada di pundisi di 55.000, begitu.
0: Ah, ya. Satu kilo lebih.
1: Iya, satu kilo lebih, sorry.
0: Oke, Pak Kades, ini kenapa sampai cabai keriting kita dan bawang merah itu sampai naik itu? Apa kita kekurangan pasokannya atau seperti apa?
1: Kalau untuk terkait dengan cabai keriting dan bawang merah, kita selama ini mendapat pasokan dari luar. Mendapat pasokan dari luar. Dan yang selama ini pasokannya mungkin disebabkan juga, selain itu juga, kebutuhan akan bawang merah dan cabai keriting ini dengan adanya dapur MPG ini, jadi kebutuhannya semakin banyak, sementara pasokan kurang, berarti sedikit tidaknya barang itu dia akan mengalami kenaikan. Dan juga minyak bimoli dia naik sekitar 2000-an, karena selama ini kita mendalami, kita dikoordinasikan, kita mengalami kenaikan harga plastik, sehingga harganya juga ikutan naik.
0: 2000 nah, itu yang 2 liter kah?
1: Ya, harga yang harga itu memang yang harga dari harga yang 2 liter itu. Seperti itu.
0: Karena sekarang kalau tidak salah sampai di 57, di angka 57. Ya. Yang 2 liter itu Pak Kades.
1: Ya, Bapak.
0: Tapi susah juga.
1: Yang mengarahnya ke arah inflasi, mengarah ke arah inflasi itu, jadi langkah pemerintah, baik pemerintah secara nasional maupun di daerah, kita melakukan strategi 4K, mengimplementasikan strategi 4K.
0: Apa itu?
1: 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Nah, dari 4 langkah strategis ini, nah, langkah-langkah konkret yang di lapangan itu, pemerintah sering melakukan kegiatan operasi pasar murah. Operasi pasar murah di mana digelar secara berkala untuk menstabilkan harga komoditas yang menyumbang inflasi tinggi seperti beras, minyak, cabai dan lain-lain itu agar terjangkau. Nah, di mana kegiatan pasar murah ini yang kita sering lakukan itu melihat dengan situasi dan kondisi dan gejolaknya, yang kita lakukan kegiatan pasar murah itu semuanya dengan harga distributor, bukan harga pasar, sehingga itu juga cukup membantu warga masyarakat. Dan yang langkah berikutnya, kami mengoptimalisasikan TPID, tim pengendali inflasi daerah, dan satgas pangan. Nah, di mana kami penimbunan barang-barang di gudang oleh distributor itu memang kami lakukan secara berkala, dan kalau untuk pemantauan di lapangan kami lakukan harian seperti itu.
0: Yang
1: dan bulan. Karena kita, nah, mengapa tidak terjadi seperti itu? Karena salah satu empat kata tadi kita melakukan komunikasi efektif. Nah, kita melakukan jaga pencapaian dan dengan langkah yang berikutnya itu program bantuan pangan, mungkin program bantuan pangan tempat seperti bantuan berat SPHP tadi seperti itu.
0: Oke, Pak.

0: Kita lokal belum bisa menjawab kebutuhan
1: pasar. Ya, untuk ketersediaan ini bawang merah dan cabai keriting di tingkat lokal ini, saya katakan, jujur saya katakan, tetap beredar di pasar, tapi untuk memenuhi semua kebutuhan warga masyarakat. Maka yang saya katakan tadi, apalagi dengan sekarang ini banyaknya kebutuhan di dapur MBG seperti itu, maka kebutuhan-kebutuhan, kalau contoh saya ambil contoh, kadang-kadang sampai terjangkaunya harga bawang dengan cabai keriting itu juga dengan cabai merah itu, di saat-saat musim tertentu memang ada gagal panen juga, ada keterlambatan transportasi, sehingga salah satu menyebabkan kenaikan juga seperti ini. Tetapi untuk dengan kenaikan ini untuk cabai merah dan bawang dengan jabang baru dua hari seperti ini. Kalau untuk minggu-minggu kemarin sebagaimana disampaikan oleh Pak Bonus Sastri, dia masih normal. Dan kebiasaannya mungkin karena stoknya ini di paling bertahan sekitar 1 minggu atau 2 minggu dia akan kembali normal, dia akan kembali normal lagi. Okay. Seperti itu. Sekarang kita kembali yang saya katakan tadi, komunikasi efektif seperti itu. Bahkan teman-teman di kantor dan sebagai petugas lapangan itu dia turun-turun ke pasar itu secara tidak langsung juga untuk memberikan motivasi untuk penekanan harga sehingga dia tidak terlalu melonjak jauh seperti itu.
0: Oke. Okay.

minyak goreng ikut melambung, dan kini beras pun makin mahal. Duh, belanja seminggu makin tipis nih. Lauk anak-anak harus dikurangi. Inflasi bukan sekedar angka. Ia nyata dirasakan di dapur rumah tangga, di meja makan, di isi dompet kita. Waduh. Tapi kita bisa berdaya. Belanja bijak, pilih bahan lokal, olah makanan tanpa sisa. Bersama kita hadapi inflasi dengan solidaritas dan kemandirian. Ingat, menjaga ketahanan dapur adalah langkah menjaga ketahanan bangsa.

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampaknya bisa terasa oleh semua orang, baik itu petani, pedagang, hingga kita sebagai konsumen. Pemerintah bekerja keras menjaga stabilitas harga dengan kebijakan subsidi, operasi pasar, dan distribusi yang adil. Namun, mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah saja. Kita semua bisa ikut berperan. Dengan membeli produk lokal, hidup hemat, dan bijak berbelanja, kita bisa membantu menekan inflasi. Kita bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan menjaga harga tetap terjangkau untuk semua. Penekanan inflasi adalah tanggung jawab kita semua. Bersama, kita wujudkan ekonomi yang kuat dan sejahtera.
1: Ya, kamu

0: Indeks harga konsumen untuk inflasi.
1: Iya.
0: Kalau yang apa? Yang IPH itu indeks harga pangan yang dihitung oleh teman-teman di Presbrian.
1: Iya. Nah, kata

0: pengendalian harga di lapangan. Itu seperti apa, Pak? Boleh berbagi?
1: Ya, baik, Ibu.
0: Rosa.
1: Ya. Ini tadi kita berbagi peran ya. Dengan tadi Pak Kadis Pak Syahrir menyampaikan 4K. Uh-huh. 4K strategi itu keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran. Nah, mungkin ini ranahnya di teman-teman tim pengendalian inflasi daerah.
0: Ya, betul. Yeah.
1: Seperti
0: BPS masuk juga.
1: Nah, kalau BPS lebih tepatnya di situ di yang terakhir, komunikasi.
0: Oh, komunikasi.
1: Nah,
0: oke. Okay.
1: Kenapa komunikasi? Komunikasi dan koordinasi dan diplomasi mungkin istilah kami. Nah, kemudian ini IPH, ini perkembangan harga yang merupakan IPH. Ya, yang merupakan itu kayak turunan inflasi di setiap pekan kota.
0: Yeah.
1: Jadi IPH ini itu tadi di data setiap hari ya, ya dengan Pak Kades timnya, jajaran dinas perdagangan perindustrian di kabupaten kota setempat dihitung setiap hari. Itu dihitung atau didata ke pasar Senin sampai Jumat, nggak salah.
2: Okay. sampai Sabtu
1: juga. Ah, betul. Nah, kemudian itu menghitung khusus pangan saja, 20 komoditas pangan, di antaranya beras, tepung terigu, tahu mentah, daging ayam ras, dan sama cabai merah, tahu tempe dan seterusnya, 20. Kenapa 20 kan itu dipilih yang sering bergejolak, ibarat sembako lah.
0: Oh.
1: Nah, kemudian setelah beliau belum ngitung di SP2KP namanya, sistem SP2KP yang punyanya Kementerian Perdagangan, yaitu sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan. Kami dari PPS tugasnya hanya meracik hasil hitungan yang laporan dari Kemendagri, yaitu dinas-dinas perdagangan dan perusahaan di seluruh kabupaten kota kecuali kota inflasi tadi.
0: Iya.
1: BPS menarik dan dari sistem secara online sudah setiap hari Sabtu kalau salah.
0: Okay.
1: Hari Sabtu dihitung untuk menghitung ini perkembangan harga. Sabtu sore atau Minggu dikirim sudah ke kabupaten kota termasuk ke kami ke BPS. Jadi IPH itu merupakan pantauan harga dini atau harga mingguan. Nah, seperti sekarang kita sudah pegang IPH minggu keempat bulan Mei. Nah, kita ada penurunan memang. Turunan. Nah, tadi Pak Kades bilang, Pak Syahrir, saat ini naik. Karena harga memang seperti itu, bergejolak begitu. Nah, biasanya komunikasi itu dilakukan juga lewat dari pusat dikomandoi oleh Kemendagri bersama kementerian terkait setiap Senin, setiap Minggu, atau kadang berubah ke hari yang lainnya. Itu namanya kita ada rakor tim pengendali inflasi pusat dan rakor tim pengendali inflasi daerah. Di situ hadir semua kepala daerah, gubernur, bupati wali kota, dan jajaran terkait. Itu biasanya kita dikumpulkan di ruangan rapat bupati. Itu kumpul. Di situ biasanya di rakor itu pertama yang berbicara pasti sudah dari BPS menyampaikan inflasi dan menyampaikan IPH. Nah, bila mana di situ biasanya ada harga yang naik atau turun di luar harga normal, di situ sudah kita sampaikan beberapa fenomena. Biasanya kita tidak mempunyai memberikan rekomendasi sih fenomena penyebab, karena ada biasanya mungkin itu produksi terganggu atau distribusi. Dan untuk menghindari itu tadi mitigasi penimbunan atau tidak, ya kita tidak ada di situ, mungkin produksi atau distribusi. Dan di situ bila mana harga naik di atas harga normal, biasanya kalau inflasi kan itu target pemerintah 2,5% plus minus 1. 2,5 itu standar, kalau naik 1 menjadi 3,5 itu maksimal, sudah hati-hati. Kalau turun 2,5 menjadi 1,5 itu juga hati-hati, karena kalau terendah juga ekonomi lesu, kalau turun tinggi masyarakat nggak terjangkau untuk beli.
0: Jadi dia harus stop.

yang tugasnya nanti melakukan operasi, oh naik misalnya di Kabupaten Ende sempat sekitar 6 bulan lalu itu telur ayam ras naik. Nah, iya. Apa sebabnya? Tadi kami memberikan fenomena saja, kemungkinan distribusi dan sebagainya, atau pas MBG atau apa kebutuhan tinggi dapur MBG dan sebagainya. Nah, dari teman-teman OPD yang tugasnya mengendalikan harga di situ, tadi Bapak melakukan apa tadi? Keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran, itu memantau itu. Jadi kons kami biasa memberikan potret setiap minggu berdasarkan laporan dari SP2KP, sistem SP2KP, kita sampaikan lagi agar harga cenderung stabil begitu.

0: sebenarnya terkait buatan status sebenarnya
1: pada saat bulan Ramadan menjelang hari raya Lebaran dengan hari raya Paskah, dan selanjutnya kami berkolaborasi dengan Badan Ketahanan Pangan juga melakukan kegiatan operasi pasar murah. Nah, dan selama ini sudah 2 kali dan terjadi gejolak yang harga yang agak kenaikan yang signifikan, kita akan lakukan kegiatan pasar murah lagi juga kan, di mana dengan harga dan untuk memastikan pasokan stok itu aman. Nah, seperti itu.
2: Kalau untuk kita di Kabupaten Nenggol, untuk
1: pertama itu dari rantai pasoknya.
2: Oh,
1: rantai pasok dalam arti begini, kita mengharapkan pasokan dari luar, di mana rantai pasok itu tidak menyebabkan bukan dari kelangkaan karena situasi dan kondisi alam. Okay. Seperti kita banyak transportasi lah. Nah, kalau pasokan sedikit lambat memang ketersediaan terbatas. Jadi kebutuhannya, nah, jadi oleh karena itu karena ketersediaannya terbatas, kebutuhannya banyak, pasti itu hukum ekonomi. Pasti mereka akan naikkan data, tapi nah, langkah-langkah itu kan pemerintah seperti itu.
2: Baik, itu biasanya di bulan biasanya mulai terganggu tuh rantai pasokannya tuh karena pengaruh musim.
1: Jadi, kalau kita

0: bukan hanya di M.
1: Baik, biasanya perubahan harga, baik itu inflasi maupun ini perkembangan harga tadi, itu di samping dipengaruhi oleh faktor alam di luar kuasa kita. Kita hanya bisa bersyukur dan berdoa, dok. Jadi agar cepat itu faktor alam. Kemudian yang berikutnya itu biasanya kita sudah menggunakan tren. Biasanya yang dipengaruhi oleh faktor hari raya. Misal, tadi saya sempat lihat tren harga misalnya, baik itu harga IPH maupun inflasi begitu, dari Januari sampai bulan Mei, itu ada kenaikan memang di bulan Februari-Maret. Nah, setelah kita lihat, hari raya besar bertumpuk di situ, menjelang Lebaran. Kemudian apa?
0: Pasca.
1: Begitu kan, Lebaran yang hampir di seluruh Indonesia, toh. Jadi di situ biasanya sebelum hari raya kan ibu-ibu borong stok pangan, toh. Itu akan naik ya, akan berjolak naik. Itu terpotret dari inflasi atau IPH juga naik di situ. Tapi di situ kata di Pak Kades bilang Pak Syahrir tetap mantau di situ. Naiknya ini gimana? Masih dalam
0: batas apa?
1: Tidak lepas dari ini, sesuatu itu bisa dipahami dan dimengerti oleh semua pihak. Sosialisasi itu harus sosialisasi tentang harga. Biasanya imbauannya itu lewat media sosial dan sebagainya. Ibu-ibu jangan stok borong-borong. Nah, itu belanja dengan bijak. Dia begitu, belanja dengan bijak.
0: Belajar sesuai dengan kebutuhan.
1: Agar harga aman, memastikan kita tidak usah khawatir begitu. Itu peran juga mungkin dari sosialisasi.
0: Nah, itu dia.

para distributor tadi itu, sehingga ketersediaan di stok itu bisa menjawab tidak kebutuhan masyarakat untuk ketersediaan itu yang kami. Macam itu dia bisa menjawab sambil menunggu pasukan yang baru itu, dia akan menjawab untuk 3 atau 4 bulan ke depannya.

0: habis kepahamannya.
1: Ya, baik, untuk pantun kami di hari ini, untuk sementara beras masih stoknya masih terjaga, bahkan stok barang pemerintah itu melimpah. Bahkan pada saat-saat ini dari pemerintah itu sudah melakukan kegiatan bantuan pangan lagi-lagi di dropping-nya seperti itu. Dan untuk menjaga seperti minyak itu sudah siapkan melalui Bulog, yaitu minyak kita. Minyak kita yang sekarang lagi disebutkan ke pengecer-pengecer akhir itu tuh sudah semakin banyak, sehingga untuk menjaga kestabilan harga minyak seperti itu.
0: Oke, okay, jadi aman ya untuk di Kabupaten ND. Oke, okay, baik. Ini lagi kebersamanya kita. Ini kalau inflasi itu nggak bisa dong pemerintah bekerja sendiri atau tim sendiri. Masyarakat juga lah. Kalau tadi kita dengar ya alamnya RRI ND bahwa mengajak juga masyarakat ikut berkontribusi menjaga inflasi di suatu daerah. Nah, yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu apa? Ibu-ibu di rumah, kami-kami, semualah kita yang selaku warga negara Indonesia itu. Realnya apa nih yang harus kami lakukan?
2: Ya, baik Bu Rosa, mungkin nanti lebih tepat nanya di Pak Kadis ya. Kami apa namanya dari sisi pandang tukang potret saja.
0: Iya, itu sudah. Terusnya,
2: nah, dan di situ harus ada sosialisasi karena angka yang kita hasilkan itu dan juga agar bisa berdampak kepada masyarakat kan, potret itu berupa inflasi atau IPH. Kita mengajak semua lapisan masyarakat kayak tadi berbelanja dengan bijak, begitu, dengan bijak. Dan di situ agar masyarakat, terutama ibu-ibu yang tahu persis tentang dapur begitu kan, tadi minyak goreng yang naik dan sebagainya. Nah, dari pihak pemerintah, khususnya pemerintah daerah, semua lapisan meyakinkan bahwa ini aman, ini aman. Menjaga kita tidak ada khawatir begitu. Kalau tahu berubah naik sedikit itu akan mengikuti pola setelah kapal datang akan turun sebagainya begitu. Sehingga tidak ada borong-borong dan sebagainya itu akan berpengaruh. Mempengaruhi kondisi harga pasar begitu. Jadi peran sosialisasi dilanti lewat berbagai media, misalnya lewat dari sana sebagainya begitu. Oh.
0: Sosialisasi ya, beredukasi ke masyarakat. Betul. Ya. Terkadang ibu-ibu masih egois begitu lihat gula putih masih 17.500 di minimarket, itu ngambilnya untuk stok 1 bulan, begitu 2 hari udah stoknya udah habis begitu, itu yang terjadi. Iya, itu aja ya. Ikut Pak Kadis, silakan Kak. Ajakannya kita kalau masyarakat itu
1: baik, seperti apa? Baik, untuk warga masyarakat, ibu-ibu rumah tangga, kalau untuk menyikapi hal ini, saya mengharapkan kan semuanya itu bermula dari dapur. Untuk kita menjaga ketahanan dapur. Mm-mm. Nah, kita menjaga ketahanan dapur itu dengan cara kita belanja yang hemat. Nah, seperti yang Ocha katakan, kalau melihat gula 17.000 tak, kita jangan bayi panik, jangan panik. Nah, kalau kita semakin panik, kita akan melakukan borong beli dalam stok yang besar, setelah stoknya habis, jelas ikutnya pasti naik. Kita membeli yang sehemat mungkin, sesuai dengan kebutuhan harian, pasti akan terpenuhi. Jadi kita dalam itu berbelanja yang hemat untuk menjaga ketahanan dapur. Itu.
0: Ada yang masuk nih WA nih terakhir-terakhir mungkin pengaruh sinyal. Selamat pagi RRI, selamat pagi Pak Made dan Pak Kadis. Saya Ibu Linda, ibu rumah tangga. Mengingat Kabupaten Ende merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap fluktuasi harga beras dan pisang. Nah, langkah sinergi apa yang dilakukan untuk menjaga pasokan dari daerah tetangga itu tetap ada? Kemudian ada satu lagi masih dari Ibu Linda. Sejauh mana nih keberhasilan program diversifikasi pangan lokal seperti pemanfaatan jagung dan umbi-umbian dalam mengurangi ketergantungan beras masyarakat di Kabupaten ND? Pak Kadis mungkin kayaknya langsung.
1: Baik, ini terima kasih. Mungkin dari dua pertanyaan ini, yang satu untuk menjaga ketahanan pasokan beras dengan pisang, ya, nah, debat dan pisang.
0: Komunikasi terbangun.
1: Dan terbangun. Nah, ini kita ini lintas daerah atau lintas sektor yang kami komunikasikan. Nah, sementara ini kita menyangkut pasokan beras itu dari luar. Itu pun yang kita mengharapkan, itu yang kita komunikasikan melalui dengan agen pemerintah kita, yaitu melalui Bulog. Nah, seperti itu. Nah, kalau terkait dengan ketantangan yang berarti untuk seperti makan-makan pokok apa segala macam, nah, saya bisa tidak bisa menjelaskan dan secara terinci apa macam itu adalah kewenangannya ada di Badan Ketahanan Pangan. Okay. Nah, seperti itu.
0: Mungkin sesewaktu mungkin pasar kita juga undang Badan Ketahanan Pangan untuk
1: ngobrol dan masukan yang berharga ini akan kami koordinasikan di lintas sektor bagaimana untuk menjawab sehingga warga masyarakat tidak merasa panik. Tidak merasa panik ya, seperti itu.
0: Oke, Pak Made mungkin ada tambahan, silakan. Masih 3 menit lagi.
2: Iya. Mungkin pernah kami kan memotret, tapi di situ di saat setiap minggu di pusat ada rakor itu menghadirkan kalau salah Badan Pangan Nasional. Ya, nah, di situ hadir selalu. Terkara harga naik di situ akan diminta penjelasan dari Badan Pangan Nasional, kemudian dari Dinas Pertanian dan sebagainya. Tadi kalau yang memastikan pangan lokal, makanan pokok kita tidak hanya beras toh.
0: Iya.
2: Jadi jagung, ubi dan sebagainya. Nah, sekarang program pemerintah juga yang saya ketahui bahwa pihak TNI Polri juga ikut berkontribusi.
0: Ya,
2: misalnya, misal jajaran Polri ikut bersama petani. Ayo tanam jagung. Kami lihat di beberapa lokasi di Indonesia. Mungkin seperti itu juga yang kami yang kami amati.
0: Iya, mudah-mudahan sih nanti suatu waktu Pak Made sudah memotret nih ketika TNI Polri turun nih sudah sejauh mana sih ketahanan pangan kita. Itu pasti juga bisa dipotret di sana.
2: Sudah. Kita sudah ada kerjasama sejak tahun lalu. Tatkala Polri itu diperintahkan oleh Presiden untuk bersama tani untuk perluasan tanam jagung, itu berkolaborasi dengan BPS karena BPS juga memotret luas
0: lahan,
2: luas tanam, luas panen dan produksi khususnya padi palawija termasuk jagung. Jadi
0: hasilnya gimana nih, Pak?
2: Sudah berkolaborasi. Tatkala pihak Polri itu melakukan penanaman, melaporkan ke BPS, melaporkan kapan tanam, kapan panen dan sebagainya begitu. Karena di BPS memotret agar yang ditanam oleh pihak Polri itu terpotret di kita juga. Okay. Itu sudah ada kolaborasi.
0: Begitu. Izin Bapak saya langsung pangan-pangan soal potret lahan-lahan yang perluasan untuk tanam jagung. Mungkin nanti dari polisi juga dari Polres ND atau dengan Badan Ketahanan Pangan bersedia ya Bapak ya?
2: Siap.
0: Oke okay, deh. Iya. Terima kasih banyak. Oke. Okay. Iya, bisa masih ada ya. Ada yang mau disampaikan silakan Bapak.
2: Oke, okay, siap. Ibu Rosa, ini berhubung kami diundang ke sini.
0: Iya.
2: Kami dari BPS Badan Pusat Statistik seluruh Indonesia juga menyampaikan kepada semua pihak ya. Di bulan Juni,
0: aja Bapak kamera,
2: di bulan Juni, Juli, Agustus ini kami dari BPS bersama semua lapisan tanpa kecuali akan melaksanakan karya akbar kita semua di Indonesia, yaitu melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang tepatnya kita akan lakukan pendataan atau kunjungan door to door di seluruh wilayah NKRI tanpa kecuali dari tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus itu akan para petugas akan masuk ke rumah. Untuk itu mohon semua pihak baik dari pemerintah daerah, pengusaha, masyarakat semua mohon dukungannya untuk menyelesaikan sensus ekonomi 2026. Itu tujuannya untuk mencatat potret ekonomi Indonesia dan untuk perencanaan program pemerintah agar ke depan programnya itu berdampak bagi masyarakat. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah

aplikasi, dan platform digital yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, perpajakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Literasi digital.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Ih,
1: siapa ya?
0: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Literasi Digital. Layanan publik mudah, cepat, dan transparan.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini ya? Senang sekali kembali kami menemani Anda di program acara Literasi Digital. Selama satu jam ke depan ya, kita akan membedah topik yang sangat krusial di era transformasi digital saat ini, yang mana pemerintah kini ya gencar mengintegrasikan berbagai layanan publik berbasis digital untuk mempermudah urusan kita, mulai dari administrasi, kependudukan, kesehatan, hingga perpajakan. Namun di balik kemudahan tersebut, pendengar, muncul sebuah tantangan besar. Bagaimana kelayakan sistem keamanan data kita dan sejauh mana masyarakat paham cara melindungi data pribadinya. Dan untuk itu, pendengar, siang ini kita mengangkat topik aman gunakan layanan digital pemerintah, lindungi data pribadi Anda. Telah hadir ya bersama kita melalui saluran telepon sosok yang sangat kompeten di bidangnya. Mari kita sapa Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, Bapak Ferdinandus Evensius Edomeko Esfil. Selamat siang Pak Even.
2: Selamat siang Kakak Nia dan para pendengar RRI ini di mana saja berada.
1: Pak Even, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI siang hari ini. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kami juga ucapkan kebersamaan Anda siang hari ini bersama kami Pro 1 RRI ND. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, langsung saja ya kita mulai dialog kita siang hari ini bersama Pak Even ya. Baik Pak Even, sebagai pembuka siang hari ini di perbincangan kita, saat ini pemerintah dari pusat ya hingga daerah sedang gencar ya mendorong masyarakat bermigrasi ke layanan digital. Nah, bagaimana Anda melihat urgensi dari digitalisasi layanan publik ini khususnya di wilayah Kabupaten Sika sendiri, Pak Even?
2: Oke, terima kasih Kak Kania. Pendengar pencinta RRI Pro 1 NDR di mana saja berada. Pertama sekali kita perlu memahami bahwa zaman telah berubah.
1: Iya.
2: Kita yang lahir mungkin saat SD itu nonton TV saja TV hitam putih, pergi nonton di tetangga punya rumah.
1: Iya.
2: Belum ada, malam kita tidur pakai lampu teplok didongengin nenek. Sekarang ini tidak ada. Anak kita yang baru balita sih kita sudah lempari HP untuk tidak dengar lagi dongeng-dongeng nenek, tetapi dengar dongeng dari YouTube. Iya. Itu zaman berubah, dan perubahan ini didukung oleh revolusi teknologi komunikasi, teristimewa internet yang berkembang bukan tiap tahun tapi tiap hari amat pesat. Oleh karena itu, terakhir ini adalah kemajuan berbagai platform AI, itu alat kecerdasan buatan yang membuat lama-lama manusia tidak perlu pakai otaknya lagi, cukup pakai hatinya. Oleh karena itu, pemerintahan yang baik, good governance dan good government, juga harus menyesuaikan diri dengan ke revolusi teknologi, terutama teknologi komunikasi yang didukung oleh teknologi digital saat ini. Oleh karena itu, ya, semua kementerian, tentu saja satu pemerintahan Indonesia ini didorong untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi digital ini. Oleh karena itu, masyarakat tentu saja diajak untuk beramai-ramai mengenal dengan baik teknologi digital, teknologi internet, dan menggunakannya secara positif untuk kemajuan bersama, kesejahteraan bersama, baik jiwa maupun raga. Itu prinsip dasarnya. Walaupun untuk melaksanakan itu tentu saja ada kekurangan, kelebihan, tantangan, kendala, dan juga masalah. Dan salah satu masalah seperti yang Kakak Nia sebut dalam topik ini adalah kerentanan data kita secara digital kurang aman. Data kita bisa kurang aman, itu maksudnya bisa dicuri orang, diambil orang tanpa pengetahuan kita. Kemudian nanti tanya, kalau diambil data kita, pertanyaan pertama, data apa saja yang diambil? Yang kedua, buat apa mereka ambil kita punya data?
1: Itu dia.
2: Data-data yang dicuri itu adalah data-data pribadi. Data pribadi itu misalnya nomor, yang paling gampang nomor HP. Biasanya misalnya kita main di medsos, medsos ya, Facebook, TikTok, Instagram, itu biasanya kita mendaftar dengan email atau dengan nomor HP juga cukup. Nomor HP juga bisa. Nah, lalu tandanya begini, tiba-tiba ada nomor yang tidak kita kenal, bel kita.
1: Iya.
2: Bel kita kemudian menawari, halo, kami dari pinjaman online. Nah, itu salah. Atau halo, Anda mendapat undian berhadiah 50 juta.
1: Itu langsung putus ya, langsung diputuskan itu.
2: Itu sudah. Itu tanda bahwa nomor pribadi kita telah bocor ke pihak ketiga yang menggunakan data kita untuknya itu untuk dijadikan objek pasar dari produk mereka.
1: Seperti itu.
2: Biasanya data pribadi yang mudah bocor itu yang kita kirim kepada aplikasi-aplikasi yang gratis. Jadi tolong pikir bahwa tidak ada yang gratis. Kalau gratis itu artinya kita yang akan bayar mahal, pertama dengan nonton iklan berjubel-jubel, yang kedua data pribadi kita yang akan dikopi dan dijual ke pihak ketiga. Dijual. Itu data misalnya 1 juta nomor telepon dijual ke pihak ketiga. Pihak ketiga ini mulai tiap hari kirim kita dengan tawaran ini itu. Itu kan bagian dari iklan. Dan itulah bisnis mereka. Dan itulah sebabnya kenapa tema ini penting, yakni perlindungan data user atau data warga pengguna media digital. Demikian gambaran sederhananya.
1: Iya, baik Pak Evan, berbicara mengenai keamanan data nih, ketika masyarakat mendaftarkan diri ke aplikasi atau platform digital milik pemerintah, nah data apa saja sebenarnya yang paling rawan dan harus dilindungi dengan ekstra ketat?
2: Nomor satu, tolong jangan pernah membagikan nomor akun rekening bank. Itu kalau kita bagikan, maka harap uang di kita punya rekening itu tinggal 10.000. Kalau lebih dari itu artinya kita kehilangan. Kenapa? Ya sudah, rekening bank yang dibagikan itu kecanggihan teknologi saat ini bukan hanya melayani masyarakat, tetapi juga bisa merampok masyarakat dengan itu tadi, rekening bank yang kita share tadi. Yang kedua, jangan sekali-kali membagikan data NIK kependudukan kita. NIK itu nomor induk kependudukan yang biasanya ada di KTP atau kartu keluarga. Itu untuk saat ini di sistem pemerintahan saat ini kan menuju Indonesia Satu Data. Indonesia Satu Data yang didukung dari provinsi dan kabupaten, dimulai dengan contoh di kami di Kabupaten Sika ini, kita mulai dengan Sika Satu Data. Itu akan menjadi NTT Satu Data bersama dengan teman-teman di Kabupaten Ini dan lain-lain. NTT Satu Data, lalu kita punya NTT Satu Data itu akan disatukan dengan Indonesia Satu Data. Nah, karena kita ini satu data, maka dengan membagikan NIK NIK saja, pihak ketiga yang berniat kurang baik ya, berniat jahat, dia lacak di kita punya NIK, dia akan tahu kita punya riwayat sakit apa. Ketika dia tahu kita punya riwayat, contohnya, jadi contoh ini, ketika dia tahu kita ini riwayat sakitnya itu darah tinggi atau asam urat, contoh, dia bisa kirim kita brosur berbagai tawaran obat-obatan untuk meredakan penyakit kita, walaupun harganya mahal. Kemudian mungkin kita tergoda kirim uang, tetapi barangnya tidak pernah datang, atau yang datang itu barang yang lain, atau barang yang itu tetapi kualitasnya
1: palsu,
2: tidak sesuai yang diiklankan. Itu salah satu dari banyak sekali modus. Oleh karena itu, NIK itu sekali-sekali jangan sebarkan. Yang berikut juga, untuk kawan-kawan para orang tua, bapak muda, ibu muda yang gemar untuk posting anak-anak dia di media sosial.
1: Iya, iya.
2: Hati-hati juga, hati-hati karena bagi kita anak itu adalah keciptaan, kebanggaan dan sumber kebahagiaan kita, maka itu kita posting dengan gagah berani. Tetapi untuk kota besar ya, kalau kota kecil macam Maumere, Ede, nah itu bisa dipakai untuk orang culik anak kita dan kita akan diperas habis-habisan. Oleh karena itu bermedia digital perlu memahami apa yang pantas dipublikasikan, disairkan, apa yang lebih aman tidak usah disairkan.
1: Iya. Baik. Oke.
2: Ada kawan yang tiap hari posting dia ada di mana. Syukur baik. Syukur kalau semua sahabatnya itu adalah orang-orang baik orang yang mendoakan dia.
1: Amen.
2: Tetapi ada orang, saya ini khawatir dari 12 murid Yesus saja satu jual dia. 12.
1: Iya.
2: Apalagi kita punya di Facebook kan kita punya batas 5.000 teman. Tidak mungkin 5.000-nya baik semua. Oleh karena itu para pendengar sekalian, media digital kita perlu menggunakannya secara bijak.
1: Oke. Baik, Pak Evan. Banyak masyarakat awam nih yang masih berpikir, saya kan hanya rakyat biasa, untuk apa ya data saya dicuri, saya kan orang miskin. Nah, bisakah Pak Evan memberikan gambaran konkret apa dampak atau resiko nyata bagi individu jika data-data pribadi mereka ini di platform digital ini pemerintah ya sampai bocor?
2: Baik, untuk warga yang merasa diri miskin, merasa diri ini bukan miskin beneran. Karena ada kawan saya yang bilang miskin, orang Flores itu semiskin-miskinnya, orang Flores belum ada yang duduk mengemis atau tidur di bawah jembatan. Jadi kita itu masih kaya. Baik, para pendengar di mana saja berada, kawan-kawanku yang merasa kurang kaya, belum kaya itu, tetap saja data pribadi warga itu untuk yang merasa kurang mampu misalnya, itu tetap saja kita dirugikan. Contoh konkretnya tadi itu data pribadi kita diambil, contohnya nomor HP, tiap hari kita dikirimi oleh contoh SMS tawaran dari orang yang pura-pura ngaku dari Telkomsel. Halo, nomor Anda mendapatkan hadiah 50 juta, Anda bisa mengklaimnya dengan mengirim seki bla bla bla. Ketika nomor itu kami punya pengalaman, ada oknum kepala desa di Kabupaten Sika, bukan kepala desa ya, sekretaris desa, sekretaris desa di Kabupaten, bukan sekretaris, bendahara desa di sekretaris, dia mendapat SMS penipuan seperti itu, dan dia sedang datang mencairkan dana desa 50 juta berapa, kurang lebih dari itu 50 juta. Dia tergiur dengan tipuan bahwa Anda mendapatkan hadiah 50 juta, lalu dia telepon balik, orang bilang, iya, Anda betul-betul mendapatkan 50 juta dan agar duit Anda bisa cair, tolong kirim rekening Anda untuk kami transfer dan kirimkan uang admin sebesar 2,5 juta. Nah, dia ambil orang punya dana desa, dia kirim 2,5 juta, dia ambil rekening desa, dia kirim sudah dengan rekening pribadi, dia kirim.
1: Oke. Baik.
2: Nah, setelah itu 30 menit kemudian dia mendapat telepon lagi. Terima kasih, kiriman Anda sudah kami terima, tapi masih kurang 2,5 juta lagi untuk bla bla bla bla. Nah, dia kirim, ambil dari orang punya dana desa. Dia berpikir, total saya kirim 5 juta, saya masih punya uang 45 juta dari hadiah yang didapatkan. Dia kirim yang kedua, setelah itu dia tunggu sampai dengan malam, tidak ada telepon lagi. Begitu ada telepon, jawaban, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif atau di luar jangkauan. Akhirnya dia punya uang hilang. Dia pulang dengan pelajaran yang tak pernah dia lupakan. Jadi untuk kita semua, tidak soal kaya, tidak soal miskin. Saya ambil contoh ini bendahara desa. Tetapi untuk masyarakat yang tidak punya jabatan pun, kita akan dijadikan tiap hari orang akan tawari telepon pinjaman online, ada yang ajak judi online. Judi online ini ada yang pokoknya macam-macam. Kita itu menjadi pasar untuk mereka jual.
1: Iya.
2: Mereka
1: iya.
2: punya barang dagangnya. Oleh karena itu tetap saja
1: hati-hati,
2: penting
1: ya.
2: Untuk melindungi data pribadi.
1: Oke, okay. Baik, Pak Evan, sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sikan, bagaimana Anda melihat langkah taktis yang sudah dan juga sedang dilakukan instansi Anda dalam menjamin bahwa sistem atau aplikasi layanan publik lokal yang digunakan warga Sikan itu benar-benar aman dari peretasan?
2: Oke, okay. Terima kasih Ibu. Tentu saja sebagai pemerintah kita berangkat dari landasan hukum dan negara kita punya landasan hukum undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Akan tetapi bagi Komdigi, Kominfo, dasar hukum yang harus kami letakkan sebagai dasar untuk berbagai kegiatan itu banyak. Tidak hanya itu kalau untuk urusan digital ini. Akan tetapi ya sudah, kita tema kita ini tentang perlindungan data pribadi. Ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi sih. Aplikasi yang sudah kami laksanakan di Kabupaten Sika sejauh ini adalah pertama itu literasi digital. Kita mengunjungi sekolah-sekolah, baik saya mulai dengan SMA, kemudian SMP, dan ini kita sementara turun ke SD juga karena anak-anak kita itu balita saja sudah main HP, apalagi yang SD, dan kemudian mereka mencari belajar dari dan itu berarti bahkan orang tua yang miskin saja dipaksa untuk punya HP Android. Nah, akan tetapi anak-anak kita kan tidak hanya menggunakan untuk belajar, tetapi juga games dan lain-lain. Lalu dalam kapasitas sebagai anak itu, mereka tetap harus didampingi saat bermain. Oleh karena itu sosialisasi kita kepada selain anak-anak juga kepada orang tua untuk mendampingi anak saat berselancar di dunia maya. Itu yang kita laksanakan sejauh ini. Kemudian untuk hal-hal yang berkaitan dengan maksudnya langkah berikutnya selain digital untuk mengatasi soal peretas. Kalau peretas itu tentu saja kita harus memperkuat kita punya, misalnya kita punya apa server, kita memperkuat keamanan kita, security server kita. Oleh karena itu di Kominfo Sika kebetulan saya diperkuat dengan teman-teman muda yang memang jago di bidangnya masing-masing, sehingga itu yang bisa. Tapi kalau sesuai dengan tema kita, yang terbaik adalah kita menyadarkan masyarakat untuk membentengi diri sendiri. Oleh karena itu benteng terbaik itu bahwa semua manusia, semua warga itu paham aman sejauh mana data pribadinya dia jaga. Dan itu kerjaan terbaik itu adalah memang ya sosialisasi tanpa henti.
1: Ya, Pak Evan, tentunya menjaga meminimalisir human error ya, dan juga Kominfo Sika sudah melakukan banyak hal edukasi ya, dari sekolah hingga ke masyarakat luas, begitu ya Pak Evan ya?
2: Betul.
1: Ya, dan undang-undang juga sudah diterapkan di sana ya kalau melakukan pelanggaran begitu. Baik, Pak Evan, dari sisi pengguna atau masyarakat, apa saja nih modus kejahatan cyber yang paling sering mengintai masyarakat saat mereka menggunakan layanan digital? Dan bagaimana cara mendeteksinya sejak dini, Pak?
2: Oh ya, untuk kasus di Kabupaten Sika, kejahatan cyber yang paling sering dilaporkan di Polres juga di Kominfo, itu orang membuat cloning akun media sosial, cloning akun si pihak ketiga ini, Mister kita sebut saja si X, mengkloning akun saya. Setelah contoh akun Facebook, dia membuat cloning itu foto saya dia download semua, kemudian data pribadi saya dia pelajar semua, lalu dia buat akun seolah-olah itu saya. Kemudian dia berteman dengan teman-teman saya. Teman-teman saya kan pikir loh, si Evan ini punya dua akun ya, tetapi mereka tanpa pikir panjang akan konfirm sebagai teman. Nah, satu minggu pekerjaan dia nanti add new friend, menambah teman baru. Dan teman baru yang ditambahkan itu dari teman-teman saya.
1: Iya, iya, iya.
2: Itu satu minggu. Nah, minggu kedua itu dia mulai melancarkan jurus minta-minta. Dia dia inbox ke kawan-kawan, tolong saya putus 10 ribu, 20 ribu, atau 50 ribu. Dan kawan-kawan kita kan berpikir, ah, Evan minta 20. Masa Evan minta 20? Masa Evan minta 50? Nah, jadi teman-teman akan kirim. Itu kalau, ya jangan 5 ribu deh. Kalau 1.000 teman yang kirim 10.000 kan dia sudah berapa?
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Jadi ini yang sering dilaporkan di kawan-kawan Polresika. Kebetulan kami punya jaringan kerjasama untuk soal ini. Kami selalu berkomunikasi, berbagi informasi dan tricks dan tips untuk mengatasinya. Dan ini yang paling sering. Jadi ini kejahatan penipuan online berkedok berteman padahal ini pemerasan.
1: Pemerasan.
2: Oh, ini yang paling sering. Kalau yang lainnya banyak sekali.
1: Banyak sekali ya.
2: Ada kalau di anak sekolah itu biasanya cyberbullying itu cyberbullying, kemudian terakhir ini atau yang sejak lama atau yang muncul dalam iklan tadi itu penyebaran kabar palsu tentang orang lain.
1: Hoax ya.
2: Jadi hoax. Sekaligus menghina orang. Jadi sudah kabar bohong merendahkan martabat orang lain. Nah ini juga yang cukup sering kita dengar, kita terima pengaduan dan kita berusaha untuk mengatasinya.
1: Oke, baik. Pak Evan, sebagai panduan praktis ya bagi para pendengar Pro 1 siang ini, kira-kira apa nih langkah-langkah cyber hygiene atau kebersihan cyber mendasar yang wajib dilakukan ya warga saat mengakses layanan digital pemerintah?
2: Kalau layanan digital pemerintah itu semuanya oke, karena segala sesuatu yang dilaksanakan oleh pemerintah pertama itu didasari dengan dasar hukum dulu, dan dasar hukum itu kita tahu digagas oleh orang-orang cerdas, juga mengalami proses penggodokan oleh DPR atau DPR RI. Jadi pertimbangan-pertimbangan politik yang ada di dalamnya, berbagai kepentingan rakyat juga, sehingga pelayanan digital dari pemerintah itu hemat saya selalu baik.
1: Selalu baik.
2: Yang kurang baik itu ketika kita mulai di data kita itu mulai dicuri dan digarap. Oleh karena itu tips dan trik untuk warga, pertama itu jangan sekali-sekali membagikan data pribadi yang betul-betul pribadi, termasuk urusan keluarga.
1: Oke.
2: Nah, itu yang paling pertama, data pribadi macam nomor yang sensitif itu nomor rekening bank kita.
1: Iya.
2: Lalu terus terang saya, kita ini miskin semua, jadi uang simpan 1 juta terus kita kasih orang ambil juga tidak baik banget. Zaman sekarang ini anak-anak, ada anak SMP saja bisa jebol Pentagon punya sistem internet. Anak SMP dari Indonesia bisa masuk di sistem internetnya TNI-nya Amerika itu.
1: Iya, itu viral itu Pak ya. Oke, baik.
2: Oleh karena itu kita perlu amat hati-hati untuk membagikan data pribadi.
1: Iya,
2: demikian Ibu.
1: Oke, terakhir Pak Evan, jika ada warga yang merasa data pribadinya telah disalahgunakan atau mendapati ada celah kebocoran ya pada layanan digital pemerintah daerah, nah kira-kira kemana nih mereka harus melapor dan bagaimana prosedurnya?
2: Lapor ke Dinas Kominfo. Datang sendiri atau kita punya nomor WA yang bisa diakses masyarakat untuk pengaduan online. Lapor supaya di Kominfo Sika kita punya tim insiden cyber yang bisa membantu. Tim insiden cyber kami ini bekerja sama dengan kalau tingkat kabupaten Polres Sika, dan juga dengan Badan Persandian dan Cyber Negara BSSN di Jakarta, sehingga ada yang kami tidak bisa, kita bisa minta bantuan dari stakeholder terkait yang menjadi mitra kami.
1: Oke.
2: Okay. Yang pertama, karena saya ngomong ya, mari lapor saya.
1: Oke, oke. Okay, okay. Baik, luar biasa sekali penjelasan yang sangat mencerahkan dari narasumber kita siang hari ini, pendengar. Ya, transformasi digital adalah sebuah keniscayaan, namun keamanan data adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah berkewajiban ya menjaga benteng sistemnya, dan kita sebagai warga negara tentunya wajib cerdas serta bijak ya dalam mengelola akun personal kita. Baik, Pak Evan, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita siang hari ini, untuk memberikan closing statement ya, atau pesan penutup nih bagi masyarakat Kabupaten Sika dan juga pendengar RRI pada umumnya. Silakan, Pak.
2: Baik, para pendengar RRI ProSapuenda di mana saja berada, zaman digital ini adalah rahmat Tuhan. Akan tetapi rahmat yang ini juga butuh kecerdasan kita,
1: yeah,
2: kebijakan kita untuk menggunakannya. Kebijakan macam mana? Kebijakan untuk tidak membagikan data pribadi untuk siapa saja.
1: Mm-hmm.
2: Dan kita bandingkan dengan hidup kita sehari-hari. Kita itu tidak curhat kepada semua orang tentang keurusan pribadi kita. Orang yang kita curhati adalah orang-orang istimewa yang kita percayai. Dalam rumah itu misalnya mama kita, adik kita, kakak kita. Kita punya dua kakak, tetapi tidak dua-duanya kita curhati. Mungkin hanya satu yang kita percaya betul, karena dia memahami kita. Nah, apalagi di dunia internet. Kita jangan curhat ke semua orang bahwa kita ini begini-begini. Nah, itulah urusan pribadi atau data pribadi. Oleh karena itu, urusan tentang data pribadi ini sebenarnya adalah pilihan kita untuk mempublikasikan persoalan kita ke sebanyak mungkin orang, atau cukup ke 1-2 orang terpercaya yang kita pilih. Itu saya kira perbandingan yang perlu kita pikir. Kita mau ngomong banyak-banyak, ada banyak sekali tips, namun biasanya pendengar radio ini cepat lupa, tuh, jadi cukup satu.
1: Iya. Cukup satu dan luar biasa begitu ya Pak Evan ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ferdinandus Evensius Edomeko Eswil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, atas ruang, waktu, dan edukasi yang sangat luar biasa dan sangat berharga ya siang hari ini. Semoga sehat dan sukses selalu dalam menjalankan tugas.
2: Terima kasih, Kak Tadia. Salam sukses untuk RRI.
1: Baik, pendengar, demikian perbincangan kami bersama Ferdinand Evensius Edomeko Eswil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, dengan topik aman gunakan layanan digital pemerintah, lindungi data pribadi Anda. Saya Nonania mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

0: dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dari kawasan Nurin, Anda bersama Sania dan juga rekan Aventino ya. Saat ini menemani Anda di Florata Siang edisi Selasa ya 1 September 2026. Baik pendengar, musim informasi untuk Anda kami hadirkan dari laman rri.co.id. Pendengar, Hari Polisi Wanita atau Polwan ya, diperingati setiap 1 September di Indonesia. Dan hari ini ya diperingati. Dan peringatan tersebut menandai perjalanan perempuan dalam institusi kepolisian sejak 1948. Kelahiran Polwan berawal dari kebutuhan kepolisian ketika menangani pemeriksaan terhadap perempuan, dan kondisi tersebut kemudian membuka jalan bagi perempuan mengikuti pendidikan kepolisian secara resmi. Melansir laman resmi Polri, adapun sejarah lahirnya Polwan hingga perkembangannya dalam kepolisian negara Republik Indonesia. Pendengar, sejarah Polwan bermula pada awal 1948 ketika kepolisian menghadapi kendala dalam pemeriksaan perempuan, dan kesulitan terutama muncul saat memeriksa korban, tersangka maupun saksi yang membutuhkan pemeriksaan fisik. Nah, saat itu polisi meminta bantuan istri anggota kepolisian maupun pegawai sipil perempuan. Bantuan tersebut diperlukan karena pemeriksaan fisik perempuan tidak memungkinkan dilakukan seluruhnya oleh polisi laki-laki. Nah, kondisi itu kemudian mendapat perhatian organisasi perempuan dan organisasi perempuan Islam di Bukit Tinggi. Mereka mengusulkan agar perempuan diberi kesempatan mengikuti pendidikan kepolisian. Usulan tersebut mendapat respons dari cabang jawatan kepolisian negara untuk Sumatera di Bukit Tinggi. Kepolisian kemudian membuka kesempatan bagi perempuan terpilih untuk mengikuti pendidikan polisi. Pendengar, kesempatan tersebut terwujud pada 1 September 1948 melalui penerimaan 6 siswa perempuan. Mereka mengikuti pendidikan inspektur polisi di Sekolah Polisi Negara atau SPN Bukit Tinggi. 6 perempuan itu menjalani pendidikan bersama 44 siswa laki-laki dalam satu angkatan. Keikutsertaan mereka kemudian menjadi tonggak lahirnya polisi wanita di Indonesia. Mereka adalah

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump,

posisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Pendengar, Perum Blok, kantor wilayah Nusa Tenggara Timur NTT, hingga 31 Agustus 2026 telah menyalurkan 862 ton beras bantuan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di 7 kabupaten di Pulau Flores. Bantuan tersebut merupakan cadangan beras pemerintah yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Penyaluran bantuan tersebar di Kabupaten ND sebanyak 18 ton, Sika 28 ton, Manggarai 159 ton, Manggarai Timur 198 ton, Manggarai Barat 71 ton, Nagekeo 323 ton, dan Ngada 62 ton. Selain beras Bulog, NTT juga menyalurkan, kami ulangi, selain beras Bulog NTT juga menyalurkan sebanyak 7.000 liter minyak goreng kepada masyarakat terdampak di 7 kabupaten tersebut. Pendengar Pro 1, Bulog NTT sendiri memastikan dukungan pangan bagi masyarakat terdampak gempa akan terus dilakukan selama masa tanggap darurat dan pemulihan sebagai kebutuhan di lapangan.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

Pendengar, tim kesehatan Satuan Tugas Udara TNI Angkatan Udara memastikan ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur selama masa pemulihan. Kebutuhan obat yang mulai menipis segera dilaporkan untuk kemudian mendapat dukungan dari Rumah Sakit TNI Angkatan Udara di Lanut Alatari dan dikirim melalui pesawat TNI Angkatan Udara. Kapten Kes Dr. Agem Tarhimul Muslih, dokter umum tim Satkes Udara, kepada RRI Jumat 28 Agustus 2006 mengatakan bahwa tim membawa bekal obat sejak diberangkatkan dari Jakarta. Berdasarkan perintah Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Udara, stok obat terus dipantau karena tim mendatangi sejumlah lokasi sehingga kebutuhan yang mendesak dapat segera dipasok kembali. Pendengar, dalam pelayanan lapangan, tim medis mengingatkan masyarakat untuk segera mencari pertolongan jika menemukan tanda kegawatan, terutama gangguan jalan napas, kesulitan bernapas, penurunan kesadaran, atau kondisi lemas secara tiba-tiba. Dan sementara itu pendengar, dan Sub Satgasud Indi, Mayor Kum Dimas Hendradi, DTSHCLA mengatakan, tim terus melakukan pemetaan dan menyiapkan distribusi bantuan sosial ke wilayah terdampak. Setelah mendatangi Roga, tim melihat antusiasme warga yang tetap tinggi, meski suasana sempat haru, menjadi dorongan bagi personil untuk melanjutkan misi kemanusiaan.

0: berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

BGN RI terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG saat ini telah berada kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG tersebut menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren, serta sejumlah daerah di luar Jawa. Pendengar, diungkapkan bahwa perluasan tersebut strategi pemerintah meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut. Dan BGN juga memastikan ekspansi program MBG pada 2026 tidak membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah. Sudaryono menyebut pagu yang telah tersedia tahun ini masih dapat dimaksimalkan untuk mendukung aktivitas dapur baru secara bertahap.

0: Wes, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Tahukah Anda? Universitas Oxford lebih tua dari Kerajaan Majapahit serta peradaban suku Aztec. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi. Sedangkan Universitas Oxford berdiri dan pertama kali melakukan kegiatan belajar mengajar pada tahun 1096. Selain lebih tua dari Kerajaan Majapahit, Oxford juga lebih tua dibandingkan peradaban suku Aztec. Peradaban suku Aztec sendiri ditandai dengan pendirian kota Tenochtitlan oleh Meksika di Danau Texcoco sebelum tahun 1325.

pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar.

di kemudian hari. Ayo dengarkan Sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, saat ini masih stay bersama Pro 1 RRI ND. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata memperkuat pendataan umat untuk memetakan kebutuhan pendidikan keagamaan Hindu di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama PHDI Banjar Bali, Pinandita, dan juga umat Hindu di Pura Satria Nanta Lewoleba. Pendengar, pertemuan berlangsung di Pura Satria Nanta Lewoleba Jumat 28 Agustus 2006 dengan membahas kondisi umat dan pendidikan keagamaan Hindu. Pendataan dinilai penting agar pelayanan Kemenak dapat disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan umat di Kabupaten Lembata. Sementara itu, pendengar, Ketua PHDI Kabupaten Lembata, Iputu Sumantara, menyampaikan pembelajaran agama Hindu belum berjalan optimal dalam 2 tahun terakhir karena kondisi tersebut terjadi pada pendampingan siswa Hindu baik yang belajar di sekolah umum maupun pasraman. Kemenak Lembata mendorong pohon yang telah ditanam dapat dipelihara secara berkelanjutan oleh umat. Penguatan pendataan dan kepedulian lingkungan diharapkan berjalan bersama untuk menghadirkan pelayanan keagamaan yang semakin responsif bagi umat Hindu.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Spak there defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru kebutur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: No, I'm really happy. It's a massive win. It's a tough place.
3: Saya sangat senang. Ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning and I know how tough it is to win here.
1: Sementara itu, pemain Arsenal, Eberesiez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thank you very much.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang bek bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: Tamam.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.

0: panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like,
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: AFC Champions League 2, Coach Gortolis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilali.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini

3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain apa namanya starting 11, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goals kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulannya tetap ada.

pemain senior. Yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sanjaya yang U23. Saya cukup yakin pasti ini pelatih yang ini kedepannya. Dia di trans pelatih untuk opsi dari inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: sehari-hari. Pro 1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola

0: Rifki, Ridho, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, demam merupakan kondisi ketika suhu tubuh meningkat di atas batas normal. Nah biasanya sebagai respons tubuh melawan infeksi. Kondisi ini dapat membuat tubuh terasa lemas dan dehidrasi sehingga membutuhkan lebih banyak asupan cairan dan nutrisi. Pendengar, selain mengonsumsi obat dan beristirahat, mengonsumsi buah juga dapat membantu pemulihan dan sejumlah buah mengandung air, vitamin, mineral, serta antioksidan yang baik bagi tubuh. Adapun 5 buah yang dapat membantu meredakan demam yaitu kelapa, semangka, jeruk, alpukat, dan juga buah beri.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya.

0: Buatropis. Hidup rukun dalam keberagaman dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan Moderasi Beragama.
1: Moderasi Beragama.
0: Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi Beragama.
1: Moderasi Beragama
0: hadir setiap Selasa, Minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi Beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi.

Buah dan sayur dapat membuat tubuh sehat dan melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit serta meningkatkan imun tubuh kita. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah, sehat dan cerdas.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kemunculan uban pada rambut ya tidak selalu disebabkan oleh usia lanjut, dan sebagian orang justru mulai mendapati rambut putih atau menjadi abu-abu saat masih remaja ataupun ketika baru menjadi dewasa. Dilansir dari Cleveland Clinic, uban muncul saat folikel rambut mengurangi produksi melanin, yaitu pigmen pemberi warna pada rambut, dan semakin sedikit melanin yang diproduksi, maka rambut akan semakin terlihat abu-abu hingga akhirnya menjadi putih. Nah, salah satu penyebab utama yang membuat uban muncul pada rambut adalah faktor genetik. Jadi seseorang cenderung lebih cepat mendapatkan uban jika anggota keluarganya juga memiliki riwayat mendapat uban pada usia muda. Selain faktor keturunan, bertambahnya usia secara alami juga bisa menjadi faktor produksi melanin pada folikel rambut perlahan menurun. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya dalam situasi tertentu uban yang muncul lebih awal bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan seperti gangguan autoimun. Situasi tersebut biasanya harus dinilai bersama gejala lain yang menyertai. Hingga kini belum ada metode yang terbukti mampu mengembalikan warna rambut secara permanen pada uban karena berkurangnya produksi melanin. Karena itu, pendengar, munculnya uban di usia muda tidak selalu berarti seseorang tengah mengalami penuaan dini ya. Jadi faktor genetik, perubahan alami pada tubuh, pola hidup, asupan nutrisi, dan kondisi tertentu bisa memengaruhi waktu munculnya uban.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat siang. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang

0: negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden Prabowo menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan. Saudara, sekian cek fakta kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

menyaksikan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RIND.
1: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya ya. Kita jumpa lagi di program Bincang Budaya siang hari ini pendengar Pro 1. Kita mengangkat topik yang sangat khas ya dari Tanah Manggarai, yaitu Lodok Warisan Leluhur Manggarai dalam menjaga keadilan dan kebersamaan di lahan pertanian. Lodok bukan sekadar pola pembagian lahan berbentuk jaring laba-laba, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur tentang keadilan, kebersamaan dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk mengupas lebih dalam telah bersama kita siang hari ini Dr. Bernadus Baratdaya, SHMH, budayawan dari daerah Manggarai Barat. Selamat siang, Pak Bernadus.
2: Selamat siang, Bu.
1: Apa kabar siang hari ini?
2: Baik, Bu, baik.
1: Luar biasa. Terima kasih ya sudah bersama kembali Pro 1 RRIND di program Bincang Budaya siang hari ini. Baik, Pak Bernadus, sebagai pengantar kita di siang hari ini di Bincang Budaya, bisa dijelaskan kepada pendengar sebenarnya apa itu lodok dalam konteks budaya Manggarai dan juga sejarah awal munculnya sistem lodok ini di tengah masyarakat Manggarai, bagaimana sejarahnya? Silakan.
2: Iya, baik Ibu, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Lodok ya, dalam bahasa Manggarai itu adalah sistem pembagian tanah ya. Sistem ini sudah dipraktikkan oleh nenek moyang. Dan memang sampai sekarang ini praktik ini sudah tidak lagi dijalankan karena memang pembagian tanah-tanah komunal untuk menjadi tanah milik itu sekarang ini sudah ada karena memang sudah ketiadaan stok tanah komunal. Di Tanah Manggarai memang masih ada persediaan tanah komunal, tetapi pembagian dalam bentuk atau sistem lodok ini sudah tidak lagi dipraktikkan. Ini tentu merupakan pergeseran-pergeseran di mana model lodok ini sudah ditinggalkan. Padahal sistem pembagian tanah berbentuk lodok ini mengandung filosofi dan nilai-nilai. Sayang sekali memang untuk dunia para petani ya, masyarakat adat saat ini sudah tidak lagi mempraktikkan pembagian tanah dengan bentuk lodok. Mari kita sedikit melihat historis ya. Rata-rata di seluruh Tanah Manggarai, baik itu Manggarai secara administrasi ada Manggarai bagian timur, ada Manggarai tengah dan ada Manggarai barat, tapi sesungguhnya satu Manggarai. Itu tradisi pembagian tanah berbentuk lodok ini sama. Lodok itu menjadi pusat dari pembagian tanah. Pembagian lodok ini sebetulnya sangat adil oleh karena tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Semua adil dan semua penerima tanah itu berkedudukan sama. Di dalam lodok itu semua warga penerima tanah itu punya nilai yang sama. Karena ukurannya serta panjangnya rata-rata sama. Tua Gono atau Tua Kendang atau fungsionaris adat itu dalam pembagian tanah itu betul-betul adil. Berbeda misalnya kalau tidak berbentuk leo, maka bisa saja ukuran tanahnya berbeda. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lebar, ada yang sempit. Tapi kalau bentuknya lodok, maka sama rata. Di dalamnya kecil dan di bagian luarnya tentu besar. Nah, pembagian-pembagian itu bertumpu pada satu titik. Dia kemudian berbentuk lingkar seperti sarang laba-laba. Nah, baik itu apa namanya pembagian tanah yang kemudian menjadi milik pribadi ataupun hanya bersifat sementara. Dulu ketika apa namanya disepakati oleh warga untuk membuka lahan perkebunan baru, maka ditentukan oleh Tuan melalui rapat musyawarah untuk menentukan di mana titik lodoknya. Titik lodok itu biasanya dipilih tempat yang dianggap strategis dan berada di tengah-tengah, keseimbangan antara panjang tanah yang nanti akan dibagi oleh Tuan. Nah, disitulah lodok. Di lodok itu tentu ditandai dengan batu. Kemudian di lodok itu pada saatnya ada, pada saat sebelum pembagian itu ada ritual-ritual. Nah, ritual pembagian tanah itu biasanya dipimpin oleh seorang pemimpin adat atau sering juga disebut Tua Golo atau Tua Teno. Dan ritual itu bersifat sakral. Dalam ritual itu termasuk orang yang kemudian disebut sebagai meko. Meko itu bukan dukun ya, tetapi orang yang dianggap punya mata terang untuk bertindak sebagai orang yang memberi nasihat-nasihat. Misalnya di lodok itu akan terang apa permintaan dari tanah itu. Misalnya tanah itu atau gunung yang mereka kerjakan itu misalnya meminta supaya semua warga penerima tanah harus taat. Harus taat, tidak boleh merubah patok atau apa tanda batas yang sudah diberikan oleh tua. Tidak boleh mencaci maki di dalam wilayah kebun. Tidak boleh ada tindakan mencuri apapun di kebun. Tidak boleh misalnya mengusir kera misalnya. Tidak boleh memaki atau mengata-ngatai kera dengan kasar, itu tidak boleh. Karena semua harus berdamai dengan alam. Dan lain-lain. Ada pantangan-pantangan yang harus ditaati oleh semua penerima tanah ini. Lalu semua warga biasanya itu tahu kira-kira apa syarat yang diberikan oleh si pesan yang ditaati. Apabila mereka tidak taat, tidak pantang, maka tentu ada risiko negatif yang bakal diterima. Misalnya ada beberapa penyakit, kemudian babi hutan itu akan sering masuk ke dalam kebun, kemudian ada hama tikus dan lain-lain. Nah, itu dianggap sebagai tanda-tanda bahwa ada satu di antara sekian warga yang melanggar melanggar aturan-aturan yang tadi sudah disampaikan oleh yang dianggap mata terang. Nah, kepercayaan-kepercayaan lokal seperti ini dipelihara dan itu betul hidup di masyarakat. Nah, ada ritual untuk juga minta minta supaya hasilnya melimpah ruah. Dan permintaan hasil melimpah ruah itu juga harus diikuti juga dengan syarat-syarat. Nah, semua warga harus taat kepada syarat-syarat itu. Apabila misalnya hasilnya tidak cukup, maka pasti diyakini bahwa ada satu di antara mereka yang tidak taat kepada arahan-arahan dari orang yang tadi dianggap mata terang. Nah, dan tentu saja ada sanksi. Dan di sistem lodok itu biasanya pagar itu paling luar ya, hanya satu pagar keliling, pagar keliling. Dan pagar itu dibuat sekuat mungkin supaya babi hutan, ya ternak-ternak yang biasa memakan tanaman warga itu tidak boleh masuk. Lalu rumah-rumah warga yang penerima tanah itu biasanya masing-masing penerima kebun itu bikin rumah atau pondok di luar. Sehingga itu juga ajang untuk menjaga ya di batas itu antara tanah warga dengan ternak-ternak liar. Nah, supaya kebunnya aman, maka memang wajib untuk bikin pagar. Apabila ada satu atau dua warga yang kemudian lalai atau teledor, misalnya pagarnya terlalu rendah, kemudian ada lubang yang bisa dimasuki oleh babi hutan misalnya, maka warga bersangkutan mendapat teguran keras dari penggawa. Penggawa itu adalah orang yang ditunjuk oleh tua adat untuk bertindak sebagai pengontrol, memastikan bahwa semua pagar harus aman. Apabila ada ternak yang masuk, maka diberi peringatan keras. Nah, kalau dilanggar, maka ada sanksinya. Lalu pekerjaannya gotong royong. Nah, kebiasaan orang tua dulu itu pekerjaannya gotong royong. Apabila ada orang yang sakit atau lemah dalam bekerja, tidak terlalu kuat, maka yang bersangkutan dibantu. Siapa yang cepat lebih dulu akan membantu orang yang pekerjaannya lambat. Apakah itu dalam penebasan kebun, dalam pembersihan kebun, dalam membuat pondok, dalam membuat pagar, dan lain-lain. Semua kerja dalam bentuk gotong royong. Jadi semuanya harus sukses ya. Mereka semua berkepentingan supaya semua bisa memanen padi, semua bisa memanen jagung. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan dan semangat-semangat orang tua dulu dalam dalam membuka lahan. Sayang sekali memang untuk konteks saat ini memang sudah jarang dilakukan lagi ya pembagian tanah seperti ini. Dan mulai tahun 80-an sudah ada pergeseran dari bentuk londok ke bentuk yang lain.
1: Yeah.
2: 4 persegi panjang, jadi ada istilah lebar, ada istilah panjang pendek dan seterusnya. Kalau dulu tidak, bentuk sarang laba-laba itu paling adil. Dan selain di londok di kebun, juga bentuk yang sama ini juga terdapat di kampung. Kampung-kampung tua di Tanah Manggarai itu rata-rata berbentuk bulat. Nah, di tengah-tengahnya ada compang. Compang itu sebagai simbol persatuan, sebagai mesbah atau tempat di mana sesajen untuk diberikan kepada butuh tertinggi atau sang pencipta alam semesta itu disembah dan dipuji. Nah, itu di tengah kampung posisinya. Nah, semua kampung itu menghadap compang, sehingga semua kampung-kampung ini juga berbentuk bulat. Dan dengan satu sentral, titik sentral itu namanya compang. Nah, kalau di kebun namanya londok, kalau di tengah kampung namanya compang. Fungsinya kurang lebih sama, sebagai pusat atau center dari semua interaksi warga. Dan di tengah-tengah itulah tempat yang paling pas untuk bersyukur, meminta apapun kepada sang pencipta mereka. Mereka yakin dan percaya bahwa di tengah kampung itu dan juga di tengah kebun itulah tempat yang paling baik untuk meminta sesuatu. Mereka tidak pernah meminta dari pondok masing-masing. Apabila ada permintaan hasil dan sebagainya, maka semua warga berkumpul di lodok, berkumpul di tengah-tengah kebun, di pusat yang dianggap sebagai titik sentral tadi. Semua jenis ritual dilakukan di sana, tidak bisa di tempat lain. Dan di situ itu dianggap sakral karena tempat lodok itu tidak boleh diinjak-injak, tidak boleh dihilangkan dan sebagainya. Karena di situ ada jenis kayu, ada dua jenis kayu. Kalau di wilayah Manggarai Barat itu namanya kayu pasa, dan di wilayah Manggarai Tengah dan Timur itu namanya kayu teno. Sehingga ada istilah tua teno, ada tua pasa. Nah, itu jenis kayu yang ditancapkan di tengah-tengah lodok itu. Itu sebagai pusat, sebagai simbol. Dan di situ ada ritual-ritual, ada persembahan untuk darah ayam dan lain-lain. Nah, bahkan yang terbesar bisa saja orang bunuh kambing atau bahkan kerbau untuk mempersembahkan kepada butut yang tertinggi dan penghormatan juga terhadap roh-roh yang dianggap ada di kebun itu. Sehingga mereka hidup nyaman, tidak dapat gangguan dari, karena mereka mempercaya bahwa semua barang itu ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Mata air itu ada pemiliknya, ada orang yang menjaga. Itu kebun itu harus ada orang yang menjaga. Batu, kayu, tali, segala jenis makhluk itu punya pemiliknya. Dan satu pemilik umum dari semua itu adalah tentu sang pencipta yang disebut sebagai Mori Krayang. Ada yang menyebutnya Muri Mese, ada yang menyebutnya Ampo Mese, tapi itu semua satu, yaitu butut yang tertinggi itu Tuhan Sang Pencipta. Nah, tetapi untuk semua ini ada istilah nabit, ya. Kayu itu mereka tidak menyembah pohon kayu, mereka tidak menyembah mata air, mereka tidak menyembah batu besar, tetapi itu simbol betapa mereka menghormati alam. Mereka yakin dan percaya bahwa burung di udara, semua hewan melata, tanah, batu, itu adalah benda-benda yang ada sang penciptanya, dan mereka itu harus dihormati. Sehingga ada ajaran, ya, ada kebijakan untuk tidak boleh memotong kayu sembarangan, karena kayu itu punya tuannya, punya nabitnya, punya jiwa. Jadi orang Manggarai kebanyakan itu mempercayai bahwa semua benda pada dasarnya bernyawa, berjiwa. Batu itu bukan benda mati, air itu bukan benda mati, gunung itu benda hidup, benda yang dianggap berjiwa. Sekalipun mereka tidak sama dengan manusia tentu, tetapi kategori untuk semua benda-benda itu di bawah derajat manusia, tetapi mereka punya punya jiwa, dan karena itu harus dihormati. Karena itu kayu segala macam harus dipotong seperlunya, dan sebelum memotong kayu di kebun yang dibuka itu juga ada ritual singkatnya, memohon izin agar, memohon maaf agar kayu-kayu itu diizinkan untuk dipotong. Tidak bermaksud untuk menggunduli, tapi karena kebun itu terpaksa mereka buka, dengan membuka kebun tentu mereka akan bisa menanam padi, jagung, dan untuk makanan dan kehidupan mereka. Jadi ada permohonan izin kepada alam bahwa mereka ingin membuka kebun di sana. Kira-kira seperti itu ininya. Jadi betapa mereka menghormati apapun barang ciptaan apapun yang ada di bumi itu dihargai, dihormati, dan seterusnya. Seperti itu kira-kira.
1: Ya. Baik, ini Pak Bernardus, kira-kira apa yang menjadi makna filosofis, ya, dari bentuk jaring laba-laba ini yang menjadi ciri khas lodok ini?
2: Ya, tentu pertama persatuan. Kemudian di sana juga nilai persatuan itu karena lodok itu menjadi pusat. Semua segala sesuatu urusan mengenai kebun itu berpusat pada lodok, dan itu titik sentral. Jadi persatuan. Lalu masalah kedua tentu keadilan. Mengapa lodok itu kemudian dianggap sebagai bentuk pembagian tanah yang paling adil? Karena tidak ada yang lebih panjang, tidak ada yang lebih lebar, semua sama. Di dalamnya kecil, di luarnya besar, dan panjangnya pun seimbang. Kalau panjangnya misalnya rata-rata 100 meter, maka penebangan hutannya hanya 100 meter dari titik sentral, tidak boleh lebih. Nah, karena nanti di luar itu nanti akan ditutupi dengan pagar, dan pagar itu harus ketemu antara satu dengan yang lain, sehingga dia betul-betul berbentuk lingkaran. Jadi bukan sekedar karena dia mampu menebang hutan sampai 500 meter, itu bukan soal itu dilarang, tidak boleh, karena itu sudah ada di luar kesepakatan. Jadi kalau panjang keluarnya mulai diukur dari titik sentral itu 100 meter, maka semua wajib taat di titik 100 meter itu harus stop kebunnya, dan disitulah taruh, sehingga sangat adil. Jadi selain persatuan, juga bentuk lodok itu menjamin keadilan yang merata bagi semua warga. Tidak ada yang besar kecil, semuanya seragam. Tidak ada yang lebih pendek, tidak ada yang lebih panjang, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Semua sama, mulai dari tengah atau induk sampai dengan di luar atau di batas pagar. Jadi kurang lebih itu. Lalu tentu dengan lodok itu mereka punya tempat untuk mendekatkan diri dengan alam, punya tempat untuk meminta minyak tanah. Ada mereka percaya bahwa tanah itu punya minyak, dan ada doa-doa khususnya untuk agar minyak dari tanah itu kemudian naik ke permukaan untuk menghidupi, untuk menyuburkan jagung, padi, palawija, dan semua tanaman umbi-umbian yang mereka tanam di situ. Jadi minyak tanah itu, minyak tanah itu kemudian ada ritual khusus untuk meminta kesuburan. Jadi minyak tanah itu lebih pada permintaan untuk menyuburkan tanaman. Kalau mereka tidak meminta itu, maka tanahnya tidak subur. Dan itu artinya hasil panenan mereka pasti berkurang. Nah, karena itu ada doa-doa khusus yang dibuat di tengah lodok itu oleh para tua dan orang yang dianggap punya mata terang itu untuk melihat apa yang seharusnya dilakukan oleh warga dan apa yang seharusnya dihindari. Kewajiban dan hak itu diatur oleh tetua yang mengatur itu. Nah, biasanya kebun lodok itu hanya digarap selama kurang lebih 3 tahun. Tahun pertama itu disebut umarana atau kebun perdana. Kemudian tahun kedua itu disebut lokang. Tahun ketiga itu disebut lokang olang. Jadi 3 tahun berturut-turut tanah itu biasanya digarap. Setelah itu tentu kesuburannya mulai berkurang, sehingga mereka kemudian berpindah ke daerah lain. Nah, apabila nanti kebun itu sudah ditumbuhi lagi dengan hutan-hutan, katakanlah 10 atau 15 tahun yang kemudian, mereka bisa kembali ke situ untuk membuka lagi lahan. Jadi mereka, orang tua dulu kan kebunnya berpindah-pindah. Jadi maksimal itu hanya 3 tahun. Tidak bisa lebih, karena nanti kalau lebih, maka tanahnya akan erosi, kemudian nanti akan menjadi gundul. Jadi cukup 3 tahun, lalu mereka harus berpindah, lalu nanti 10 atau 15 tahun atau 20 tahun lagi, baru mereka bisa balik ke kebun yang sama. Begitu dan seterusnya. Nah, itu juga cara mereka untuk tetap merawat alam. Jangan sampai alam juga, kalau garapnya terlalu lama, maka alamnya juga rusak. Nah, maka mekanismenya hanya maksimal 3 tahun, setelah itu harus pindah ke tempat lain.
1: Dan Pak Beradus, apakah lodok ini masih dipertahankan sampai sekarang atau ada sedikit bergeser?
2: Ya, untuk tanah-tanah yang dulunya berbentuk lodok, sekarang masih bertahan. Di beberapa lokasi di Manggarai itu bertahan. Bertahan dalam arti begini, karena sudah dijadikan tanah milik. Nah, kalau dulu kan begini Ibu, begitu mereka bagi, setelah 3 tahun itu mereka lepas. Ada istilah balak batu. Balak batu itu artinya balik batu. Balik batu itu artinya status tanah itu setelah mereka sudah menggarap 3 tahun, status tanahnya menjadi tanah komunal, menjadi tanah umum, yang nanti akan dibagi kembali beberapa tahun yang akan datang. Jadi tidak ada tanah milik pribadi. Nah, tetapi ada beberapa lodok yang kemudian pembagian itu kemudian langsung dimiliki oleh orang perorangan, sehingga status tanahnya bukan lagi tanah komunal, tapi sudah menjadi tanah pribadi. Tetapi batas-batas tetap diakui sebagai batasan yang sah, dan itu bertahan sampai sekarang. Misalnya ada kebun lodok di Cancar yang kemudian tadinya kebun, tapi kemudian mereka buka sawah dari sawah, tetapi batas-batasnya tidak berubah. Jadi sehingga dia tetap terlihat bulat ya dan teratur, sehingga orang mengenalnya sebagai sawah sarang laba-laba. Jadi itu dulunya kebun, tapi kemudian dalam perubahan kemudian menjadi sawah. Tetapi meskipun dari kebun ladang menjadi sawah, tetapi batas-batas pembagian sebelumnya itu tidak dirubah, sehingga sawah-sawah itu sekarang berbentuk sarang laba-laba, dan itu tetap namanya lingko lodok. Itu. Nah, bukan hanya di Cancar, tapi juga di Lembor. Ada beberapa di persawahan Lembor sudah jadi sawah. Ya itu juga masih dipertahankan sekarang. Itu. Lalu tanah-tanah kering, lahan-lahan kering, sampai sekarang itu banyak tanah yang masih berbentuk lodok. Batasannya seperti lodok itu. Jadi tidak berubah. Jadi semua lodok-lodok yang dulu, peralihan tanah ini kan itu kira-kira dimulai tahun 60-an. Sebelum tahun 60-an itu tidak ada tanah milik pribadi. Semuanya tanah yang digarap lalu kemudian dikembalikan menjadi tanah komunal. Nah, lalu dibagi kembali. Nah, baru tahun 60-an itu terutama setelah undang-undang UPA ya, undang-undang agraria nasional itu dilahirkan, maka kemudian orang sudah mulai berpikir untuk private, untuk menjadikan tanah sebagai tanah milik. Nah, sejak saat itulah orang kemudian memiliki tanah secara perorangan. Dan sekarang ini kan sudah bahkan stok untuk tanah komunal, tanah yang statusnya masih tanah adat itu sudah tidak ada. Memang untuk beberapa daerah tertentu di Manggarai, tanah yang masih luas masih ada. Artinya memungkinkan kalau misalnya di kampung saya misalnya di Rangat, Desa Bailolos ya, tahun 2014 kami membuka satu lahan luasnya kurang lebih 25 hektar. Dan kami bikin bentuknya bentuknya seperti lodok. Dan kami mengikuti betul tata cara pembagian lodok ini. Artinya di zaman modern ini pun masih ada persekutuan masyarakat adat yang masih menggunakan pembagian tanah berbentuk lodok. Karena itu yang memang dianggap paling adil. Nah, tetapi pembagian lodok ini, Ibu, tidak bisa dilakukan kalau persediaan tanah komunal atau tanah umumnya sudah habis. Ya, bagaimana fungsionaris adat bisa membagi tanah kalau tanah komunalnya sudah habis? Itu. Nah, itu artinya pembagian lodok itu memang pelan-pelan kemudian sirna. Oleh karena ya faktornya pertama, ketersediaan tanah komunal sudah makin menipis. Begitu.
1: Oke, baik.
2: Itu saja. Baik. Itu saja penyebabnya.
1: Baik. Pak Bernardus, ya, di akhir kebersamaan kita, apa yang menjadi harapan Bapak ke depannya terhadap keberlanjutan nilai-nilai lodok ini di tengah masyarakat, dan pesan untuk anak muda ini seperti apa?
2: Ya, betul. Terima kasih, Bu. Harapan kita, karena saya usia saya 56 tahun ya, saya masih mendapatkan beberapa kebun yang pernah dikerjakan di masa kecil ya, sejak kecil itu dalam bentuk pembagian lodok itu, sehingga saya betul merasakan seperti apa indahnya pembagian tanah berbentuk lodok itu. Karena itu saya sangat merindukan sekali agar kiranya kalau masih ada tanah-tanah komunal, baiklah kalau kita mempraktikkan kembali pembagian tanah berbentuk lodok. Karena itu sangat indah, adil, dan saya kira kalau lodok, maka kan ada ritual. Nah, kalau tidak ada lodok, maka tidak ada ritual di kebun. Tidak ada ritual. Karena hanya di lodok itu baru ada ritual-ritual. Nah, sementara ritual ini sebetulnya mengandung banyak sekali nilai-nilai filosofis, nilai-nilai budaya yang perlu diwariskan dan dilestarikan oleh generasi. Nah, kalau tidak ada kebun berbentuk lodok, maka kita bukan hanya kehilangan tanah berbentuk lodok, tapi juga ritual-ritual yang menyertainya.
1: Iya, benar.
2: Dan kalau tidak ada lodok, maka ada banyak ritual yang biasanya dibuat di lodok itu tidak bisa dilakukan.
1: Iya.
2: Karena memang ritual-ritual itu hanya bisa dilakukan apabila tanahnya dibagi dalam sistem lodok. Nah, kalau dibagi dengan sistem lapat atau bukan lodok, sistem lapat. Lapat itu artinya pembagiannya ada ukuran misalnya 20x100. Maka tidak akan ada ritual, tidak akan ada mekanisme-mekanisme, tidak akan ada itu, dan itu pasti menjadi milik pribadi, dan orang kemudian tidak mau peduli terhadap ritual-ritual yang diberikan. Misalnya pandai uma, kan ada banyak itu ritual. Mulai dari perencanaan sampai dengan panen hasil, itu ada syukurannya. Ada yang kemudian orang sebut penti. Penti itu adalah upacara syukuran setelah mereka memanen hasil di perkebunan yang berbentuk lodok. Nah, sekarang ini kan acara-acara penti itu memang ada yang lakukan, tapi sejatinya acara penti itu untuk kebun-kebun ladang yang berbentuk lodok. Itu. Nah, sekarang ini ritual penti itu memang masih dipraktikan, tetapi sudah tidak punya kebun lagi. Jadi sudah bergeser juga nilai dari penti itu. Penti yang tadinya syukur atas panenan, atas hasil yang mereka dapatkan dari kebun yang berbentuk lodok, tapi kemudian saat ini ya orang membuat penti dengan bentuk yang berbeda dari aslinya. Jadi mereka bisa saja kumpul, ayo kita bikin pesta penti, padahal mereka tidak punya kebun, tapi mereka bikin penti. Ya, karena ada yang PNS, jadi kebun itu dianggap gaji PNS atau keberhasilan mereka di pekerjaan, di dunia usaha, itu dianggap sebagai panenan dalam bentuk yang lain gitu. Tapi kan tetap saja penti itu sudah bergeser dari yang sebelumnya penti itu diperuntukkan bagi syukuran atas panenan hasil dari kebun ladang yang berbentuk lodok, kemudian berubah menjadi pendapatan lain yang bukan dari kebun, tapi tetap disyukuri. Sehingga substansinya adalah syukuran terhadap apa yang mereka peroleh dari dalam setahun. Jadi harapan saya, Mbak, meskipun kita tidak sempurna untuk melestarikan adat dan budaya seperti ini, tapi setidak-tidaknya jika memungkinkan ada tanah, maka baiklah kita mempraktikkan lodok itu. Kalaupun lodok tidak bisa digunakan oleh karena tidak ada lagi ketersediaan tanah komunal, tapi setidak-tidaknya nilai-nilai dari lodok itu harus tetap dipertahankan. Kemudian untuk tanah-tanah yang memang sudah berbentuk lodok, ya harus dipertahankan. Jangan sampai bentuk lodok itu kemudian dirubah lagi menjadi lapak. Itu kan artinya sayang gitu. Kita nanti kehilangan jejak, karena kan Sabah berbentuk lodok itu kan punya historis gitu. Nah, kalau kita kemudian merubah itu, maka kita tidak akan bisa mendapatkan kembali riwayat atau sejarah tentang lodok, dan lama-lama orang tidak bisa menceritakan kembali tentang apa itu lodok, karena memang sudah tidak terlihat. Nah, kita bersyukur di beberapa tempat, terutama di Cancar, di Lembor, di Kempo, di beberapa tempat masih terlihat Sabah yang berbentuk lodok, masih ada tanah-tanah yang batasan-batasannya masih mengikuti batasan lodok. Nah, harus dipertahankan itu. Sebab kalau tidak, maka kami kehilangan cerita tentang lodok itu sendiri.
1: Luar biasa Pak Bernardus ya, informasi siang hari ini di Bincang Budaya terkait dengan lodok warisan leluhur Manggarai dalam menjaga keadilan dan kebersamaan di lahan pertanian. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda siang hari ini ya. Salam sukses selalu dan salam budaya.
2: Ya, selamat dan terima kasih juga untuk RRIND.
1: Baik. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita siang hari ini dalam program Bincang Budaya bersama Dr. Bernardus Baratdaya, SHMH, budayawan Manggarai Barat yang telah ya mengulas secara mendalam tentang lodok sebagai warisan leluhur yang syarat nilai keadilan dan kebersamaan. Semoga perbincangan kita siang hari ini tidak hanya menambah wawasan kita, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab untuk menjaga serta melestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Nona Nia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetaplah bersama kami Pro 1 RRIND. Sampai jumpa.
0: Demikian acara Bincang Budaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Saudara, selamat siang. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 1 September 2026. Sari berita, Perum Bulog Cabang Maumere menyiapkan permintaan beras cadangan pangan pemerintah CPP untuk penanganan bencana alam di Kabupaten Sika. Pemerintah Kabupaten Nagakeo mulai mengarahkan penanganan pada penyediaan hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Perum Bulog Cabang Maumere menyiapkan permintaan beras cadangan pangan pemerintah CPP untuk penanganan bencana alam di Kabupaten Sika sebanyak 28 ton 405 kg. Laporan Rovinus Wula.
1: Kesiapan tersebut disampaikan Kepala Bulog Cabang Maumere Martin Luther sesa saat dikonfirmasi RRI melalui telepon seluler pada Jumat 28 Agustus 2026. Martin mengatakan Bulog siap memenuhi kebutuhan bagi masyarakat terdampak bencana sesuai dengan jumlah yang diajukan pemerintah. Saat ini Bulog Cabang Maumere telah menyalurkan beras CPP bencana alam sebanyak 15 ton 890 kg. Selain beras CPP bencana alam, Bulog Cabang Maumere juga menyiapkan cadangan beras dari Kementerian Sosial untuk kebutuhan tanggap darurat pasca gempa. Total bantuan beras yang tersedia dari Kementerian Sosial sebanyak 5 ton. Beras tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam masa tanggap darurat pasca gempa.
2: Rencananya 28 ton 405 kg. Tapi berdasarkan hasil koordinasi dengan Ibu PLT Sekda tadi pagi bahwa kemungkinan akan ada penambahan, permintaan penambahan. Karena setelah bencana darurat ini kemudian nanti kan ada masa transisi darurat ya dan pasca darurat itu sendiri.
1: Untuk bantuan pangan masyarakat periode Juli, Agustus dan September Bulog Cabang Maumere juga telah menyalurkan sebanyak 153 ton beras. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 42.172 kepala keluarga yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Sika. Secara keseluruhan, Bulog menyiapkan sebanyak 1.281 ton beras untuk program bantuan pangan masyarakat pada periode tersebut. Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan sasaran penerimaan di setiap wilayah. Martin memastikan stok beras yang tersedia di gudang Bulog Maumere masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan pangan juga diperkuat dengan kedatangan pasokan beras dari luar daerah. Saat ini sebuah kapal dari Nusa Tenggara Barat dengan muatan 200 ton beras masih bersandar di Pelabuhan Muring. Selain itu, terdapat 10 kontainer berisi beras dengan kapasitas masing-masing 25 ton masih berada di Pelabuhan Lorensai, Maumere. Beras tersebut belum seluruhnya dipindahkan ke gudang karena kapasitas penyimpanan Bulog Maumere masih penuh. Hingga saat ini total persediaan beras yang tersedia mencapai sekitar 1.950 ton. RRI Enderfins Vula melapor.
0: Stok beras di gudang Bulog Cabang Ende saat ini mencapai 400 ton dan dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Laporan Suimam.
3: Kepastian tersebut disampaikan Kepala Kantor Bulog Cabang Ende, Rizky Paji, Senin 31 Agustus 2026 seiring adanya tambahan pasokan. Dijelaskan, Bulog Cabang Ende akan menerima tambahan 500 ton beras dari Alat Tenau Kupang dalam waktu mendatang. Selain itu, sebanyak 500 ton beras juga akan didatangkan dari Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat ketersediaan. Rizky mengatakan, tambahan pasokan tersebut akan semakin memperkuat stok beras Bulog Cabang Ende untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, ketersediaan beras saat ini berada pada kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan hingga 3 bulan.
4: Stok kami sekarang ini masih sekitar 400 ton. Itu juga nanti kami akan kedatangan lagi 500 ton dari Alak dari Tenau dan 500 ton lagi dari NTB. Untuk stok saat ini dengan nanti penambahan 500 ton lagi itu bisa sampai 2-3 bulan.
3: Ia melanjutkan, Bulog Cabang Ende juga terus memantau perkembangan stok dan kebutuhan beras agar distribusi kepada masyarakat tetap berjalan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras tetap terjaga, terutama menghadapi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan mendatang. Rizky menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras karena stok saat ini masih sangat mencukupi. Dengan pasokan tambahan yang segera datang, Bulog Ende optimis kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi secara berkelanjutan.
0: Gedung Puskesmas Nangaroro mengalami kerusakan parah. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat hingga kini masih dilakukan di tenda-tenda darurat. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
5: Pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Puskesmas Nangaroro, Kabupaten Nagekeo hingga kini masih dilakukan di tenda-tenda darurat setelah gedung Puskesmas mengalami kerusakan parah akibat gempa yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026. Meski harus bekerja dalam kondisi terbatas, tenaga kesehatan tetap membuka pelayanan dan berupaya memastikan masyarakat

0: Kan pemeriksaan dan penanganan pasien tetap berjalan.
1: Setelah terjadinya gempa, saat ini Puskesmas Nangaroro tidak bisa digunakan lagi karena memang sudah rusak berat. Ada beberapa titik yang memang tidak bisa digunakan lagi untuk pelayanan. Kami di Puskesmas Nangaroro sudah tersedia tindak-tindak darurat untuk kami melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Jadi ada beberapa tindak di sini seperti IGD, PK, NIPAS, rawat inap, maupun pelayanan rawat jalan, KB, dan lain-lain.
0: Menurut Herlin, dukungan terhadap fasilitas pelayanan darurat masih sangat dibutuhkan agar aktivitas kesehatan dapat berlangsung lebih nyaman dan aman, baik bagi pasien maupun tenaga medis. Penambahan tenda, perbaikan sarana pendukung, serta fasilitas yang dapat mengurangi panas di dalam tenda menjadi kebutuhan yang diharapkan segera mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak terkait.
1: Di sini kami sangat membutuhkan untuk tenda rawat inap, memang agak panas, jadi pelayanan kepada masyarakat, kepada pasien memang agak terganggu karena tingkat kepanasannya sangat tinggi sehingga masyarakat tidak nyaman berada dalam tenda. Kalau untuk tenda-tenda yang lain mungkin sudah pas. Kami juga untuk alat-alat kesehatan kami, karena terjadinya gempa kebangunan kami sudah rusak, jadi otomatis alat-alat kesehatan kami sudah ada beberapa yang rusak.
0: Di tengah kondisi pasca gempa, keberadaan Puskesmas Nangaroro menjadi sangat penting bagi masyarakat. Para tenaga kesehatan berharap pelayanan darurat ini dapat terus berjalan hingga fasilitas yang lebih layak tersedia kembali. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nagekeo mulai mengarahkan penanganan pada penyediaan hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Langkah tersebut dilakukan memasuki tahap kedua masa tanggap darurat sebagai bagian dari upaya pemulihan warga terdampak. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Pemerintah Kabupaten Nagekeo mulai mengarahkan penanganan pada penyediaan hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Langkah tersebut dilakukan memasuki tahap kedua masa tanggap darurat sebagai bagian dari upaya pemulihan warga terdampak. Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada menjelaskan, hunian sementara menjadi salah satu kebutuhan utama bagi warga yang belum dapat kembali tinggal di rumah. Pemerintah juga menyiapkan kebutuhan berupa terpal, karpet, selimut, dan natura. Penyediaan hunian sementara diharapkan memberikan tempat tinggal yang lebih layak selama warga menunggu penanganan rumah mereka. Dukungan kebutuhan dasar juga tetap diberikan untuk memastikan masyarakat dapat menjalani masa transisi pasca bencana.
4: Dengan pemerintah program penanganan setelah pasca bencana kita akan ada rehab rekom. Dan program rehab rekom itu berlangsung selama 3 tahun. Sehingga yang tadi saya bilang ada pembangunan-pembangunan tentu tidak mudah kita bangun dalam 1-2 bulan ke depan, apalagi menjadi dua rumah. Tapi secara bertahap kita akan memberi prioritas kepada yang lebih diperlukan. Mekanisme sebentar itu akan diatur oleh penanggung jawab masing-masing. Kalau yang dari posko itu sudah matras, ada tikar, ada selimut, ada terpal, ada apa namanya, paket sembako, ada tenda.
3: Pemerintah Kabupaten Nagekeo berharap kepulangan warga dapat menjadi awal pemulihan kehidupan masyarakat setelah gempa. Pendampingan pemerintah dan dukungan berbagai pihak akan terus diperlukan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara bertahap. Pemulihan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara, pemerintah juga perlu memastikan warga terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi setelah kondisi mulai membaik. Dengan penanganan yang dilakukan secara bertahap, pemerintah berharap masyarakat dapat kembali membangun kehidupan secara perlahan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari proses pemulihan masyarakat Nagekeo setelah bencana gempa. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengingatkan ASN untuk memahami dan menerapkan aturan pengendalian gravitasi sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang bersih dan berintegritas. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
6: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Yosef Aloisius Baba Putra, mengingatkan seluruh ASN agar memahami dan melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang pengendalian gratifikasi. Aturan tersebut diminta menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yosef meminta seluruh jajaran Kemenag Flores Timur membaca, memahami, serta

0: menindaklanjuti ketentuan tersebut. Menurutnya, pemahaman terhadap aturan menjadi salah satu langkah penting untuk membangun budaya kerja yang berintegritas. Ia mengatakan gratifikasi maupun tindakan yang berpotensi menimbulkan gratifikasi dapat mencederai semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama. Oleh karena itu, setiap ASN perlu memiliki kesadaran dan komitmen untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
1: Masing-masing kita menyadari betul bahwa gratifikasi atau tindakan-tindakan potensi gratifikasi itu sangat mencoreng dan mencederai semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama. Karena itu saya berharap masing-masing kita hari ini mungkin bisa membaca PMA nomor 14 tahun 2026 untuk kita lihat bersama dan kita tindak lanjuti bersama.
0: Yosef juga mengingatkan tim pelaksanaan program Asta Protas agar memperhatikan agenda dan program yang telah ditetapkan. Seluruh program diharapkan dapat dijalankan secara konsisten hingga akhir tahun dan dievaluasi bersama. Ia berharap penerapan aturan pengendalian gratifikasi tidak hanya sebatas pemahaman administratif. ASN diminta untuk menerapkan dalam perilaku dan pelayanan sehari-hari untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Pasca gempa, Brimopolda NTT intensifkan patroli siang malam. Laporan Epi Wahab.
3: Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur atau NTT mengintensifkan patroli malam di sejumlah wilayah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pasca gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores. Patroli tersebut dilakukan guna memastikan kondisi warga tetap aman sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana susulan.
4: Danton 1 Kompi 1 Batalion B Pelopor Labuan Bajo Satuan Brimopolda NTT Ibda Vincentius M. Nurak mengatakan patroli merupakan arahan pimpinan yakni Komandan Satuan Brimopolda Polda NTT Kombes Pol Afrijal Asri.
5: Kami diarahkan oleh pimpinan kami dalam hal ini Komandan Satuan Brimopolda NTT Kombes Pol Afrijal Asri, Jessica. Kami melaksanakan patroli rutin dibagi siang hari dan malam hari. Pada malam hari ini kami melaksanakan patroli di arah Nanganae, tepatnya di RT 02 RW 04. Kami bersama rekanan anggota dari staf dan Kompi 1 Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur, kami mengunjungi salah satu posko di wilayah Nanganae di mana kami memastikan masyarakat atau warga setempat dalam keadaan aman dan menghimbau mereka supaya tetap waspada dengan situasi siaga bencana sekarang ini.
4: Selain memastikan keamanan, personil juga mengimbau warga agar tetap waspada dan mengikuti arahan petugas selama situasi siaga bencana. Adapun patroli malam tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian menjaga keamanan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat di tengah kondisi pasca gempa bermagnitudo 7,7 yang melanda pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Warga Desa Lambakeli, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur masih enggan kembali berkebun setelah gempa 15 Agustus lalu. Selain takut gempa susulan, kondisi wilayah yang berada di ketinggian dan rawan longsor membuat warga memilih bertahan di pengungsian. Laporan Ricardus Kota.
6: Lebih dari dua pekan pasca gempa 15 Agustus lalu, warga Desa Lambakeli, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, belum berani kembali berkebun. Warga masih khawatir gempa susulan, sementara kondisi wilayah yang rawan longsor juga menambah kekhawatiran saat beraktivitas di kebun. Kepala Desa Lambakeli, Ferdinandes Budiman, mengatakan sebagian besar warga masih tinggal di tenda pengungsian mandiri yang dibangun di halaman rumah. Kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan pangan dari hasil kebun ikut terganggu. Menurut Ferdinandes, warga membutuhkan rasa aman sebelum kembali melakukan aktivitas pertanian. Apalagi sebagian wilayah Desa Lambakeli berada di daerah ketinggian dan masih memiliki potensi longsor.
7: Saat ini saya kira seluruh masyarakat Desa Lambakeli terdampak kurang lebih 80% takut gempa susulan dan mereka juga trauma dengan kondisi saat ini.
6: Ketakutan kembali ke kebun berdampak pada kemampuan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian masyarakat kini mengandalkan bantuan pemerintah dan berbagai pihak terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ferdinandes mengatakan sembako menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat terdampak gempa. Selain makanan, warga juga masih membutuhkan air minum, tenda, dan perlengkapan untuk bertahan di lokasi pengungsian. Pemerintah Desa Lambakeli berharap kondisi segera aman sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas di kebun. Kembalinya warga ke lahan pertanian dinilai penting agar kebutuhan pangan keluarga dapat dipenuhi secara mandiri dan ketergantungan terhadap bantuan dapat berkurang. RRI NDR Chartus Kota melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita RRI ND edisi Selasa 1 September 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

setiap hari, mulai pukul 14.30 sampai 16 waktu Indonesia Tengah. Kodangdut mengalun menemani aktivitas sore dengan irama yang akrab.

beredar. Pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

0: Ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari.
2: Siap digoyang di sore hari.
3: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
2: Makin hidup.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: 105 FM program 1 RRI ND di kesempatan sore hari ini kita ketemu lagi di program acara Pro Dangdut. Dan untuk edisi perdana ya di 1 September ini dalam rangka memperingati Hari Radio ya ke-81 di tahun 2026. Mulai 1 September sampai dengan tanggal 10 September ya, dan hari-hanya itu 11 September kami mengudara bersama ya angkasawan-angkasawati RRI ND yang mungkin suaranya jarang Anda dengarkan ya, hanya namanya mungkin sering didengar, tapi suaranya ini jarang begitu ya mengudara bersama di 100,5 FM. Dan di kesempatan sore hari ini untuk edisi perdana ya, saya mendapatkan kehormatan untuk bisa mengudara bersama Kepala Stasiun RRI ND Bapak Robin Simbolon. Selamat sore Pak Robin.
1: Selamat sore Kakak Leliku.
0: Oke deh, kayaknya ini kurang semangat nih Bapak ya, lebih semangat lagi ya. Dan untuk program acara Pro Dangdut ini, ketika saya menyapa Pro Dangdut, Bapak membalasnya dengan Dangdut adalah kita ya. Kita coba ya Bapak ya. Pro Dangdut,
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Dan untuk kesempatan sore hari ini seperti biasa ya, pendengar kami undang Anda untuk bisa bergabung. Bapak mungkin bisa informasikan pendengar kita bisa bergabung melalui layanan telepon dan juga WhatsApp-nya. Silakan Bapak.
1: Line telepon kita 0821 4451 1957, dan line WA kita 0821 3878 8786.
0: Oke deh, mantap nih ternyata ya. Pendengar biasanya sering mendengar ketika Bapak ini memberikan sambutan begitu ya, membuka suatu acara resmi di RRI. Tapi sore hari ini kita akan berjoget bersama di Pro Dangdut ya Bapak. Siap ya Bapak ya? Sebelumnya itu Bapak, informasikan dulu dong lagu-lagu yang kita siapkan untuk pendengar kita yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini. Ada Demam Asmara dari Amelina, terus lagu apa lagi nih Bapak?
1: Baru 5 menit dari Jamal Mirda.
0: Oke, terus ada Gulali dari Vanilla Lida.
1: Dan Bermain Tali Muksin Alatas dengan Titik Sandora.
0: Terus ada Piano Roma Irama featuring Rita Sugiarto.
1: Goyang Karawang oleh Lilis Suryani.
0: Oke deh, ada Madu dan Racun nih, Bapak pilih yang mana nih? Madu saja ya Bapak ya?
1: Jangan saya dulu, tanya aja pendengarnya.
0: Oke deh, kita tunggu pendengar jawab apa nih, Madu atau Racun ya. Dari Ari Wibowo, terus ada apa lagi Bapak?
1: Madu dan...
0: Mobil dan Madu bensin, dan bensin ya.
1: Oleh Lala Bunga.
0: Oke, terus ada Goyang Dompet Uut Permatasari.
1: Dan Mabuk Janda oleh Mansur S.
0: Simalakama dari Vita Alvia.
1: Jatuh Bangun oleh Magician.
0: Terus ada Sambalado Ayo Ting Ting. Tapi Bapak sebelumnya kita tahan dulu ya, karena sudah ada penelpon yang bergabung nih. Kita sapa Bapak. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Sore juga, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mikael di Solor.
0: Dengan siapa?
2: Mikael di Solor.
0: Mikael di Solor. Jauh sekali nih. Bapak Mikael baru pertama gabung kah dengan RRI ND?
2: Nanti setiap hari.
0: Oh, Bapak setiap hari dengarkan RRI?
2: Iya, kemarin masih juga
0: gabung. Oh, kemarin juga sempat gabung di Pro Dangdut ya. Dan hari ini gabung lagi ya. Jangan sampai absen ya, ya Bapak ya. Oke.
2: Dengan siapa?
0: Dengan Leli Kara. Dan di sore hari ini saya bersama Bapak Kepsta RRI ND, Bapak Robin Simbolon. Ya, siapa dong?
2: Ya, hari raya radio, hari radio hari ini.
0: Iya.
2: Hari raya radio. Salam juga untuk Bapak kepala penyiarnya.
0: Oke, siap. Terima kasih ya untuk ucapannya. Hari hanya nanti 11 September, Bapak. Jadi jelang hari radio kami siaran bareng nih.
2: Oh, iya.
0: Silakan. Bapak mau lagu apa?
2: Itu dari Gulali saja.
0: Lagu apa, Bapak?
2: Gulali.
0: Gulali. Oke deh. Gulali dari Vanilla Lida. Lagunya untuk siapa, Bapak?
2: Pertama untuk Mbak Lili dengan Bapak Latihan Kepala RI. Bapak Robin, sapaannya.
0: Bapak Robin, sapaannya.
2: Selamat sore sama operatornya. Nah, selanjutnya untuk Mbak Linda di Bogor, Bapak Siti, Oma Bisa, Bapak Manda, dari Bandar Mati, Bibi Sida di sini, Ade Ramla di Bikun, Mas Galu, Sikramus, Bunda Wijati, Ibu Nurtia, Bunda Inu, Oma Jenny, dan Ade Jenny. Dan untuk semua pendengar Rodangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, terima kasih.
0: Oke deh, terima kasih. Selamat sore kembali untuk Bapak Mikael dari Solor ini. Jauh sekali ini. Oke, terima kasih ya Bapak ya. Ditunggu partisipasinya kembali. Oke, Bapak ini ada penelpon kita dari Solor. Katanya ucapan terima kasih dan juga ucapkan selamat menyongsong Hari Radio. Dan kita terima lagi Bapak ya. Ini ada penelpon, mungkin Bapak bisa sapa. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Oke, bisa dicoba kembali ya di layanan telepon yang sama. Kami undang Anda untuk bisa bergabung. Bapak mungkin bisa informasikan kembali pendengar kita bisa bergabung ke layanan telepon di 0821 kemudian 4451 1957 dan juga WhatsApp Programa 1 RRIND. Boleh diinformasikan Bapak WhatsApp kita untuk pendengar kita yang ingin bergabung. Oke, bisa di 0821 3878 8786. Oke, kita ketembang dulu ya sambil menanti terus pendengar kita Bapak ya yang ingin bergabung bersama RRIND. Tadi dari Solor request lagu Gulali dari Fania. Dan kami masih punya banyak sekali lagu-lagu yang bisa Anda pilih pendengar RRI dengan cara bergabung bersama kami.

0: Kim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Password kita apa, Bapak?
1: Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Oke. Okay. Boleh sekali lagi ya, Bapak ya. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik, digoyang makin asik ya Bapak ya. Oke, okay. Dan di kesempatan sore hari ini kami juga kembali mengundang pendengar RRI. Kemana nih Bapak, pendengar bisa bergabung?
1: Line telepon Pro 1 di 08214451957 dan line WA 08213878786.
0: Oke deh, ini baru saja disebut langsung nih bergabung ya. Kita sapa dulu nih Bapak, silakan Bapak.
1: Halo.
0: Selamat sore.
1: Belum.
0: Pro Dangdut, selamat sore.
2: Hai, selamat sore Pro Dangdut dan kita.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore, dengan siapa dan di mana, Bu?
0: Sore, Bunda Ima.
2: Bunda Ima di Maumere.
0: Bunda Ima, terima kasih Bunda Ima jauh-jauh dari Maumere bergabung di kesempatan sore hari ini. Dan sore ini saya bersama Pak Kepsta nih, Bang Robin. Disapa dong. Dengan Bang Robin.
2: Bang Robin, salam kenal dan selamat sore.
1: Salam kenal, Bu. Gimana kan mau mirip siang ini?
2: Bunda Ima penyiar yang setia, pendengar setia. Sorry, bukan penyiar, pendengar setia.
0: Pendengar setia nih. Ya, ini ditanya nih, bagaimana kabarnya nih Bunda? Maumere sore hari ini.
2: Kabarnya baik dan sehat selalu. Cuaca Maumere sangat baik adanya.
0: Sangat baik. Gempa masih terasa di Ayun-Ayun, Bunda?
2: Kurang tahu. Soalnya
0: sudah kurang terasa ya?
2: Atau sudah tidur berarti tidak rasa lagi.
0: Untuk hari ini kerasa tidak nih?
2: Tidak
0: ya, puji Tuhan ya, mudah-mudahan aman terus ya ke depannya ya, Bapak ya.
2: Puji Tuhan, itu yang kita harapkan ya. Semoga cepat berlalu. Kasihan.
0: Amin.
2: Orang-orang yang masih dalam pengungsian, kasihan, menderita. Supaya cepat kembali di rumah masing-masing.
0: Oke, amin.
1: Mau minta lagu apa, Bu?
2: Christine.
0: Dengan Lelikara.
2: Lelikara, selamat sore,
0: Bunda.
2: Lagu apa deh yang disiapkan sore hari ini?
0: Bang Robin mungkin bisa diinformasikan nih lagu-lagu yang kita siapkan untuk pendengar.
1: Ini ada Demam Asmara dari Amelina. Baru 5 menit dari Jamal Mirna.
2: Baru 5 menit lalu Bunda bergabung.
0: Oke, dan Bunda pilih 5 menit lagi?
2: Iya.
0: Oke deh. Kenapa pilih lagu ini nih Bunda?
2: Ya karena baru 5 menit.
0: Baru 5 menit gabung 5 ya?
2: 5 menit lalu Bunda. Pantau RRIND. Sama Ade Leli sama Bung Robin ya.
0: Betul sekali. Silahkan. Salam-salamnya
2: oke,
0: untuk siapa?
2: Salam pertama tentunya buat Adik Leli bersama Bung Robin ya. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Salam kenal dari Bunda Ima.
1: Salam kenal
2: Bunda.
1: Semoga
2: sehat selalu. Tuhan memberkati. Buat teman-teman ya yang mungkin yang sudah lewat, ada Oma Cheryl, ada Putra Mus, ada Om Pati, ada Bang Marcel, ada Yeri, selamat sore. Ada Bapak Maxi, Bapak Ingrid, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Mbak Nursia, Mama Oce, Bunda Yuli, selamat sore. Terus teman-teman yang ada di luar daerah Ende ya, ada Bang Nasrun di Palu, ada Bang Lei di Kalimantan Utara, ada Oma Deva di Jakarta, Bunda Wigati di Wonosobo, Bang Angki di Toli-Toli, terus ada Bang Andi, ada Adek Puja di Bentuni, selamat sore. Dan teman-teman yang ada di Maumere semuanya, selamat sore dan selamat mendengarkan. Buat Adek Leli sama Bung Robin, selamat sore dan terima kasih.
1: Terima kasih Bunda.

0: Oke, kita sudah dengarkan ya permintaan dari Bunda Ima di Maumere. 5 menit lagi ya Bapak ya, dari Jamal Mirdad ya.
1: Iya.
0: Sudah kita siapkan nih. Oke. Dan ini ada pesan nih, datang pesan suara datangnya dari Ustadz Abdullah L. Kita dengarkan ya Bapak ya.

0: Oke, kayaknya suaranya tidak terdengar ini ya Bapak ya. Kita coba buka penelpon lagi yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Dan kebersamaan kita sampai pada pukul 16 ya Bapak ya, sampai jam 4. Next penelpon Bapak, silakan disapa.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Oma Ceril di Boanawa.
0: Oma Ceril di Boanawa.
1: Oma Ceril, gimana kabarnya siang ini Oma Ceril?
2: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Kita berdua sehat ya.
1: Sehat.
0: Mengudara nih, Oma Ceril bisa dengarkan suara kami ya. Kami bisa menghalau angin ini.
2: Ya, penawa juga angin kencang.
0: Anginnya kencang sekali nih, tapi semangat mengudara ya. Terus ya, Oma ya.
2: Iya, tetap semangat di udara.
0: Oke. Okay. Oma silakan mau pilih lagu apa? Salamnya buat siapa silakan.
2: Mobil dan bensin tadi sudah dipilih kah?
0: Sudahkah Bapak? Belum kayaknya. Belum.
2: Kalau begitu, mau pilih lagu mobil dan bensin.
1: Lagunya dikirim untuk siapa, Oma?
2: Yang pertama untuk Mbak Lely dan Bung Robin.
0: Terima kasih.
2: Salam kenal untuk Bung Robin. Bapak
1: salam kenal, Oma.
2: Selamat sore, selamat bertugas, semoga semangat dan memberkati.
0: Amin.
1: Amin.
2: Semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Oke. Okay.
2: Salam-salamnya yang lain. Untuk Opa Ceri, untuk Bunda Ima Duma Umere yang berhebat. Untuk Bukap di Dewalawaru, Termasuk Indona, Bukap, Termasuk Rih. Untuk pendengar setiap Rodando, Jala di Parko, sore hari ini. Ucapkannya selamat sore semuanya, selamat.
0: Okay.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Oma.
0: Oke, Oma Ceril di Boanawa. Terima kasih sudah bergabung dengan Pro 1 RRI ND. Oke deh, sambil terus menanti yang ingin bergabung, masih banyak lagu-lagu yang bisa dipilih Bapak ya. Ini perdanakah mengudara bersama Pro 1 RRI ND Bapak?
1: Benar Kak Lely.
0: Bagaimana perasaannya nih Bapak bisa menyapa langsung pendengar nih?
1: Dak dik duk ser Kak Lely.
0: Ini kayak lagu dangdut jadinya Bapak ya. Oke deh, kayaknya ada yang ingin bergabung lagi nih. Kita sapa kembali nih Bang Robin. Selamat sore.
3: Halo, selamat sore. Salam dangdut adalah kita.
0: Mantap nih. Dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa di mana?
3: Mama Cito di Pomali.
1: Mama Cito. Gimana kabarnya di sana?
3: Puji Tuhan, kabar baik. Kalau cuaca lagi ceria.
0: Tidak
3: kalau
0: angin
3: gempa,
0: kah?
3: Tadi malam masih rasa.
0: Oh, masih rasa. Tidak angin kah di sana Mama Cito?
3: Iya.
0: Tidak angin kah di sana?
3: Tidak.
0: Tidak angin ya. Oke deh. Silakan Mama Cito. Salamnya terus lagunya apa?
3: Minta lagu mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin Bapak. Oke deh. Kita siapkan ya Bapak ya.
1: Kira-kira mobil yang mana ini Oma?
3: Salam-salamnya.
1: Ya.
3: Yang pertama buat Mbak Lely sama Mas Robi.
1: Terima kasih.
3: Dia ucapinnya selamat sore, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.
0: Amin.
3: Terus yang berikut buat Oma Ceri di Boanawa, Yanti di Wolowea, Nursia di Mak Pembawa, Ustaz Abdullah El di Maunura, Putra Mus di Ndatumali, Bapak Manda sekeluarga di Manuri. Terus yang berikut buat masyarakat desa Paumali semuanya, di ucapannya selamat sore, semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih Mama Cito di posisinya. Kita nih dari tadi menunggu ya, ada pendengar yang memilih lagu Madu dan Racun. Biar kita tahu jawabannya, Bapak ya.
1: Iya.
0: Tapi sampai dengan saat ini belum ada yang gabung.
1: Madunya nih. Enak, racunnya enggak enak.
0: Racun ini mematikan ya, Bapak ya.
1: Iya.
0: Oke deh, untuk Ustadz Abdullah El yang ada di Maunura, selamat sore. Kami tunggu gabung-gabungnya Bapak Maksi yang ada di Indona. Ini pendengar setia kita, Bapak ya, yang sering sekali bergabung, tidak pernah absen untuk bergabung menyapa pendengar di program acara Pro Dangdut. Nah ini Bapak bicara tentang hari radio nih ya, mungkin Bapak bisa informasikan nih kegiatan-kegiatan apa saja nih yang sudah dan juga akan dilakukan oleh RRIND Bapak. Kalau kemarin kita sudah mulai dengan peduli sesama ya, bagian dari RRI Fest. Itu kita mengantarkan bantuan ke
1: Desa Roga.
0: Iya, betul sekali.
1: Kita di sana melaksanakan bermacam kegiatan seperti trauma healing,
0: iya,
1: pemeriksaan kesehatan dan pembagian bantuan sembako
0: ya.
1: Iya.
0: Dan itu kita kerjasama RRIND dengan
1: TNI Angkatan Udara. Kemudian
0: ada UT ya,
1: United Tractor dari Jakarta, dan PT SGI
0: Superia
1: Geothermal Indonesia. Dan ada beberapa lagi donatur kita yang di ND.
0: Oke. Dan ini untuk kloter kedua kita siap memberikan bantuan ke lokasi lagi, begitu ya Bapak ya. Ini direncanakan.
1: Benar, Kak Leli.
0: Rencananya kapan nih Bapak? Kasih bocoran ya kepada pendengar kita.
1: Kita rencanakan secepatnya karena bantuan harus segera diterima oleh masyarakat.
0: Ya, harus segera nih diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Oke. Walaupun kita juga terdampak nih Bapak ya.
1: Iya. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih pada donatur yang sudah ikhlas berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana alam.
0: Oke. Baik, kita ke Tembang dulu nih Bapak ya.
1: Iya.
0: Dan setelah ada Jamal Mirdad dengan Baru 5 Menit, kemudian akan dilanjutkan dengan Mobil dan Bensin dari Vita Alvia. Kira-kira nih Bapak ya, tapi jangan dulu dijawab sekarang ya.
1: Iya.
0: Kira-kira dari sekian banyak list lagu yang sudah disusun ini ya, adakah salah satunya itu lagu favorit begitu? Lagu yang sering Bapak dengarkan?
1: Aji Gile dari Asraf.
0: Aji Gile, jangan dijawab Bapak sebenarnya.
1: Iya, saking semangatnya nih.
0: Saking semangatnya ini bisa langsung menyapa pendengar RRI di program acara Pro Dangdut. Jadi ya langsung bisa dijawab begitu ya. Oke deh, kita ke tembang-tembang dulu Bapak ya.
1: Iya.
0: Dan kebersamaan kita sampai pada pukul 16
1: waktu
0: Indonesia Tengah. Oke.

mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi

0: di program acara Pro Dangdut sore hari ini masih bersama saya Lely Kara dan juga Abang Robin ya. Dan Abang mungkin bisa informasikan dulu nih kepada pendengar kita, gimana nih caranya bergabung di program acara Pro Dangdut ini?
1: Line telepon kita 0821-4451-1957 dan bisa juga di line WA 0821-3878-8786.
0: Oke deh, terima kasih informasinya. Kita sapa lagi nih, ini penggemarnya Bapak Abang Robin ini ya. Banyak sekali nih yang bergabung sore hari ini. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke. Bisa apa dulu nih?
1: Halo. Halo. Selamat sore.
0: Sore juga. Dengan siapa di mana?
2: Kita.
0: Halo.
2: Iya, halo.
0: Selamat sore. Pro Dangdut.
2: Dangdut Relay kita.
0: Kurang semangat. Boleh sekali lagi? Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Mantap nih jengkokannya nih Bapak ya.
1: Iya.
0: Oke, Putra Mus.
1: Oh, langsung hafal ya.
0: Langsung dong Bapak, ini pendengar setia nih.
1: Oh gitu.
2: Wah, ini ada penyiar baru ya Kak ya.
1: Benar, salam kenal Putra Mus.
0: Ini penyiar tamu ini ya.
2: Kenal juga ya.
0: Diundang khusus ya. Putra Mus ini diundang khusus dari Meksiko nih.
2: Mantap ini ya, luar biasa.
0: Iya, makanya luar biasa hari ini bisa gabung ya. Langsung menyapa nih penyiar dari Meksiko. Pak Robin.
2: Oh ya Pak Robin ya, Kak Robi, Abang Robi ya.
0: Abang Robin.
1: Siap Bang Putra Mus.
2: Oke. Oke Kak Lely, mau request lagu Kak Lely.
0: Silakan, lagu yang mana nih dipilih?
2: Judulnya Pria Idaman Kak, dari yang versi cover ya kalau bisa.
0: Pria Idaman.
1: Kira-kira Pria Idaman Kak Mus ini yang bagaimana ini?
2: Ya yang seperti Abang lah.
1: Ah serius, jadi tersanjung saya.
0: Abang jadi tersanjung nih. Asal jangan pulang ke Meksiko ya.
2: Iya tetap biarin deh Bang kalau boleh.
1: Main ke studio Bang. Kita siap, welcome.
0: Oke, silakan nih. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya buat yang bertiga yang lagi bertugas ya.
1: Terima kasih.
2: Di studio selamat sore buat teman-teman semuanya tanpa terkendali dengan ucapannya selamat sore. Salam Dangdut, Dangdut adalah kita. Buat orang rumah yang lagi mendengarkan Pro 1, selamat sore, selamat berapa aja. Dan buat kakak bertiga di studio, selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Putra Mus.
2: Oke.
0: Ini requestnya Pria Idaman ya, dari Rita Sugiarto. Nanti kita putarkan ya Bapak untuk memenuhi permintaan dari Putra Mus yang ada di posisinya di Maumere. Ini sering sekali bergabung bersama kita ya Bapak Kepsa ya. Selain ada Bunda Ima, ada juga Widya di sana, ada Olin, ditunggu ya partisipasinya. Kemudian yang ada di Indona ada Bapak Maksi di sana. Bapak Maksi kemarin sempat bertemu langsung ya dengan beberapa penyiar di acara penguburan Kakak Bayi Bapak begitu ya. Jadi ini sapaan khusus dan mengundang langsung nih untuk bisa bergabung bersama Pro 1 RRI ND di sore hari ini. Oke Bapak, informasikan dulu nih kembali nih lagu-lagu yang kita siapkan untuk pendengar kita bisa bergabung di sore hari ini, minus lagu-lagu yang tadi sudah terpilih begitu ya Bapak ya, sudah dipilih nih. Ada Demam Asmara masih tersisa, kemudian Bermain Tali nih belum di request
1: dari Muksin Alatas dan Titik Sandora Kak Lely ya.
0: Iya betul sekali. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Piano dari oleh Roma Irama.
0: Itu tadi kita sudah putarkan ya.
1: Oh sudah.
0: Sudah kita putarkan. Ada Goyang Karawang dari Lilis Karlina. Lalu ada
1: Goyang Dompet oleh Uut Permatasari.
0: Wih langsung lompat ya. Madu dan Racun jangan lupa Bapak. Ini dari Ari Wibowo belum terrequest nih. Kemudian ada
1: mobil dan bensin belum tadi.
0: Mobil dan bensin sudah kita putarkan. Ada si Malakama dari Vita Alvia. Kemudian mabuk janda. Ini belum diputarkan mabuk janda. Jadi silakan yang suka dengan lagu-lagunya Mansur S bisa langsung saja gabung bersama RRI ND. Dan lagu favorit Bapak juga ini belum diputarkan, Aji Gile Aji dari Gile. Asraf ya.
1: Iya.
0: Boleh nyanyi sepenggal, Pak? Oke deh. Ini sudah ada pesan yang masuk nih. Kita sapa dulu ya. Ada yang mengirimkan pesan nih. Halo Kak, Kakak Abang Robin dan Kakak Leli.
1: Wah. Halo juga.
0: Aha, asik nih ya, ada penyiar baru. Ini didatangkan langsung dari Meksiko, Kak. Suaranya bagus, pasti orangnya ganteng ya. Salam ya. Bapak ini ada titip salam langsung nih.
1: Salam dari, kembali.
0: Salam kembali dari Emi di Nangaba. Oke, Kakak Emi, terima kasih sudah bergabung. Minta lagu Mabuk Janda. Mabuk janda nih Bapak ya, di request nih. Diam-diam ya. Salamnya untuk Abang Robin saja deh. Semangat ya Bang, sering-sering dong siaran di Pro 1. Salam kenal ya untuk Kak Leli, semangat.
1: Siap,
0: selalu.
1: Nanti kita jadwalkan rutin.
0: Rutin ya untuk siaran di Pro 1. Oke deh. Asal yang gabung banyak ya, segudang ya Bapak ya.
1: Benar Kak Leli.
0: Oke deh, kita ke tembang lagi dulu ya. Ada mabuk janda untuk memenuhi permintaan Kakak Emi tadi di Nangaba. Dan juga ada Putra Mus yang ada di Datu Mali.

Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Loh,
1: kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angkok.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Pro 1 RR YND.

beredar. Pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari

0: langsung saja kontak kami. Dan untuk edisi perdana ya, menyambut Hari Radio 11 September 2025, spesial di Prodangdut, kami akan siaran bareng ya dengan angkasawan angkasawati RRI ND yang mungkin jarang bersuara ya. Biar Abang Robin dan juga teman-teman yang lain juga bisa merasakan bagaimana saat duduk di depan di kursi panas ya Bapak ya.
1: Boleh
0: ya,
1: dibilang
0: kursi panas Bapak, rasanya panas Bapak?
1: Bukan cuma panas saja. Dak dik duk
0: ser ya.
1: Iya.
0: Sesuai dengan program acaranya Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik. Oke, masih ada beberapa menit lagi yang ingin bergabung bersama kami di program acara ini, silahkan. Ada Eta di Bajawa, apa kabarnya? Kemudian Narapapi di Wolowaru, ada Pak Ustadz Abdullah L yang ada di Maunura. Ini beberapa kali menelpon begitu ya Bapak ya. Tapi sayang sekali ini tidak bisa tersambung nih untuk ke layanan WhatsApp. Jadi bisa beralih ke layanan telepon di
1: 0821-4452
0: 0821-4451-1957. Oke, sekali lagi
1: 0821-4451-1957.
0: Oke deh. Dan untuk edisi 2 September 2026 masih ada bintang tamu lainnya ya. Sampai dengan tanggal 10 ya Bapak ya.
1: Benar Kak Leli.
0: Sampai dengan tanggal 10. Besok dengan siapa nih Bapak? Boleh kasih
1: bocoran? Dengan Pak Julpikar, Kasub Bak Tata Usaha.
0: Ih asik. Jadi bergoyang bersama ya.
1: Bersama Mbak Angel ya.
0: Ya, nantinya dengan Mbak Angel ya. Mbak Angel yang akan menemani dengan Bung Zulfikar, Kasubag Tata Usaha RRI ND. Dan masih ada nama-nama baru lainnya yang akan mengudara bersama Prodangdut RRI ND sampai di tanggal 10. Oke, kita terima dulu nih. Masih ada penelpon. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Prodangdut, selamat sore. Ini namanya Cumi Bapak.
1: Cuma miskom.
0: Iya betul sekali. Belum berani, mungkin dakdikdukser juga ini Bapak. Sehingga gitu. Suaranya tidak keluar ini ya. Bisa dicoba kembali di layanan telepon di 0821-4451-1957. Masih tersisa beberapa lagu lagi yang akan menemani sore Anda. Ada Bermain Tali, kayaknya ini kita harus coba ya. Nih Bapak ya.
1: Halo.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Dengan siapa? Halo.
1: Sepertinya halo.
0: Dengan siapa di mana? Dengan siapa, Bu? Di mana posisi? Oke, bisa dicoba kembali ya. Suaranya putus-putus nih, Mama. Sembilan menit lagi kayaknya kita harus akhiri ya program acara Pro Dangdut untuk edisi sore hari ini, di edisi perdana di bulan September 2026, bulan radio. Oke, satu penelpon lagi ya.
1: Iya.
0: Sayang nih kalau kita tidak sapa ya. Selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa, di mana posisi? Dengan siapa?
2: Dengan Erlin.
0: Erlin? Erlin di mana, Erlin?
2: Di
0: Halo, Erlin posisi di mana?
2: Di Nangaroro.
0: Oh, di Nangaroro. Oke. Okay. Silakan, salamnya terus lagunya apa nih? Kamu penelpon terakhir ya.
2: Mau request lagu apa?
0: Lagu apa?
2: Lagu apa yang disiapkan?
0: Lagu di sini yang masih tersisa Bermain Tali, Goyang Karawang, kemudian ada Simalakama, Jatuh Bangun dari Megi Z, terus ada Bujangan, ada Ayu Ting Ting Sambalado, Demam Asmara juga ada.
2: Ayu Sambalado.
0: Sambalado Ayu Ting Ting ya. Oke, salamnya untuk siapa nih, Erlin?
2: Untuk orang selamat sore.
0: Oke deh. Terima kasih.
2: Dan untuk anda berkuas, salam bertugas.
1: Terima kasih.
2: Iya, mata.
0: Oke, selamat sore. Terima kasih untuk Erlin yang ada di Nangaroro dan juga untuk semua pendengar RRI yang ada di Nangaroro yang sudah selalu setia memantau program acara Pro Dangdut dan juga acara-acara lainnya di program Bahasa 1 RRI ND. Ya, Bung Robin, kita harus akhiri, kita pamit ya. Dari ruang dengar Anda, pendengar di program acara Pro Dangdut, ada pesan yang mau disampaikan? Pesannya jangan lupa selalu mendengarkan Pro 1 RRI ND ya. Dan juga jangan lupa selalu ikuti siaran Pro 1. Apalagi di spesial jelang hari radio ini, kami akan hadirkan program acara spesial Pro Dangdut bareng Angkasawan Angkasawati RRI ND sampai dengan pukul di tanggal 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Lili Karat.
1: Saya Robin.
0: Mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

0: cinta dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat sore dan terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 MHz dan juga melalui streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan pendengar RRI, kita jumpa di program acara Dialog Kentongan. Kita tahu bahwa di tengah meningkatnya ancaman bencana seperti banjir, longsor, hingga kekeringan, sektor pertanian ini menjadi salah satu yang paling terdampak. Karena itu pendengar, penting bagi kita untuk mulai mendorong praktik pertanian yang tidak hanya produktif, tetapi juga mampu mengurangi resiko bencana. Nah, pertanian ramah lingkungan hadir sebagai salah satu solusi begitu ya, untuk menjaga keseimbangan alam sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Lalu bagaimana peran pertanian dalam mitigasi bencana dan sejauh mana praktik ini sudah diterapkan di lapangan, pendengar? Kita akan bahas dalam Dialog Kentongan di sore hari ini dengan topik pertanian ramah lingkungan, menjaga alam, menguatkan ketahanan pangan. Dan sore hari ini saya sudah bersama kedua narasumber saya, ada Bapak Christine Y. Fowo, Ketua Program Studi Agroteknologi. Selamat sore Pak Dosen.
1: Selamat sore Ibu Leli.
0: Iya Pak Dosen, selamat sore.
1: Selamat sore, sore Ibu Leli.
0: Baik, Pak Dosen, di kesempatan sore hari ini juga kita sudah tersambung dengan Bapak Franciscus Baso, Ketua Kelompok Tani Saate Wovaria. Pak Frans, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Oke, mudah-mudahan jaringannya ini bagus sampai obrolan kita selesai begitu ya. Nah, seperti yang sudah kita sepakati bahwa di kesempatan sore hari ini kita akan ngobrol tentang pertanian yang ramah lingkungan, menjaga alam, menguatkan ketahanan pangan. Nah, Pak Kristen, ini secara sederhana apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pertanian ramah lingkungan dan kenapa ini penting saat ini untuk diterapkan oleh petani-petani kita begitu?
1: Baik Ibu Leli, terkait dengan pentingnya pertanian ramah lingkungan itu, untuk pertanian ramah lingkungan itu sendiri sebenarnya di mana budidaya yang mengintegrasikan produktivitas baik itu pangan maupun bahan makanan apa saja dengan pelestarian ekosistem, di mana praktek ini terkait dengan penerapan pertanian organik. Kenapa praktek pertanian ramah lingkungan itu penting bagi generasi saat ini? Karena yang diharapkan adalah produk pertanian yang layak untuk dikonsumsi. Di mana layak konsumsi itu pertama-tama adalah minim penggunaan pestisida, baik itu penggunaan bahan kimia termasuk pupuk anorganik maupun pestisida-pestisida sintetik yang akan bermuara pada

0: produk yang dipanen yang nantinya selanjutnya akan berdampak juga terhadap konsumsi keseharian, sehingga penerapan pertanian ramah lingkungan itu sangat penting dalam hal untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, sehingga usaha pertanian itu tetap meningkatkan produktivitas dan baik itu skala kontinuitas maupun kualitasnya, sehingga terpenuhnya produktivitas yang tinggi tetapi kualitasnya juga terjamin. Itu harapan, sehingga ada keberlanjutan usaha-usaha pertanian baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
1: Oke, jadi lingkungan terjaga dan kesehatan dari manusia yang mengkonsumsi bahan-bahan pertanian yang dihasilkan juga ini sehat begitu ya Pak Kris ya?
0: Iya, Ibu.
1: Baik.
0: Harapan terbesarnya itu.
1: Nah, dalam konteks kebencanaan ini ya Pak Kris ya, karena kita bicaranya tentang dialog kentongan ini ya, konteks kebencanaan, bagaimana pertanian ini bisa berperan begitu untuk mengurangi resiko bencana seperti banjir misalnya atau tanah longsor Pak Kris?
0: Baik, Ibu Leli, terkait dengan penerapan pertanian ramah lingkungan ini untuk meminimalisir, di mana ketika kita menggunakan atau menerapkan teknologi pertanian organik atau di mana penggunaan bahan-bahan lokal itu memberikan kemampuan terhadap sifat fisik dari tanah, terutama tekstur maupun struktur. Ketika tekstur dan struktur itu secara baik, maka kemampuan tanah untuk menyerap air itu akan lebih besar. Berbeda dengan ketika penggunaan bahan kimia yang berlebihan, yang nantinya akan bermuara terhadap kepadatan, tingkat kepadatan tanah itu akan makin tinggi, sehingga kemampuan tanah untuk menyerap air itu kecil. Atas dasar itu yang menyebabkan terjadinya banjir dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kemampuan tanah untuk menyerap air itu tidak mampu, di mana karena kondisi fisik, baik itu struktur maupun tekstur. Peran dari pertanian ramah lingkungan ini, terutama penggunaan bahan-bahan lokal atau bahan-bahan organik, itu harapannya untuk menciptakan kondisi tanah yang layak bagi pertumbuhan tanaman yang ada di atas tanah maupun yang ada di dalam tanah, terutama mikroorganisme, sehingga kemampuannya bisa memberi ruang-ruang untuk penyerapan air dan penyimpanan air di dalam tanah. Nah, itu mungkin
1: Ibu Leli. Jadi sehatnya dapat untuk manusia, tanah juga sehat begitu ya Pak Kris ya. Nah, kita sudah ketahui ya bahwa dampaknya, dampak positifnya ini cukup bagus begitu ya, cukup banyak begitu ya yang akan dirasakan oleh manusia, tidak hanya kita saat ini tetapi anak cucu kita ke depannya ya, kita jaga alam kita begitu. Apakah praktek pertanian yang ramah lingkungan ini sudah banyak begitu di terapkan atau dipakai oleh petani-petani kita begitu Bapak Kris?
0: Baik, terkait dengan praktek penerapan pertanian ramah lingkungan ini, sebenarnya untuk di daratan Ende khususnya sudah sebagian besar menerapkan, di mana kita punya kegiatan sebelum juga terkait dengan pengembangan ubin obusi, itu juga penerapan pertanian organik atau ramah lingkungan dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal atau limbah tanaman itu yang dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Lalu terakhir ini juga ada penerapan pada kelompok tanaman pangan khususnya padi sawah di Kecamatan Novaria, itu juga sudah menerapkan pertanian organik atau yang prinsip dasarnya ramah lingkungan, di mana meminimalisir penggunaan pupuk kimia organik maupun pestisida sintetik untuk pengendalian hama dan penyakit. Jadi secara keseluruhan sebenarnya sistem pertanian yang ramah lingkungan itu sudah hampir sebagian besar diterapkan dan juga digalakkan di Kabupaten Ende, hanya masih perlu pendampingan secara terus-menerus, masih perlu sosialisasi. Harapannya kita bisa meningkatkan kualitas lingkungan maupun kualitas produk yang dihasilkan. Mungkin itu Ibu Leli, terkait dengan penerapan pertanian organik di Kabupaten ND.
1: Mm-hmm. Dan biasanya itu bahan-bahan makanan yang dikelola secara organik begitu, itu biasanya lebih mahal ya begitu ya Pak Kris ya?
0: Ya, sebenarnya Ibu Leli, seharusnya produk yang dihasilkan dari bahan atau penerapan sistem pertanian organik atau ramah lingkungan itu lebih mahal, karena ketika kita berbicara kualitas, otomatis berarti dampaknya terhadap
1: harga
0: kondisi tubuh bagi yang si konsumsi.
1: Betul ya, sekali, karena ini untuk kembali kesehatan kita begitu ya Pak Kris ya.
0: Yang menjadi persoalannya sehingga itu penerapannya pertanian ramah lingkungan itu masih kelihatannya biasa-biasa saja, karena pertama juga yang menjadi kendala serius, kita belum memiliki pasar di mana untuk bisa memasarkan terkait dengan produk organik. Itu juga ketika pasar itu sudah menyediakan atau ada produk organik yang disediakan,
1: ada tempat khusus begitu ya,
0: berarti otomatis nilai harga jualnya dengan sendirinya berdasarkan kualitas. Hanya petani masih masuk pada pasar-pasar lokal yang mana masih penerapan yang sifatnya pertanian organik maupun non-organik masih dalam satu pasar, sehingga
1: bercampur persaingan aduk
0: antara harga itu yang jadi persoalan serius bagi pengembangan usaha pertanian yang ramah lingkungan saat ini.
1: Oke, jadi ini memang harus gencar begitu ya memberikan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat itu paham. Jangan sampai tergiur karena murah begitu ya. Saya beli ini kok harganya segini, tapi kok harga sayur yang sama di sebelah kok lebih mahal. Ternyata itu bedanya begitu ya. Baik. Pak Kris, ini kita ke Bapak ini dulu ya, Bapak Frans dulu ya. Bapak Frans Baso juga sudah bersama kita sedari tadi nih. Pak Frans, selamat sore kembali. Pak Frans, bisa dengarkan kami? Pak Frans, apakah bisa mendengarkan suara RRIND, Pak Frans? Pak Frans masih malu-malu ini di sana ya, Pak Kris ya. Oke, kita kami jaringan mungkin ini ya. Oke, saya akan coba menghubungi kembali nih Pak Frans untuk bisa ngobrol lagi ya dengan kita ini. Bagaimana Pak Frans? Oke, sudah tersambung. Pak Frans, selamat sore. Pak Frans, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Oke, akhirnya ini ya suara suara dari Bapak Ria akhirnya keluar ini. Cukup jauh prosesnya, cukup lama ini Pak Frans ya. Oke, Pak Frans. Pak Frans, sejak kapan ini mulai menerapkan pertanian ramah lingkungan di kelompok tani Wawaria begitu ya? Saate Wawaria ini sejak kapan mulai menerapkan pertanian yang ramah lingkungan ya Pak?
2: Sejak dua musim berlalu ya, Ibu.
1: Dua musim ini sudah berapa lama ini Pak?
2: Dalam jangka waktu 6 bulan.
1: Oh, 6 bulan. Oke. 6 bulan sudah menerapkan. Untuk jenis tanaman apa ini Bapak?
2: Padi sawah, Bu.
1: Oh, padi sawah. Oke. Kira-kira apa yang mendorong Bapak dan juga teman-teman dalam kelompok tani ini memulai atau memutuskan untuk menerapkan pola ini, pola ramah lingkungan?
2: Yang pertama, kami merasa selaku petani yang ada di desa sangat bermanfaat dan bagi kami yang untuk melindungi kesehatan dan untuk menjaga lingkungan lebih sehat.
1: Oke, jadi ini memang ada kesadaran dalam diri begitu ya, untuk supaya lebih sehat begitu ya, ketika kita mengkonsumsi hasil panen yang dimana kita sudah menerapkan pertanian yang ramah lingkungan begitu ya. Nah, praktek Bapak yang Bapak lakukan di tanaman Bapak ini di lapangan ini seperti apa dengan teman-teman? Pupuk komposnya itu bagaimana diperoleh, kemudian perlakuannya seperti apa?
2: Kami setelah didamping oleh Pananua dan juga bersama dengan perguruan tinggi dari UNFOR. Universitas Flores. Lalu sistem kerjasamanya bersama kelompok kami gerakan dengan bahan-bahan limbah yang ada di sekitar kami dan bahan-bahan lokal semua yang kami gunakan.
1: Seperti apa Bapak yang dipilih? Barang-barang yang dipakai? Bahan-bahan yang dipakai?
2: Bahan-bahan yang dipakai dari tumbuhan-tumbuhan ada di sekitar kami. Dan juga bahan-bahan ternak.
1: Kotoran ternak begitu ya?
2: Kotoran ternak yang ada di sekitar kami juga. Lalu kami proses di fermentasi sampai dengan satu bulan kami pakai.
1: Oke, itu prosesnya cukup lama kah Bapak?
2: Prosesnya memang cukup lama sistem fermentasinya. Tapi itu pun sudah diatur waktu dengan jangka waktu pengolahan sampai dengan tingkat untuk melakukan tanam ke sawah.
1: Oke, okay, menurut Bapak ini dari sisi ekonominya ya, ketika Bapak harus mengeluarkan uang untuk membeli pupuk kimia, pestisida, kemudian dibandingkan dengan pupuk kompos yang Bapak dan teman-teman sendiri buat begitu, ini lebih ekonomis yang mana ini Bapak?
2: Yang lebih ekonomisnya pupuk organik Ibu.
1: Oke, sehingga Bapak dan teman-teman sampai dengan saat ini menggunakan pupuk kompos begitu ya untuk tanaman padi yang Bapak dan juga teman-teman dalam kelompok ini kelola. Oke, baik, Bapak Chris dan juga Pak Franz, kita break dulu. Kami punya satu tembang ini sebagai ucapan terima kasih dari RRIND untuk Bapak berdua yang sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dan juga berbagi bersama RRI. Kami minta untuk tidak matikan telepon karena selepas tembang ini kita akan kembali ngobrol begitu ya dengan topik yang sama. Siap ya Bapak berdua ya?
0: Siap, Bu Leli.
1: Oke deh, kita ke Audi. Ketemu ya aku.

kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau, air sangat penting. Makanya, kita perlu hemat air agar

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Kita masih bersama di program acara Dialog Kentongan dengan topik pertanian ramah lingkungan menjaga alam menguatkan ketahanan pangan dengan kedua narasumber kami, Bapak Kristen Y. Fowo, Ketua Program Studi Agroteknologi, dan juga Franciscus Baso, Ketua Kelompok Tadi Saate Bavaria. Sudah kembali bergabung bersama RRI ND. Selamat sore Pak Frans dan juga Pak Kris.
1: Selamat sore.
0: Oke, baik, kita lanjutkan kembali nih obrolan kita ya di kesempatan sore hari ini masih dengan topik yang sama. Nah, Pak Kris, tadi sudah disebutkan ya beberapa daerah yang kemudian mungkin sudah berkolaborasi kerjasama begitu ya dengan Universitas Flores untuk bisa menerapkan pertanian yang ramah lingkungan ini. Kira-kira menurut Anda, Pak Kris ya, kendala utama yang dihadapi oleh petani itu seperti apa sehingga masih belum banyak yang beralih ke pertanian ramah lingkungan begitu, Pak Kris?
1: Baik. Ibu Leli, terkait dengan kendala utama penerapan pertanian ramah lingkungan itu, yang pertama sekali di tingkat petani, ya di tingkat petani, karena di mana ketika dia mau menerapkan pertanian yang ramah lingkungan, yang penggunaan bahan-bahan terkait dengan pupuk maupun pestisida yang organik, berarti membutuhkan waktu dan membutuhkan jumlah yang lebih banyak terkait dengan penggunaan pupuk maupun pestisida, sehingga terkendala utama itu adalah petani. Di tingkat petani sudah terbiasa dengan pola yang instan, dalam artian ketika dia membutuhkan pupuk, dia cukup dengan membelikan pupukan organik itu juga, dengan di mana pupukan organik itu tergolong beberapa kandungan unsur hara yang jumlahnya lebih besar, sehingga dalam jumlah sekilo bisa dibandingkan dengan pupukan organik itu bisa dengan 3-40an kilo. Lalu terkendala lain sehingga penerapan pertanian ramah lingkungan itu juga masih memiliki kendala yang utama di tingkat petani, karena produk yang dihasilkan, produk pertanian yang dihasilkan terutama pangan, nilai jualnya sama dengan yang non pertanian ramah lingkungan, yang tidak pengembangan pertanian ramah lingkungan, sehingga dengan usaha yang lebih besar terkait dengan pengolahan pupuk organik, lalu menjaga kualitas produk, tetapi hasil jualnya, nilai jualnya itu sama dengan dengan pertanian konvensional itu, pertanian modern, terutama dengan penggunaan produk-produk anorganik itu. Itu juga yang menjadi kendala utama. Lalu juga terkait dengan kendala lain, perlunya demplot-demplot atau dampingan-dampingan terkait dengan pengembangan pertanian yang ramah lingkungan. Karena di mana mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita mau berpikir bahwa pertanian itu yang sifatnya akan berlanjut, alternatif dan pilihan itu adalah pertanian yang ramah lingkungan, sehingga bisa berlanjut untuk anak cucu yang nantinya akan mengusahakan pertanian ini. Jadi itu terkait dengan penerapan pertanian ramah lingkungan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang harus beralih untuk menjaga pertanian yang sifatnya meningkatkan produktivitas, tetapi tetap harus menjaga kualitas yang keberlanjutannya terhadap produk maupun lingkungan. Jadi ada dua kendala yang terbesar tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan. Kendala pertama itu adalah ketika dia menggunakan bahan lokal, itu dia membutuhkan waktu untuk proses fermentasi, pengolahan. Sedangkan petani yang sifatnya modern, supaya lebih cepat, berarti dia akan memperoleh pupuk kimia tadi. Nah, itu kendalanya, karena kandungan pupuk kimia jauh lebih besar dari kandungan pupuk organik. Lalu kendala yang dihadapi yang paling serius adalah terkait dengan nilai jual produk pertanian yang ramah lingkungan atau pertanian organik itu, nilai jualnya sama dengan harga jual, terutama sama dengan yang pertanian yang modern saat ini, penggunaan pupuk dan pestisidaan organik. Nah, itu juga yang menjadi persoalan yang serius sebenarnya.
0: Oke.
1: Mungkin itu untuk sementara, Kak Leli.
0: Tetapi kalau misalnya mau dilihat, ya manfaat yang paling besar ya yang bisa kita rasakan adalah ketika kita membeli produk-produk yang menggunakan pupuk-pupuk organik begitu ya, itu lebih sehat dan juga lingkungan kita lebih ini ya. Berarti harus sesering dan harus gencar begitu ya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat ini, Pak Kris.
1: Ya, Ibu Leli, harus melakukan sosialisasi, edukasi dan pendampingan secara terus-menerus sehingga sedikit demi sedikit bisa memperbaiki atau beralih dari pertanian yang penggunaan pupuk kimia atau produk-produk kimia terkait dengan kebutuhan unsur hara maupun pengendalian hama penyakit yang menggunakan pestisida sintetik itu untuk bisa beralih. Itu membutuhkan waktu yang sedikit demi sedikit harus ada pendampingan, sosialisasi, praktek-praktek langsung dengan kelompok-kelompok kecil di tingkat masyarakat, terutama petani.
0: Sejauh ini peran akademisi seperti apa ini untuk bisa memberikan informasi dan juga memberikan pendampingan begitu ya kepada petani-petani kita agar mereka bisa menggunakan pola ini yang ramah lingkungan begitu, Pak Kris?
1: Oh ya, terkait ini peran akademisi sehubungannya dengan pertanian ramah lingkungan itu bagi kita di program studi agroteknologi, peran kita terkait dengan pertanian ramah lingkungan itu kita ada kegiatan pengabdian untuk di wilayah ND maupun di luar ND. Jadi melalui kegiatan pengabdian ini yang mana kita akan melihat terkait dengan ketersediaan bahan lokal dan lain sebagainya yang nanti bisa dimanfaatkan untuk pengguna menjadikan pupuk organik, pupuk cair organik maupun pestisida. Jadi pendampingan Universitas Flores atau perguruan tinggi khususnya karena perguruan tinggi memiliki tiga pekerjaan besar yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga pekerjaan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat itu kita selalu memotivasi menerapkan teknologi-teknologi yang sifatnya ramah lingkungan untuk keberlanjutan. Ya, jadi banyak Bapak Ibu dosen yang sudah melakukan pendampingan terkait dengan penerapan pertanian organik, penerapan pertanian yang ramah lingkungan, penggunaan pestisida organik, ya pestisida-pestisida yang berasal dari bahan-bahan lokal yang tersedia di lingkungan petani maksudnya. Jadi pendampingannya sudah kita jalankan hampir setiap tahun itu Bapak Ibu dosennya saya itu akan melakukan pengabdian di beberapa desa hampir secara terus-menerus melakukan pendampingan. Jadi peran akademisi terkait dengan penerapan pertanian ramah lingkungan itu perannya sangat besar untuk pendampingan, sosialisasi, baik itu penerapan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan itu.
0: Ya, Ibu Leli. Pak Kris, ini bagaimana kita membedakan bahwa pangan yang akan kita makan begitu, konsumsi begitu, ini menggunakan pupuk organik dan anorganik, ini bagaimana kita membedakan?
1: Terkait dengan pangan yang bisa dibedakan secara langsung terkait dengan lama penyimpanan, Ibu Leli. Untuk yang non organik atau yang untuk yang tanpa pengembangan pertanian yang tidak ramah lingkungan, penggunaan pestisida dan lain sebagainya, berarti dia tidak tahan lebih lama. Contoh seperti beras yang hasil dari produk non-organik itu, berarti lama penyimpanan ketika dia menjadi nasi itu tidak kuat simpan.
0: Lama waktunya,
1: sehingga
0: gitu ya.
1: Lebih cepat basi. Lebih cepat basi. Nah, itu pembedanya. Lalu di produk-produk lain seperti hortikultura itu, itu seratnya lebih berserat ketimbang dengan penggunaan bahan-bahan yang organik.
0: Ya,
1: jadi kalau yang organik dia jauh lebih renyah, ya jauh lebih renyah karena kandungan kandungan unsur haranya ya memberikan kemampuan dia untuk bisa bertahan lebih lama. Ya, lama penyimpanan itu juga nanti akan berpengaruh. Ya, bisa dilihat dari sisi itu. Ya, lama penyimpanan baik itu produk yang sudah dimasak maupun yang belum dimasak. Itu.
0: Okay.
1: Jadi bisa dirasakan berdasarkan tekstur dan mungkin aroma yang setelah penyimpanan.
0: Baik.
1: Untuk yang produk organik dengan anorganik.
0: Ya, Pak Kris, terima kasih untuk informasinya. Kita ke Pak Frans lagi nih. Pak Frans.
2: Ya, selamat sore.
0: Baik. Pak Frans, tantangan yang Pak Frans alami bersama teman-teman begitu ya, ketika harus beralih ke pertanian ramah lingkungan itu seperti apa yang Bapak rasakan, Bapak alami?
2: Baik, terima kasih Ibu Lili. Yang pertama, tantangan yang kami rasakan, artinya kami ini pemula untuk mengolahkan pupuk organik dengan cara penerapan yang dilakukan oleh yang disampaikan oleh perguruan tinggi nanti tadi. Lalu di sana kami banyak mengalami tantangan, artinya secara olahan itu tuh kami harus butuh kapasitasnya besar. Bahan-bahan itu artinya dengan luas lahannya berapa, membutuhkan pupuk organiknya berapa.
0: Penghitungannya itu perhitungannya lagi nih ya.
2: Dan ini yang sangat kami mempersulitkan. Ini harus dibutuhkan dengan peralatan. Kalau memang dengan bentuk tenaga saja atau perkumpul kelompok yang ada, memang bisa diproses, tapi tidak bisa menempuh hasil yang maksimal dan hasil yang bisa yang selama ini kami rasakan. Nah, yang kedua, dalam tumbuhannya itu dia tidak berbeda jauh juga dengan pupuk yang menggunakan organik yang kami gas langsung dalam tanaman padi kami.
0: Baik Bapak, jadi itu yang Bapak mereka alami, rasakan ketika harus beralih begitu ya ke pola yang ramah lingkungan. Nah, bagaimana respon dari petani-petani lain begitu yang ada di sekitar Bapak mereka ketika mereka melihat pola yang Bapak mereka lakukan itu sudah berubah begitu, tidak sama dengan yang mereka lakukan. Apakah mereka ragu begitu ataukah sebaliknya mereka mulai mengikuti pola yang sudah bapak-bapak ibu tani dalam kelompok tadi Raweka ya? Jadi Wawaria
2: ini. Matenda Barat ya.
0: Ya, silakan. Seperti apa Bapak?
2: Untuk petani-petani yang di sekitar kami ataupun di kelompok lain. Yang pertama, mereka melihat dalam bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan dilakukan oleh kelompok kami. Lalu, untuk sementara, kami melihat mereka juga menarik tentang itu. Karena di samping mereka lihat kami dalam kegiatan itu, kami juga, kalau ada pertanyaan dari mereka dalam kegiatan ini, kami juga terhadap sesuai apa yang kami dapat dari teman-teman pendamping dan dari dosen Unifor serta dengan pihak-pihak lain yang mendampingi kami di situ, kami lakukan penerapan lanjutan sesuai ini. Artinya yang keduanya, keuntungannya bagi kami mengurangi pembiayaan belinya. Misalnya kami satu musim harus dikeluarkan uang untuk pestisidanya sekian, untuk beli pupuknya sekian. Tapi dengan organik ini kami dapat tidak membeli lagi, membeli tapi hanya satu-satu dua bak yang dibutuhkan dengan uang, tapi bukan non organik itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, akhirnya mereka juga apa rasa menarik dan lihatnya mau ingin bergabung, tapi mungkin ada hal-hal lain yang mereka butuhkan seperti kami juga. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan, Ibu.
0: Oke, baik Bapak. Yang terakhir nih sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa harapan Bapak nih untuk masa depan pertanian di daerah kita? Ini ya untuk Pak Chris dan juga Pak Franz begitu ya. Ini pertanyaan yang sama untuk berdua. Silakan Pak Franz dulu mungkin. Apa harapan Bapak?
2: Baik, terima kasih Ibu untuk harapan saya selaku pengurus kelompok dan kelompok yang ada di Desa Matina Barat. Yang pertama, bagi pupuk organik ini sangat bermanfaat untuk kelanjutan untuk melindungi kesehatan kami dan mengurangi pengeluaran ekonomi kami. Jadi harapan besar kami bagi pihak-pihak untuk melibat dalam mendukung kegiatan kami ini, dan kami sangat harap bisa membantu kami. Yang kedua, kami kurang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang proses pupuk organik ini tidak bisa diolah pakai tenaga, paling tidak kami membutuhkan peralatan. Jadi kalau memang ada diperhatikan dari pihak lain, dari sisi pemerintah ataupun pihak-pihak yang bisa mendukung kami dalam kegiatan ini, kami sangat berterima kasih dan kami menerima untuk membantu kami. Mungkin ini saja yang kami bisa saya sampaikan, Ibu. Selamat sore.
0: Terima kasih Bapak Franz ya. Kemudian Pak Chris, mungkin apa yang menjadi harapan Pak Chris untuk petani-petani kita untuk bisa terus menerapkan pertanian yang ramah lingkungan ini? Silakan Pak Chris.
1: Baik Ibu Lili, terkait dengan harapan terbesar penerapan pertanian yang ramah lingkungan itu, di mana fokus utamanya itu tetap pada penerapan pertanian organik, ya, baik itu pemilihan pupuk maupun pestisida organik, ya, atau mengurangi ketergantungan produk pupuk kimia, sehingga sedikit demi sedikit ketika usaha pertanian itu dilakukan dengan bahan tambahan itu adalah produk organik, berarti dengan sendirinya kelestarian terkait dengan pertanian ramah lingkungan itu akan dijaga, atau akan dijaga dan akan berlanjut tujuannya. Nah, jadi harapan terbesar kita akan memulai bagi para petani, harapannya tetap akan didampingi, terus memulai usaha pertanian yang ramah lingkungan dengan pemanfaatan bahan-bahan lokal. Ya, lalu juga yang paling penting juga perlu adanya penerapan pertanian terpadu di dalam sistem pertanian yang ramah lingkungan itu. Terpadu yang artinya nanti di mana dalam satu hamparan itu ada pertanian, ada peternakan maupun perikanan, sehingga limbah dari pertanian itu dapat dimanfaatkan untuk ternak, limbah dari ternak itu akan kembalikan untuk tanaman. Jadi itu yang harapan terbesar yang mungkin kita bisa sama-sama berkolaborasi dengan petani di tingkat desa, ya, supaya bisa menerapkan pertanian yang ramah lingkungan ini. Mungkin itu harapan terbesar dari kita semua, Ibu Leli.
0: Oke. Baik Pak Chris dan Pak Franz, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND di kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Franz dan juga Pak Chris, dan ini juga menjadi harapan kita bersama begitu ya, agar bisa terus berlanjut begitu ya, pertanian yang ramah lingkungan untuk menjaga lingkungan dan juga ketahanan pangan, juga untuk kesehatan kita ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Kalau ada topik yang menarik yang perlu kita bahas, nanti kami hubungi kembali begitu ya Pak Chris dan juga Pak Pak Franz. Terima kasih, selamat sore.
1: Oke, terima kasih Bu Leli, selamat sore.
3: Anda telah mengikuti acara
4: Kentongan
3: Pro 1 RRIND. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama.

Hutan bakau merupakan salah satu contoh ekosistem alam yang tumbuh dengan sangat baik di pesisir pantai untuk menjaga keseimbangan perbatasan antara darat dan juga laut agar air laut yang pasang tidak mengikis sedikit demi sedikit daratan yang ada. Habitat pohon ini menjadikan bentuk pohon bakau unik karena memadukan ciri tumbuh

0: menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya permintaan terhadap Pertalite sehingga antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Belu semakin panjang. Pengawas SPBU WK Timun, Daniel Naulim menjelaskan, sejak pemerintah pusat menetapkan kenaikan harga Pertamax, terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat. Konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini sebagian beralih ke Pertalite yang harganya lebih terjangkau. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan terhadap Pertalite meningkat dan antrean kendaraan di SPBU tidak terhindarkan. Daniel menegaskan dari sisi pengiriman BBM dari depo ke SPBU tidak mengalami kekurangan. Penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Menurutnya pihak SPBU akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar BBM yang tersedia dapat disalurkan sesuai peruntukan dan tepat sasaran.
1: Kalau untuk terlambat distribusi tidak, sejauh ini dari depo ke depo sudah melakukan penyaluran lebih awal, tibanya lebih awal. Ya seperti yang kami lihat ini, semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis pertama BBK itu membuat masyarakat banyak berpindah ke tempat lain. Nah, di saat situasi pertama harga naik, banyak penggunaan pertalite makin meningkat. Dan kita atas satu kali pengisian saja untuk mereka tidak boleh membela.
0: Di sisi lain, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Belu Mikael Bria mengatakan, meningkatnya jumlah konsumen juga menjadi salah satu faktor yang memicu panjangnya antrean kendaraan di SPBU. Menurut Mikael Bria, kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya pengecer yang membeli BBM di SPBU untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat. Aktivitas pembelian BBM dalam jumlah tertentu untuk dijual kembali dinilai turut menambah kepadatan antrean di SPBU sehingga masyarakat yang membeli BBM untuk kebutuhan sehari-hari harus menunggu lebih lama.
2: Jumlah konsumen semakin hari makin bertambah, baik kendaraan di dalam

0: semakin bertambahnya pengusaha kecil untuk menambah peningkatan ekonomi keluarga, pengecer-pengecer di wilayah Kabupaten Belu.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Belu bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM, termasuk memastikan distribusi Pertalite sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat, sekaligus mengurangi potensi penumpukan antrean kendaraan di SPBU. Eraria Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Laporan Vence Zakarias.
3: Bantuan korban bencana alam dari Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah tiba di Kejaksaan Negeri Ende sebagai salah satu titik penyaluran kepada masyarakat dengan nilai sebesar 30 juta rupiah, diwujudkan dalam bentuk barang berupa 3 buah toren air berkapasitas 650 liter, 180 das air mineral, dan 98 mie instan. Ada juga 50 sak beras kemasan 5 kg, 10 das sabun cuci, dan 20 lembar terpal serta 6 buah selang air masing-masing sepanjang 50 meter. Bantuan tersebut telah distribusikan kepada masyarakat di wilayah Ende yang membutuhkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi.
4: Berupa beras jumlahnya sekitar atau setara. Beras sejumlah 21 ton 700 kilogram atau 21,7 ton. Mie instan sebanyak 549 kardus, blok ya. Listrik terdiri atas 30 kardus dan 213 pieces.
3: Lebih jauh disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, bantuan tersebut khususnya diberikan akan kebutuhan air bersih, bahan pangan, perlengkapan, serta sarana pendukung lainnya selama masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Bantuan kemanusiaan tersebut diberangkatkan dari kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 8 truk menuju sejumlah titik di wilayah terdampak gempa bumi Flores menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut serta pesawat milik TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, bantuan tersebut akan diserahkan dan distribusikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, RSUD Airamo tetap melaksanakan pelayanan bagi warga meski dilakukan di fasilitas darurat pasca gempa. Laporan Nikolaus Makumeli.
5: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Airamo, Kabupaten Ngadikeo tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat meski sejumlah bangunan rumah sakit mengalami kerusakan akibat gempa bumi beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil penilaian keselamatan bangunan, manajemen rumah sakit memutuskan mengalihkan pelayanan dari dalam gedung ke fasilitas tenda darurat demi keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Direktur RSUD Airamo, Dr. Chandrawati, mengatakan kerusakan yang terjadi pada sejumlah bangunan rumah sakit berada pada kategori ringan hingga sedang. Kondisi tersebut membuat pihak rumah sakit mengambil langkah antisipasi dengan memindahkan pelayanan ke luar gedung hingga kondisi bangunan dinyatakan aman.
6: Akhirnya kami memutuskan untuk pelayanan dilakukan di luar gedung, tidak dilakukan di dalam gedung. Tujuannya adalah untuk keselamatan pasien dan keselamatan petugas.
5: Sejumlah pelayanan utama tetap berjalan meski dilakukan di fasilitas darurat, mulai dari rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, hingga tindakan operasi. Pelayanan nifas dan intensif juga tetap disediakan.

tenaga kesehatan. RSUD Arama memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan terus diupayakan selama masa pemulihan pasca gempa. Dengan dukungan pemerintah dan berbagai pihak, rumah sakit berharap seluruh fasilitas dapat

melakukan pencegahan berbagai penyakit sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Kor Putri, menyampaikan progres pelaksanaan CKG berdasarkan data Pusdatin di Kabupaten Belu untuk target umum telah mencapai 30,86% dari target tahunan 46% dan CKG anak sekolah mencapai

0: kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit. Ia menambahkan pelaksanaan program CKG merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat dengan melakukan screening kesehatan dasar sebagai langkah preventif untuk mengidentifikasi risiko penyakit sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
1: CKG untuk yang target masyarakat, ya targetnya itu 46% dari jumlah penduduk. Capaiannya kabupaten berdasarkan jumlah penduduk yang diberikan oleh Pusdatin itu 30,86%. Sedangkan kalau kita pakai data jumlah penduduk real semester 1 ada perbedaan, jumlah penduduknya itu capaian sudah 32%. Ya. Sedangkan untuk cek kesehatan gratis anak sekolah itu target kalau kita pakai jumlah penduduk Kabupaten Belu yang real itu 34,5%, sedangkan kalau pakai data Pusdatin 28,8%. Untuk yang di anak sekolah dan umum sekarang masih tetap berjalan, programnya tetap dilaksanakan. Dan teman-teman puskesmas sementara turun ke sekolah dan ke masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis ini.
0: Selain itu dalam pelaksanaan, Dr. Ellen juga menyoroti minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program CKG. Namun memastikan program berjalan optimal, selain akurasi dan kecepatan data, pihaknya menggencarkan strategi cerdas, yakni melalui pelayanan jemput bola yang menyasar secara langsung ke sekolah-sekolah dan kantor-kantor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memeriksa kesehatan diri. Di sisi lain, Dr. Ellen juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan dalam menyukseskan program ini. Selain persoalan rendahnya partisipasi masyarakat yang diatasi melalui pelayanan jemput bola, keterbatasan jaringan dan akses menuju sejumlah wilayah juga masih menjadi kendala serius. Namun, demi mewujudkan masyarakat yang sehat, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal dan merata, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah pelosok dengan kondisi medan yang sulit diakses, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat layanan kesehatan.
1: Pelaksanaan CKG masing-masing puskesmas mempunyai kendala tersendiri, ya, yang beberapa kali saya juga turun itu kendalanya tingkat partisipasi masyarakat, ya, tingkat partisipasi masyarakat yang memang masih kurang. Ini saya lihat kalau dari integrasi kegiatan yang ada seperti saat ini ada tracing TBC integrasi dengan CKG, ya itu memang dari target yang kita harapkan 100 itu yang hadir tidak sampai walaupun sudah disampaikan beberapa hari sebelumnya untuk kegiatan. Jadi mungkin kita harus lebih banyak kerjasama lagi dengan yang punya masyarakat, Bapak Desa, Bapak Lurah untuk bisa menghadirkan sasaran pada saat pelaksanaan.
0: Memastikan program ini berjalan dengan optimal, Kadinkes Belu berharap dukungan penuh dari semua pihak, baik tenaga kesehatan, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Dengan itu, program CKG dapat berjalan

masyarakat yang lebih luas. Ia optimistis melalui sinergi yang kuat diharapkan terciptanya masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. RRI Tambua, Christian Dimau melaporkan.

0: perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
1: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
2: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
1: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras. Dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivan Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
3: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
2: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi 18.244 siswa-siswi baik SD dan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu.
4: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi 18.244 siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut tersebar di seluruh sekolah di 24 kecamatan, terdiri dari tas sekolah, buku tulis, alat tulis, dan pakaian seragam. Program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap dunia pendidikan dan dilaksanakan di Gedung Balai Bin Mafok. Bupati Tetu, Yosef Valentinus de la Salekebo, pada kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berhenti melakukan berbagai intervensi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Tetu. Bahkan keterbatasan ekonomi masyarakat kecil, terlebih untuk membeli perlengkapan sekolah, tidak boleh menjadi alasan bagi seorang anak untuk kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, dan pemerintah hadir mengatasi persoalan tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU, Beato Yosef Fren Omenu, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 ini, total penerima bantuan mencapai 18.244 siswa. Rinciannya meliputi 15.679 siswa SD yang tersebar di 274 sekolah. Sementara untuk tingkat SMP, bantuan disalurkan kepada 2.565 siswa yang tersebar di 95 sekolah. Seluruh pembiayaan program ini bersumber dari DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Naiknya harga Pertamax menjadi penyebab antrian kendaraan di SPBU di Atambua terus terjadi. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja, saya Entikima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

Info Florata. Lawo kelimara sarungka sukurio. Lawo kelimara adalah sarungka sukulio Kabupaten Ende yang memiliki motif gunung yang secara filosofis dimaknai sebagai pemberi kehidupan kepada umat manusia atas cinta kasih dari Sang Maha Kuasa. Warna dasarnya hitam yang didapatkan dari saripati nila. Keunikan dari sarung kelimara

tidak dipakai motif utamanya. Sarung ini biasanya digunakan sebagai sarung pengantin perempuan suku Lio dan juga biasa dikenakan para ibu ketika upacara adat berlangsung. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

Esensi Buku. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton merupakan panduan praktis yang mengajak pembaca untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana overthinking dapat mempengaruhi kehidupan kita dan menawarkan berbagai teknik serta strategi untuk mengatasinya. Poin-poin penting dalam buku ini antara lain memahami overthinking. Buku ini menjelaskan secara detail apa itu overthinking dan bagaimana hal itu berbeda dengan berpikir secara normal. Penulis juga membahas berbagai penyebab overthinking, mulai dari faktor psikologis hingga pengaruh lingkungan. Penulis juga memaparkan secara jelas bagaimana overthinking dapat berdampak buruk pada kehidupan kita, seperti memicu kecemasan, depresi, sulit tidur, hingga kesulitan mengambil keputusan. Buku ini menawarkan berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi overthinking, mulai dari teknik relaksasi, meditasi, hingga mengubah pola pikir. Beberapa teknik yang dibahas antara lain menerima ketidakpastian. Belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat diprediksi. Kemudian fokus pada saat ini. Melatih diri untuk lebih fokus pada hal-hal yang terjadi saat ini daripada memikirkan masa lalu atau masa depan. Mengubah pola pikir negatif, yaitu mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Dan menerima kesalahan, yaitu belajar dari kesalahan dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Menerapkan perubahan dalam kehidupan. Buku ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menerapkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis memberikan contoh-contoh nyata dan latihan-latihan yang dapat dilakukan oleh pembaca. Manfaat membaca buku ini diantaranya akan membuat kita memahami diri sendiri secara lebih baik. Buku ini membantu pembaca untuk memahami akar penyebab dari overthinking yang mereka alami. Kemudian bisa mengurangi kecemasan dan juga stres. Dengan menerapkan teknik-teknik yang diajarkan dalam buku ini, pembaca dapat mengurangi tingkat kecemasan dan juga stres. Dengan mengatasi overthinking, pembaca dapat mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini membantu pembaca untuk menemukan kedamaian batin dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Stop Overthinking adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang sering merasa khawatir, cemas, atau kesulitan mengambil keputusan. Buku ini memberikan panduan yang jelas dan praktis untuk mengatasi overthinking dan menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan damai.

Pendengar RRI, kini ke ruang dengar Anda. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu islami sambil kami nantikan saatnya kami kemandangkan surat azan maghrib untuk wilayah Kota Ende dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tegas, saatnya kami RRI ND mengumandangkan serana azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitarnya.

atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat bagi Anda yang menjalankan salat maghrib. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
0: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
0: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
0: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

100,5 FM Programa 1 RRI ND masih bersama kami Florata Sore menemani Anda sampai kita berada pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Berbagai informasi kami sajikan untuk Anda dari laman rri.co.id, di mana dari Manggarai Timur diberitakan lebih dari 2 pekan pasca gempa 15 Agustus 2026, warga desa Lamba Keli belum berani kembali berkebun. Gempa susulan dan juga kondisi wilayah yang rawan longsor membuat masyarakat masih khawatir beraktivitas di kebun. Kepala Desa Lamba Keli, Ferdinandes Budiman, mengatakan bahwa sebagian besar warga masih tinggal di tenda pengungsian mandiri. Kondisi tersebut membuat aktivitas pertanian warga terganggu dan berdampak pada pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Menurut Ferdinandes, warga membutuhkan rasa aman sebelum kembali melakukan aktivitas pertanian seperti sebelumnya. Terlebih, sebagian besar wilayah desa Lamba Keli berada di daerah ketinggian yang masih memiliki potensi longsor. Terhentinya aktivitas pertanian membuat sebagian warga masih mengandalkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan yang dibutuhkan antara lain sembako, air minum, tenda, serta perlengkapan pendukung selama berada di pengungsian. Ferdinandes berharap kondisi segera aman sehingga warga dapat kembali bekerja di lahan pertanian masing-masing. Menurutnya, kembalinya warga berkebun penting untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan. Nah, pendengar RRI, ikuti informasi-informasi lainnya hanya di Pro 1 RRI ND.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Silau Pancasila.
2: Dia merasa yakin dengan keamanannya sendiri. Kalau dia merasa aman, dia akan sanggup mentolerir pihak manapun karena dia merasa aman. Tapi ketika orang merasa terancam, apapun yang dipersepsikan sebagai ancaman itu, maka orang akan cenderung untuk pasang kuda-kuda atau kemudian melakukan preemptive action untuk mendahului, menyerang dan sebagainya. Ini sebetulnya yang menjadikan problem toleransi di, bukan hanya di Indonesia tapi di semua masyarakat di belahan dunia manapun. Nah, maka yang pertama-tama harus kita tegakkan bersama-sama adalah prinsip kesetaraan hak dan martabat di antara sesama kita ini, bahwa setiap orang di hadapan yang lain dengan latar belakang apapun harus setara, harus sama hak dan martabatnya. Karena dalam negara bangsa modern ini semua orang adalah warga negara yang harus setara di depan hukum. Dengan dasar itulah, dasar keyakinan kesetaraan, jaminan hukum bahwa semua orang setara itu, kita bisa membangun toleransi yang lebih jujur di antara kita, yang bukan hanya sekedar lip service tapi sungguh-sungguh jujur dari hati, karena kita semua masing-masing merasa aman, tidak terancam oleh dominasi atau oleh gangguan dari pihak lain.
3: Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, untuk Oase Indonesia.

Setelah dari Manggarai Timur, kita beralih ke berita dari Kabupaten ND. Masih dari rri.co.id, Polres ND, Polda Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak gempa di Dusun Papingga Desa Ngguwa. Penyaluran dilakukan Senin 31 Agustus 2026 setelah polisi menerima informasi warga setempat belum tersentuh bantuan secara memadai hingga saat ini. Tim gabungan dipimpin Wakapolres ND Kompol Ahmad SH membawa logistik menggunakan kendaraan operasional menuju wilayah tersebut. Perjalanan tidak mudah karena jalan menuju dusun dipenuhi material longsor dan juga batu yang tersisa setelah gempa mengguncang kawasan. Petugas harus menembus jalur terjal dan sulit dilalui untuk memastikan bantuan mencapai warga yang tinggal di kawasan terisolir tersebut. Sesampainya di Dusun Papingga, personel menyerahkan bantuan secara langsung kepada warga, termasuk anak-anak dan juga kelompok lanjut usia setempat. Sebanyak 40 paket sembako dibagikan bersama pakaian layak pakai, selimut, dan juga sejumlah perlengkapan lain bagi keluarga terdampak gempa. Bantuan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa pemulihan, terutama keluarga yang mengalami keterbatasan akses pasca bencana. Wakapolres ND Kompol Ahmad mengatakan penyaluran itu menindaklanjuti informasi dan juga pemberitaan media mengenai warga Ngguwa yang belum menerima bantuan. Menurutnya, kepolisian bergerak setelah mendapat arahan pimpinan untuk memastikan kebutuhan warga di lokasi terpencil segera ditangani langsung. Ahmad menyebut kondisi medan menjadi tantangan utama, namun personel tetap melanjutkan perjalanan hingga bantuan tiba di pemukiman warga. Selain membawa logistik, petugas juga berinteraksi dengan warga untuk mengetahui kebutuhan yang masih mendesak setelah gempa di sana. Kepala Desa Ngguwa, Hermanus Mena, bersama warga menyampaikan terima kasih atas kedatangan polisi ke wilayah mereka yang terisolir, dan mereka menilai bantuan sembako pakaian dan juga selimut tersebut penting karena kebutuhan sehari-hari masih harus dipenuhi dalam kondisi pemulihan. Polres ND membuka saluran informasi bagi masyarakat yang mengetahui lokasi lain dengan kebutuhan bantuan yang belum terjangkau petugas. Informasi tersebut dinilai penting untuk membantu aparat memetakan titik terdampak sekaligus menentukan prioritas distribusi berikutnya secara lebih tepat. Langkah ini juga menjadi bagian dari respon Polres ND terhadap dampak gempa yang masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Penyaluran langsung dipilih agar bantuan tidak berhenti di posko, melainkan tiba pada keluarga yang membutuhkan di lokasi tersebut. Polres ND memastikan pendistribusian bantuan akan berlanjut dengan memperhatikan kondisi medan dan kebutuhan warga pasca bencana di daerah terdampak. Dan upaya tersebut diharapkan menjaga akses bantuan tetap terbuka bagi masyarakat dan juga warga terdampak, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pelayanan.

0: Biasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Wong dodolan orang sok. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Untuk Anda yang baru saja tune in bersama kami di 100,5 MHz, kami ucapkan selamat sore dan selamat datang. Selamat bergabung bersama Pro 1 RRI ND di Florata Sore. Kabar dari Bangkeri Barat, pendengar, infeksi saluran pernafasan akut ISPA dan juga hipertensi menjadi dua kasus kesehatan yang paling banyak ditangani tenaga medis di wilayah terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT. Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat, Teresia Primadona Asmon, mengatakan bahwa kondisi tersebut diketahui berdasarkan pemantauan pelayanan kesehatan yang dilakukan selama beberapa pekan terakhir hingga saat ini. Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan melalui puskesmas maupun layanan mobile klinik yang menyasar desa dan juga kampung terdampak gempa. Tim kesehatan bergerak langsung ke masyarakat untuk memastikan warga tetap mendapatkan pelayanan meskipun sejumlah fasilitas kesehatan belum dapat digunakan secara penuh. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan Manggarai Barat berkolaborasi dengan relawan dari Rumah Sakit Karyadi dan Ikatan Dokter Indonesia IDI Manggarai Barat. Sejumlah dokter spesialis, dokter umum, serta tenaga kesehatan lainnya turun diterjunkan untuk memberikan pelayanan di wilayah terdampak. Teresia mengatakan dukungan dari Kementerian Kesehatan dan juga berbagai pemangku kepentingan turut memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat pasca gempa. Dan pendengar, di sisi lain, pelayanan kesehatan di RSUD Komodo telah kembali beraktivitas normal. Maksud kami beraktivitas normal, dan seluruh aktivitas pelayanan di rumah sakit tersebut telah dilakukan kembali di dalam gedung sejak Minggu 30 Agustus 2026. Sementara itu, 13 puskesmas di Manggarai Barat masih menjalankan sebagian pelayanan di luar gedung karena kondisi bangunan yang belum dapat digunakan secara penuh. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan BPBD untuk mengoptimalkan penggunaan tenda sebagai lokasi pelayanan sementara. Lebih lanjut, Teresia mengimbau masyarakat terdampak yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan agar segera menyampaikan informasi kepada Dinas Kesehatan maupun fasilitas kesehatan terdekat. Pemerintah memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan selama proses pemulihan pasca gempa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Siapa guys?

Pesan Moral hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif dan gagasan untuk perubahan sosial hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam dengan pesan-pesan reflektif, menenangkan dan memotivasi. Hadir dalam acara Renungan Malam. Nikmati setiap acaranya. Rasakan setiap nuansa berbeda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali di Floranta malam ini saya Angela Labut kembali hadir ke ruang dengar Anda ya. Kita berjumpa lagi dengan bulan yang baru ya di edisi Selasa 1 September 2026. Tidak terasa kita sudah ada di bulan September ya pendengar. Semoga segala sesuatu yang kita inginkan di bulan ini berjalan dengan baik, apapun yang didoakan ya berjalan dengan lancar. Oke, untuk Anda di malam hari ini terima kasih yang selalu setia bersama kami baik di streaming rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat dan semangat tentunya ya.

musik informasi, kita akan ikuti informasi update ya untuk diketahui pada malam ini hingga jalan nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, personel Kompi 1 Batalion B Pelopor Laban Bajo bersama pasukan BKO Resimen 2 Pelopor dan warga membersihkan serta membongkar rumah warga yang rusak berat akibat gempa bumi di lingkungan Jeneluma, Kelurahan Ermata di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Nah, pendengar, kegiatan ini dilakukan pada Sabtu 29 Agustus lalu mulai pukul 9.45 WITA. Petugas membantu membongkar bagian rumah milik warga yang masih berdiri namun mengalami kerusakan dan berpotensi roboh. Puing berupa kayu, seng, reruntuhan tembok dan material bangunan lainnya kemungkinan diangkut menggunakan satu unit truk Kompi 1 Batalion B Pelopor ke lokasi yang lebih aman. Ya, pendengar, pembersihan dilakukan secara gotong royong bersama warga setelah kegiatan sebagian besar puing berbahaya di sekitar rumah berhasil dibersihkan sehingga area menjadi lebih lapang dan aman bagi keluarga serta masyarakat sekitar. Dan kegiatan ini diharapkan ya dapat membantu mempercepat proses pemulihan warga terdampak gempa sekaligus mengurangi risiko kecelakaan akibat sisa bangunan yang masih berpotensi roboh.

0: denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah.

Ya, pendengar informasi lainnya, personel TNI Polri bersama pemerintah kecamatan dan para guru bergotong royong membersihkan puing serta material bangunan di SD Negeri Gololewe, Kampung Diuk, Desa Gololewe, Kecamatan Kuwus Barat di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, itu pada Sabtu 29 Agustus lalu. Kegiatan ini dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah yang memang melibatkan personel Polsek Kuwus, Babinsa Koramil 163003 MT dengan aparat pemerintah Kecamatan Kuwus Barat serta para guru. Ya, pendengar, mereka membersihkan material bangunan yang berserakan di ruang kelas dan sekitar halaman sekolah. Dengan menggunakan sapu, sekop, dan cangkul, personel gabungan membersihkan pecahan bangunan dan endapan tanah yang menutupi bagian teras serta lantai ruang kelas. Nah, langkah ini dilakukan untuk membantu penanganan awal sekaligus mengurangi risiko material yang dapat membahayakan warga dan siswa. Selain dengan melakukan pembersihan, jajaran Polsek Kuwus juga mengajak para siswa untuk mengikuti kegiatan yang bersifat menghibur dan edukatif. Puluhan siswa diajak bermain, bernyanyi, serta mendapatkan edukasi mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dan selain itu juga, ya pendengar, pihak sekolah, itu Kepala SDN Gololewe Yosep Sudiarjo mengapresiasi keterlibatan TNI Polri dan pemerintah dalam membantu pemulihan sekolah. Karena ya kondisi bangunan sekolah mengalami kerusakan cukup parah ya, sehingga kegiatan belajar mengajar pun belum dapat dilakukan secara normal. Dan pihaknya berharap sinergi lintas sektor ini dapat berlanjut dengan dukungan fasilitas belajar sementara. Karena menurutnya siswa membutuhkan tenda darurat atau tenda lapangan agar kegiatan belajar mengajar pun dapat kembali berlangsung. Dan pendengar, semoga gotong royong ini bisa menjadi bagian dari upaya bersama untuk mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan, sekaligus memastikan keselamatan dan keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak terdampak gempa yang ada di Kecamatan Kuwus Barat. Anda bisa ikuti informasi lainnya di laman resmi kami, gitu ya pendengar, di rri.co.id. Selamat malam juga untuk Anda yang masih terus bersama kami dengan informasi lainnya ya. Kita masih menemani Anda dengan lagu-lagu juga di malam hari ini yang mungkin masih di tenda pengungsian ya. Tetap semangat, tetap berdoa ya agar semua yang kita alami penuh bersabar, apapun juga ya pendengar, kita bisa beraktivitas dengan baik dan lancar ke depannya. Oke, kita akan hadirkan beberapa lagu juga ya. Ada lagu Kamu Untuk Aku ya. Semoga terhibur dari Ria Prawiro.

0: Hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
1: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
2: Oh, oke.
3: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.

0: bener. Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat

Pendengar masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda. Kami masih dengan informasi ya. Dari Manggarai Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat kembali membuka seluruh layanan poliklinik untuk masyarakat mulai pada Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Setelah sempat menghentikan sebagian layanan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 pagi lalu. Nah, pendengar pantauan RRI di RSUD Komodo, sejumlah poliklinik telah kembali melayani pasien. Dengan demikian, aktivitas pelayanan sementara masih dipusatkan di lantai 1 dan 2 dengan menggunakan tangga darurat. Lift juga belum dioperasikan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan gempa susulan dan gangguan listrik. Selain itu, sejumlah ruangan di lantai 1 yang memang sebelumnya digunakan untuk registrasi dan ruang tunggu kini dimanfaatkan sebagai ruang ICU dan ruang perawatan pasien. Sementara dengan tenda pelayanan gawat darurat yang sebelumnya digunakan untuk penanganan pasien masih berdiri di halaman rumah sakit, namun sudah tidak terdapat pasien di dalamnya. Nah, tenda ini juga sementara dimanfaatkan keluarga pasien untuk beristirahat. Pelaksana tugas Direktur RSUD Komodo, Paulo Sendarung, mengatakan bahwa seluruh layanan poliklinik juga telah dibuka kembali. Sementara untuk pasien rawat inap, pihak rumah sakit berencana untuk mengembalikan pelayanan ke ruang perawatan di lantai 3 dan 4 dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Nah, pendengar, berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, struktur bangunan RSUD Komodo dinyatakan layak untuk dihuni. Namun, pihak rumah sakit masih mempertimbangkan faktor psikologis pasien dan tenaga kesehatan yang memang masih khawatir ya terhadap kemungkinan gempa susulan. Untuk sementara, seluruh pasien rawat inap juga masih ditempatkan di lantai 1 dan tidak lagi dirawat di tenda. Ruang pendaftaran yang sebelumnya berada di ruang administrasi telah dipindahkan ke area depan Ponek, sedangkan pelayanan poliklinik dilakukan di lantai 2. Anda bisa ikuti informasi lainnya pendengar di laman resmi kami rri.co.id.

Siapa itu? Siapa? Kucing. Kucing. Siapa lagi ni? Siapa? Siapa ini?

Iya, kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi Flores ya, pendengar, masih datang dari berbagai kalangan. Kali ini solidaritas diwujudkan menjadi melalui hasil pertanian petani lokal yang disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di Lekebai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Nah, gerakan kemanusiaan ini merupakan kolaborasi semua murid, semua guru atau SMSG dan Kita Bisa. Bantuan berupa sayur-sayuran, hasil pertanian lokal disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga yang terdampak bencana. Nah, pendengar, di balik sayuran yang disalurkan, terdapat upaya untuk ikut menggerakkan perekonomian petani lokal. Hasil pertanian yang biasanya menjadi komoditas ekonomi, kini menjadi bagian dari aksi solidaritas bagi sesama warga Flores. Nah, selain itu juga petani tetap beraktivitas dan menghasilkan berbagai kebutuhan pangan di tengah situasi pasca bencana. Hasil panen mereka kemudian dihimpun dan disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan ya. Nah, salah satu warga Field Produce Kado yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan mengatakan dukungan terhadap petani perlu menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Karena menurut Wilfridus, pemulihan pasca gempa tidak cukup hanya dengan membangun kembali rumah maupun infrastruktur yang rusak. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pun harus kembali bergerak, salah satunya dengan memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk tetap berproduksi dan juga mendapatkan manfaat dari hasil kerja mereka. Nah, pendengar, dalam gerakan ini tentunya petani tidak hanya menjadi penerima bantuan ya, tetapi menjadi bagian dari rantai kemanusiaan, dan hasil pertanian pun membantu memenuhi kebutuhan pangan warga terdampak sekaligus memberikan dukungan terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga petani. Nah, bagi masyarakat penerima bantuan, sayuran segar dapat langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Karena pada dasarnya begitu ya pendengar, bantuan itu tidak harus selalu datang dalam bentuk uang ataupun barang dari luar daerah. Hasil bumi yang dihasilkan petani lokal pun juga dapat menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Nah, dengan membeli dan menyalurkan hasil pertanian lokal, gerakan kemanusiaan pun dapat memberikan manfaat begitu ya kepada lebih banyak pihak seperti para petani, warga terdampak, relawan, hingga masyarakat yang ikut berdonasi. Nah, selain itu juga dengan adanya ini berharap bahwa kolaborasi seperti ini dapat terus dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak dalam mendukung pemulihan Flores pasca bencana.

0: Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan saya untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
1: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Yang bilang kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
5: Yang tentu saja guru-gurunya
4: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
5: Dari LPDP kami menyediakan dukungan biaya hidup
4: guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kolil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
0: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibar

0: Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jayan dari RRI Surabaya melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
3: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
2: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
4: Bantuan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
2: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto, mengatakan Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
5: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
2: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
1: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
6: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
7: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
6: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 8 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Debeda mengatakan, untuk keamanan pangan, baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya,

0: Pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
1: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
0: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
4: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
5: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
4: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
5: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun, saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
4: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam Angkatan Bersenjata Rusia. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Selamat malam, salam damai Kristus bagi kita semua, para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam ini kembali bersama saya, Maria Mater Dei Susana Neni SAG, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam mimbar agama Katolik, Selasa 1 September 2026. Semoga perjumpaan dalam mimbar agama Katolik kali ini, kita semua dibimbing oleh Roh Kudus untuk semakin dikuatkan dalam iman dan keyakinan dalam menghadapi goncangan bumi yang masih terasa. Tema mimbar agama Katolik kita malam ini yakni kuasa sabda Allah yang membebaskan dan menerangi hidup. Para pendengar yang terkasih, mengawali mimbar agama Katolik kita malam ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, syukur atas kasih-Mu yang sangat berlimpah untuk kami semua sampai saat ini, bahkan hari ini, dari terbitnya mentari sampai terbenamnya, kasih-Mu masih menyertai kami. Syukur pula karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu sebagai pengajar kami. Semoga berkat pengajarannya yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabda yang akan membawa pengudusan bagi hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Para pendengar yang terkasih, mari kita mendengarkan bacaan-bacaan berikut ini. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Korintus. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pulalah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, perjalanan iman memanggil kita untuk mengenali kuasa Kristus sekaligus bersedia berjalan bersamanya dalam pengorbanan. Kita juga diajak untuk memahami hakikat sejati dari otoritas Allah dan konsekuensi menjadi muridnya. Di Kapernaum, dalam bacaan yang barusan kita dengar, Yesus mengajar dengan penuh kuasa
dan mengusir roh jahat hanya dengan sepatah kata. Roh-roh jahat itu mengenal identitasnya sebagai yang kudus dari Allah, dan mereka tunduk pada otoritasnya. Namun, sebelum peristiwa di Kapernaum, Yesus mengalami penolakan keras di tanah kelahirannya sendiri, yakni di Nazaret. Otoritas ilahi yang dimiliki Kristus tidak dipakai untuk mencari popularitas duniawi atau menghindari penolakan manusia, melainkan untuk membebaskan jiwa-jiwa terikat dan menegakkan kerajaan Allah. Otoritas dan kuasa ajaib ini menemukan puncak bukan dalam kejayaan politik atau kenyamanan fisik, melainkan dalam kerelaannya melangkah menuju Yerusalem. Dalam Matius bab 16 ayat 21 sampai 27, Yesus memberitakan penderitaan dan kematiannya, lalu menegur Petrus yang berupaya menghalangi jalan salib tersebut. Yesus menegaskan bahwa kuasa Allah bekerja melalui penyerahan diri yang radikal. Untuk menjadi murid Kristus yang sejati, kita dipanggil untuk menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Dia. Mengaku percaya pada kuasa dan otoritas Yesus berarti siap tunduk pada kehendak-Nya, bukan sebaliknya memaksa Allah mengikuti jalan yang kita inginkan. Mengikutinya menuntut keberanian untuk melepaskan ikatan dosa, membuang egoisme, serta menerima setiap tantangan iman dengan penuh kesetiaan. Barang siapa berani kehilangan nyawanya demi Kristus dan Injil, dialah yang akan menemukan kebenaran hidup yang sejati. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, menghadapi amukan alam guncangan bumi dari tanggal 15 Agustus 2026 dan bahkan masih terasa sampai sekarang, hati kita merasa sangat gelisah, takut, bahkan cemas. Rumah yang kita bangun dengan susah payah, keringat, peluh, bahkan air mata adalah tempat ternyaman bagi kita, tapi sekarang sudah menjadi tempat yang sangat menakutkan. Bagaimana tidak? Ketika kita masuk dalam rumah, kita takut akan ada guncangan lagi yang membuat retakan rumah kita makin besar, bahkan rubuh. Kemana harus kita berlindung? Mari kita selalu berlari kepada Allah, berjalan dalam sabda yang adalah sumber kebenaran, kebebasan, kekuatan, hidup, serta pelita bagi lorong-lorong hidup kita. Tuhan memberkati.

Para pendengar yang terkasih, sebelum mengakhiri permenungan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah yang kudus dan Allah yang berkuasa atas segala kuasa kegelapan. Kami mengagungkan otoritas-Mu yang membebaskan dan memulihkan jiwa kami. Ampunilah kami bila kami sering terikat pada kenyamanan duniawi dan ragu akan kuasa-Mu saat menghadapi penderitaan dan cobaan. Roh Kudus, berilah kami keberanian untuk menyangkal diri, memikul salib dengan setia, serta tunduk sepenuhnya pada kehendak Bapa. Kiranya hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu yang kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya kita sampai pada penghujung acara Mimbar Agama Katolik kita malam ini. Saya, Maria Mater Dei Susana Neni, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, dan juga rekan-rekan yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan pendengar para pencinta Pro 1 RRI Ende. Sampai jumpa pada edisi-edisi kami selanjutnya. Mari menjadi saksi Kristus yang hidup. Bumi boleh berguncang, iman kita harus tetap kuat. Rumah boleh roboh, rumah boleh retak, tetapi persaudaraan kita tidak boleh hancur. Salam kasih persaudaraan, Tuhan memberkati.

0: Minggu depan saya harus membeli beberapa buku pelajaran baru.
1: Berapa harganya, nak?
0: Sekitar 300 ribu rupiah, Bu.
1: Ibu baru saja membayar biaya listrik dan kebutuhan rumah. Uang hasil jualan sayur belum cukup, nak.
0: Ibu, tidak apa-apa, Bu. Saya akan meminjam buku dari teman sementara waktu.
1: Ibu sedih sekali karena belum bisa memenuhi kebutuhan sekolahmu.
0: Ibu jangan sedih, Bu. Saya akan tetap belajar dengan sungguh-sungguh.
1: Terima kasih, nak. Semoga ada jalan keluarnya.

0: Anak-anak, minggu depan kita akan mulai menggunakan buku pelajaran yang baru.
1: Baik, Bu.
0: Andi, mengapa kamu terlihat murung?
2: Maaf, Bu. Saya belum bisa membeli buku karena kondisi ekonomi keluarga.
1: Bu, Andi selalu rajin belajar meskipun keadaannya sulit.
0: Terima kasih sudah jujur, Andi. Pendidikan adalah hak setiap siswa. Ibu akan membantu mencari solusi.
2: Bu, terima kasih banyak, Bu.

0: Saya ingin menyampaikan kondisi salah satu siswa kita.
1: Silakan, Ibu Guru.
0: Andi adalah siswa berprestasi, tetapi keluarganya mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membeli buku pelajaran.
1: Sekolah memiliki program bantuan bagi siswa yang membutuhkan. Kita juga memiliki perpustakaan dan dana sosial pendidikan.
0: Syukurlah, Pak.
1: Tolong panggil Andi beserta ibunya.

0: Selamat pagi, Andi dan Ibu.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Kami mengetahui kondisi yang sedang Ibu hadapi. Sekolah akan memberikan bantuan buku, pelajaran, dan beasiswa pendidikan kepada Andi.
1: Terima kasih banyak, Pak.
2: Saya sangat bersyukur, Pak. Saya akan belajar lebih giat lagi.
0: Tetaplah semangat. Keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang untuk meraih cita-cita.
1: Kami semua mendukungmu, Andi.
3: Kami juga akan membantu jika ada kesulitan belajar.
2: Terima kasih atas dukungan semuanya.

Pendidikan adalah hak setiap anak tanpa memandang kondisi ekonomi. Semangat belajar harus tetap dijaga meskipun menghadapi kesulitan. Kepedulian sekolah, guru, dan teman dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Kerja keras dan ketekunan akan membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat,

Berbudaya. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI, selamat malam. Terima kasih Anda masih terus bersama kami ya di 100,5 FM. Saya Angela But yang masih menemani Anda bersama dengan operator studio kami ada Rian Valen Krianus ya, pendengar di malam hari ini. Seperti biasa kami akan hadir ya di program Komunitas Bicara untuk Anda. Kita akan berbagi terkait dengan giat-giat komunitas ya pendengar. Keruan dengeran lain nanti pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya semoga informasi ini dapat menambah kesana dan juga inspirasi untuk Anda di malam hari ini. Dan tentunya kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah lagu-lagu untuk dinikmati hingga nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tentunya pendengar tetap bersama kami ya dengan rangkaian informasi untuk menemani Anda malam hari ini. Dan juga informasi terkait dengan beberapa komunitas ya yang akan saya hadirkan untuk Anda, yaitu beberapa komunitas-komunitas yang memang memberikan dukungan penuh bagi warga kita yang terdampak di Flores pasca gempa di tanggal 15 Agustus 2020. Dan seperti apa komunitasnya dan apa yang mereka bagikan begitu ya atas giat dan juga semangat mereka begitu ya pendengar. Tetap bersama kami di Florata malam ini dalam program Komunitas Bicara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony

Iya, mendengar masih dari kawasan nomor 1 Durian Anda untuk Anda. Di komunitas bicara ada berbagai komunitas yang memang peduli terhadap pasca bencana Flores. Ada berbagai komunitas, salah satunya donasi bikers lintas Flores sasar pedalaman. Penggalangan donasi untuk warga terdampak gempa di Flores memang terus dilakukan ya oleh grup bikers lintas Flores ya pendengar. Nah, ternyata komunitas ini berupaya agar bantuan yang terkumpul dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah pedalaman yang memang sulit diakses. Dan seorang penggagas bikers lintas Flores yang bernama Jeffrey Hermawan saat diwawancara oleh rri.co.id BTF mendengar bahwa ia mengatakan bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Karena menurutnya kebutuhan warga itu masih cukup besar sehingga penggalangan donasi perlu terus dilakukan. Dan hal ini juga yang mengatakan bahwa bantuan yang terkumpul ini akan disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Wilayah yang mengalami kerusakan cukup parah dan daerah pedalaman menjadi salah satu sasaran penyaluran bantuan. Nah, pendengar komunitas Bikers Lintas Flores ini berharap bahwa semakin banyak masyarakat yang memang ikut mendukung penggalangan donasi ini ya. Karena menurut mereka keterlibatan berbagai pihak dapat membantu memperluas jangkauan bantuan bagi warga yang memang terdampak gempa. Hal ini juga mereka sampaikan ya. Dan juga mereka ternyata sampai di Kabupaten Nagekeo ya, pendengar, di Desa Kota Gana, Kecamatan Maubongo. Dan salah seorang kepala desanya di sana menyampaikan bahwa kondisi warga yang memang masih membutuhkan bantuan di sejumlah posko. Dan ia meminta informasi mengenai kebutuhan masyarakat di pedalaman ini dapat menjadi perhatian para relawan dan juga donatur. Nah, hal ini tentunya bagi komunitas

Cerdas Lintas Bikers Lintas Flores ini, mereka punya niat yang luar biasa ya, dan ingin membantu warga yang memang terdampak gempa ya pendengar. Mereka pun memberikan bantuan yang begitu banyak, yang tentunya sangat di iya, itu tadi ya, berbagai informasi, dan tentunya hal ini membuat warga di Kabupaten Hiyo juga sangat berterima kasih karena punya niat yang luar biasa dari grup Bikers Lintas Flores ini. Semoga bantuan ini juga dapat memberikan masyarakat yang luar biasa ya, untuk bisa bertahan dan juga punya hal yang luar biasa agar tetap kuat, tetap sehat di kala pasca gempa ini. Kita masih dengan informasi lainnya untuk Anda di program Komunitas Bicara ya. Selain dengan donasi Bikers Lintas Flores ini juga pendengar, ada komunitas yang ada ya di malam hari itu, ada komunitas X Tim, Tim Peduli Kasih. Nah, seperti apa program ataupun bantuan kemanusiaan yang mereka hadirkan nanti dan juga salurkan begitu ya kepada masyarakat yang terdampak? Kita ikuti informasi lainnya.

di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia

Baik, pendengar dimanapun berada, selamat malam yang masih terus bersama kami ya. Program Komunitas Bicara, ada berbagai komunitas yang memang bantuan kemanusiaan ya bagi kita warga Flores dan masyarakat terdampak gempa 15 Agustus 2020 lalu. Nah, selain dengan komunitas baik Kars tadi ya, ada juga bantuan dari komunitas X, tim-tim peduli kasih nih pendengar. Nah, bantuan kemanusiaan yang disalurkan ini diharapkan memberikan semangat gitu ya kepada masyarakat Flores, dan bantuan ini menjadi bentuk dukungan sekaligus kepedulian terhadap warga yang masih menghadapi dampak bencana. Nah, komunitas X tim-tim peduli kasih ini menghimpun donasi dari teman, sahabat, dan juga masyarakat yang tergerak untuk membantu korban gempa. Donasi yang terkumpul pun kemudian disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan sebagai bagian dari aksi kemanusiaan komunitas. Nah, pendengar yang kami hadirkan untuk Anda dari lansir rkri.co.id bahwa salah seorang anggota komunitas X tim-tim peduli kasih ini, Nettie Miller, mengatakan bahwa bantuan ini diharapkan tidak hanya membantu kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk memberikan dukungan moral. Karena selain dengan itu, bantuan ini diharapkan memberikan dukungan moral agar masyarakat tetap kuat menghadapi kondisi pasca gempa. Nah, hal ini juga Neti menyampaikan bahwa masyarakat terdampak gempa membutuhkan dukungan dari berbagai pihak selama menjalani masa pemulihan. Kehadiran komunitas ini dapat membantu atau memberikan harapan ya agar warga tidak merasa menghadapi situasi sendirian. Nah, aksi kemanusiaan ini dilakukan dengan menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak. Kemudian dari para donatur juga menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan sosial yang memang dilakukan oleh komunitas ini. Nah, komunitas X tim-tim ini pendengar membantu atau berharap begitu ya, semangat gotong royong tetap terjaga dan dalam membantu masyarakat terdampak bencana, karena mereka berharap masyarakat Flores ini bisa kembali bangkit dan menjalani kehidupan setelah bencana. Betul ya, karena di saat situasi seperti ini kita perlu dukungan dari berbagai pihak, perlu ada bantuan begitu ya. Dan kita pun mengapresiasi hal ini karena kita diberikan bantuan kemanusiaan yang luar biasa. Nah, hal ini juga komunitas menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang memang telah berkontribusi begitu ya dalam penggalangan bantuan. Mereka tidak sendirian begitu ya pendengar. Mereka melakukan menghimpun berbagai donasi baik dari teman, sahabat maupun memang masyarakat yang bergerak ya untuk membantu korban gempa. Nah, hal ini juga bisa menjadi hal yang luar biasa dan inspirasi untuk kita semua bahwa kita bangun dalam sebuah komunitas, memberikan bantuan kemanusiaan di saat teman-teman ataupun hal yang luar biasa begitu ya bagi orang lain, kita pastinya sangat senang sekali ya pendengar. Dan semoga dengan dukungan ini tentunya dapat menjadi kekuatan bagi masyarakat Flores dalam melewati masa pemulihan pasca gempa. Oke, kita masih bersama Anda untuk menemani malam Anda juga ya. Kami hadirkan berbagai lagu-lagu untuk menemani Anda pendengar. Ada lagunya Seng Bisa Jauh. Tebak ya lagunya siapa nih? Justy Aldrin. Untuk menemani malam Anda, semoga terhibur.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat

Oke, pendengar dimanapun berada, waktu kita di program Komunitas Bicara di malam hari ini 21:57 ya. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda di malam hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan maupun lagu-lagu yang kami sajikan juga dapat menghibur pendengar ya. Ada juga nih komunitas motor ya, yang memberikan bantuan juga untuk warga di Desa Ngera, Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo. Nah, bantuan ini ternyata pendengar disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga, khususnya masyarakat terdampak di wilayah setempat. Nah, hal ini komunitas motor bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang memang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana. Kehadiran komunitas dan juga bantuan yang diberikan dinilai sangat berarti bagi warga terdampak. Nah, selain dengan itu, bantuan ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan warga, tetapi juga memberikan dukungan moral bagi masyarakat yang memang masih menghadapi dampak bencana. Oke, terima kasih ya untuk kita semuanya, atau untuk Anda semuanya yang pendengar yang selalu setia bersama Prosoter RND, dan juga semoga bentuk apresiasi, bentuk dukungan yang diberikan dari komunitas-komunitas untuk korban gempa Flores, doanya selalu yang terbaik ya, luar biasa sekali, dan memang perlu adanya apresiasi ya untuk semua komunitas-komunitas. Dan semoga bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak ini dapat terus mengalir kepada masyarakat terdampak gempa Flores, dan dukungan ini diharapkan dapat membantu warga untuk melewati masa pemulihan ya pendengar, dan kembali menjalani kehidupan kita secara normal. Oke, catat lagi juga untuk Anda, kami akan hadirkan ya di pukul 22 program Ruang Rindu untuk menemani malam Anda hingga jelang nanti pukul 23 waktu Indonesia. Tengah tetap bersama kami, Prosoter RND, kanal informasi dan inspirasi.

Saat malam mulai sunyi dan dunia perlahan terdiam, di antara jarak dan kenangan, rindu menemukan ruangnya sendiri. Inilah Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, teman setia malam Anda. Mengalun lembut lewat lagu-lagu kenangan, menghidupkan kembali cerita yang pernah ada dan mungkin belum selesai. Ruang Rindu.

Pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita sudah di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda di malam hari ini yang masih dengarkan RRIND ya, tentunya di Pro 1 kita sudah dengan lagu-lagunya. Kita nostalgia dulu ya pendengar di malam hari ini. Kita ke lagu 80-an hingga 90-an pop Indonesia untuk menemani malamnya hingga jalan nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Ya tentunya lagu era 80-an, 90-an itu lagu-lagunya yang terbaik untuk yang memang masa pada masanya ya pendengar. Hits sepanjang masa 80-an hingga 90-an. Bagi yang mau bergabung ataupun yang merequest lagu kesayangannya malam hari ini, boleh sekali untuk bisa kirimkan pesannya ya di line WhatsApp Rosat RRIND. Ya, Anda boleh meninggalkan

0: Oke, kita ke penelpon yang pertama ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, selamat malam. Halo, selamat malam kembali dengan Bapak Maxi Dona. Bapak Maxi, suaranya masih syahdu ya. Karena di Dona saat ini juga masih pastinya makin malam makin dingin ya di Dona.
1: Iya, dingin sekali.
0: Dingin sekali.
1: Kemarin tidak ikut ini pemakaman Aisyah ya, kok ibu.
0: Oh iya, kemarin kebetulan saya dinas, jadi tidak sempat ikut Bapak Maxi. Iya, karena kalau kita pergi semua, yang dinas nanti tidak ada. Oke, Bapak Maxi malam hari ini minta lagu apa nih, Bapak?
1: Lagu dari ini apa? Genesis.
0: The Mercies, lagunya lagu
1: apa? Judulnya ini apa? Judulnya Hanya Satu.
0: Hanya Satu.
1: Ya.
0: Yeah. Oke. Salamnya untuk siapa?
1: Pertama kali untuk Ibu Angel. Sama rekan di balik kaca. Sama Cheryl, Ibu Anala, Ibu Yudi Jolo. Ada Ibu Jemal Mere. Pertama saya Ibu Ria, Empat Ibu Waru. Ibu Yanti, Ibu Ote. Terus Bu Horis, Ade Lorde, sama ibu siapa tadi yang ketemu tadi langsung sempat malam tadi. Ibu Minta Sanger itu nasa lupa tadi.
0: Yang nah, ketemu itu. Saat?
1: Tadi misal tadi sempat malam tadi.
0: Malam doa terakhir tadi. Oke, okay. Untuk ibu itu saja ya.
1: Mama Mader, panggilnya Mader itu Mama. Oke ibu.
0: Terima kasih kembali Bapak Maxi, selamat malam. Oke, terima kasih untuk Bapak Maxi yang sudah bergabung di malam hari ini di program Ruang Rindu ya. Titip salam juga untuk sekeluarga yang memang sedang mendengarkan Prosa Terari Ende pada malam hari ini.

Iya, untuk Anda juga pendengar RRI dimanapun berada, baik yang melalui streaming kami ya pada malam hari ini, atau yang di aplikasi RRI Digital. Selamat malam semuanya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya ya. Ada Bung Nasrun di malam hari ini. Selamat malam. Halo, selamat malam Bung Nasrun. Oke, suaranya tidak terdengar ya. Sabar. Oke, Bung Nasrun, mungkin kita ke line telepon bisa kali ya, karena suaranya tidak terdengar di udara. Oke, pendengar RRI dimanapun berada, kebetulan line WhatsApp juga lagi kurang bersahabat ya untuk kita malam hari ini. Boleh bergabung di line teleponnya Prostat RRI ND 0821 4451 1957.

Iya, sambil menantikan untuk kalian yang mau bergabung, saya akan hadirkan dulu yang satu nomor lagu dari The Mercies, hanya satu yang sudah di request dari Bapak Maxi. Saya masih menantikan untuk Anda yang mau bergabung ya di Pro Satria RND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: dimanapun berada, masih bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Memang semakin malam semakin dingin ya. Lagunya juga semakin malam semakin sahdu. Untuk Anda di malam hari ini yang masih terus bersama kami, kita punya lagu pop Indo, yaitu 80-90an ya. Atau ingin lagunya Bruri Marantika Kemesraan Ini, atau dari God Bless Rumah Kita, atau Niki Ardila Bintang Kehidupan, mau lagu yang mana? Atau dari Titi Kadi Sepanjang Jalan Kenangan. Ini lagu-lagunya yang memang indah pada masanya, punya kenangan tersendiri juga begitu ya pendengar. Dan kalau didengar semakin dalam lagunya, semakin bermakna ya, semakin terasa juga. Oke, untuk Anda yang mau bergabung boleh sekali di line telepon 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp kami 0821-3878-8786. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Selamat malam kembali dengan Bapak, di mana nih Bapak?
1: Dengan Mikael di Solor.
0: Bapak Mikael di Solor, selamat malam. Bagaimana kabar malam ini Solor Bapak? Halo?
1: Halo?
0: Iya. Bapak Mikael, bagaimana keadaan Solor malam hari ini?
1: Aman-aman saja.
0: Aman.

0: Oke, Bapak Mikael.
1: Dengan siapa? Dengan Mbak Angel.
0: Betul, Bapak Mikael. Sudah hafal ya suaranya?
1: Ya, sudah.
0: Oke, Bapak Mikael sering dengar RRI kah di sana? Melalui apa nih Bapak?
1: Terus setiap hari.
0: Setiap hari, dari pagi sampai malam?
1: Ya. Ya, tadi Rodangdut juga ada masuk juga.
0: Bergabungnya di program Dangdut dan juga Ruang Rindu begitu.
1: Iya, berita-berita semuanya dari siang.
0: Semuanya. Berarti dari tadi pagi ya hingga malam ini. Terima kasih Bapak Mikael selalu dengarkan RRI yang menghibur ya, untuk menghibur seluruh orang rumah ya, Bapak Mikael. Oke. Malam hari ini mau minta lagu apa nih Bapak? Halo. Halo Bapak Mikael.
1: Halo, halo.
0: Malam ini mau minta lagu apa?
1: Minta Pramuria dari The Message.
0: Dari The Message. Oke.
1: Cinta Pramuria.
0: Cinta Pramuria. Oke, soal lagunya untuk siapa nih?
1: Sama untuk Mbak Angel dan operatornya. Selamat menyongsong Hari Raya RRI 81.
0: Amin.
1: Semoga jaya terus di udara.
0: Iya, betul.
1: Ini lagunya untuk Mbak Angel dan operatornya, Adik Jerry, Mama Cheryl, Bunda Ima, Ibu Lucia, Bunda Ugati, Putra Mus, Mas Galuh, Ramlah di Butong, Ibu Puja di Bintuni, Sari Banjarmasin, Bapak Mana, Bapak Dipa, Bapak Sinti, Mbak Dinda di Bogor. Yang ucapan selamat malam, selamat menikmati acara Ruang Rindu.
0: Oke.
1: Dan untuk semua saudara-saudara yang terdampak bencana di Flores, tetap sabar, berdoa supaya cepat berlalu situasi ini, kembali normal kembali.
0: Amin.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Amin, doa terbaik dari Solor ya untuk seluruh pendengar RRI dan juga doanya yang luar biasa juga dari Bapak Mikael untuk seluruh kita yang terdampak bencana gempa bumi yang terjadi ya tanggal 15 kemarin. Terima kasih untuk Bapak Mikael atas doanya. Salam hangat juga untuk sekeluarga di sana. Salam sehat selalu Bapak.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Oke, terima kasih kembali Bapak. Salam sehat.
1: Selamat malam, amin.
0: Amin. Baik, terima kasih untuk Bapak Marcel ya tadi ya, Bapak Mikael yang sudah bergabung di malam hari ini dalam program Ruang Rindu, dan doa yang luar biasa juga untuk kita semuanya ya, semoga kita semakin kuat di tengah situasi pasca gempa. Oke, pendengar RRI dimanapun berada yang mau bergabung kembali juga malam hari ini di program Ruang Rindu ya, kita akan hadirkan lagu-lagu pop tahun 80 hingga 90-an untuk menemani malam Anda. Saya juga ingin mengucapkan selamat malam. Ada kakak siapa ya tadi ya, ini sempat tanya, kakak Fernando Lubis, selamat malam RRIND. Terus ada kakak Riong Botrep, halo. Ada kakak Kamus, Sandrina, Mas Marsri, atau Kak Albertus Agung juga, selamat malam untuk semuanya ya yang sudah pantau proses RRIND pada malam hari ini. Oke, kita masih menantikan yang mau bergabung, dan satu buah nomor lagu lagi dari The Mercies yang sudah di request oleh Bapak Marcel, Kisah Seorang Pramuria.

salam juga ya dari Mama Maria Elsa. Katanya, selamat malam Kak, saya Elsa Maria dari Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam juga Kota Bajawa. Mau request lagu yang dipilih oleh kakak dan operator saja untuk mengiringi istirahat Elsa Maria di malam hari ini. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali juga untuk Mama Maria. Selamat malam, semoga malamnya menyenangkan ya. Salam juga untuk sekeluarga yang sedang mendengarkan RRI.

Ujung barat di Labuan Bajo, yang ada di Lembor, yang ada di Manggarai, di Ruteng, Cancar, sekitarnya. Yang ada di Sator Mese juga, yang ada di Reo ya, tetap semangat semuanya yang sedang mendengarkan RRI. Atau yang ada di Manggarai Timur, di Kisol, Borong, Wairana dan sekitarnya ya, pendengar, atau di ujungnya Manggarai Timur di Wailangga, itu kampung saya ya, pendengar. Oke, yang ada di Kabupaten Ngada juga, di Aimere, yang ada di Bajawa, selamat malam Mama Elsa juga yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya juga ingin dong yang ada di Manggarai tadi boleh bergabung ya, apakah ada yang mendengarkan RRI pada malam hari ini. Atau yang ada di Kabupaten Nagekeo, selamat malam semuanya. Semoga malamnya menyenangkan ya, bersama keluarga ataupun yang sedang ada di poskonya masing-masing di malam hari ini. Tetap semangat dan semoga malam ini kita bisa lewati dengan baik ya, tanpa gundagulana ya pendengar, dan kita bisa menikmati esok hari dengan penuh semangat. Yang ada di Kabupaten Ende juga, selamat malam kota Ende semuanya. Untuk semua yang sudah mendengarkan RRI dari tadi pagi juga maupun hingga malam hari ini, selamat menikmati ya apapun yang kami sajikan ke rumah dengar Anda. Yang ada di Solor juga ada Bapak Mikael tadi, yang ada di Kabupaten Sika, selamat malam semuanya. Semuanya ya, semua yang telah bergabung bersama kami. Oke, untuk menantikan yang mau bergabung kembali malam hari ini, saya ingin hadirkan lagunya Bruri Marantika, Kemesraan ya pendengar, untuk menemani malam Anda, dan juga beberapa lagu lainnya nanti di malam hari. Tetap bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Oke, pendengar RRI dimanapun berada, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Semakin malam semakin rindu ya. Untuk Anda yang mau bergabung boleh sekali di line telepon 0821-3878-8786. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ini Bapak Mahmud Nakawaji.
0: Iya, halo.
1: Halo, ini Bapak Mahmud mau minta satu lagu.
0: Oke, Bapak Mahmud kembali. Selamat malam. Mau minta lagu apa, Bapak?
1: Mau minta satu lagu dari Kosplus, judulnya Nihaya.
0: Dari Kosplus, judulnya?
1: Kosplus. Judulnya Nihaya.
0: Ayah.
1: Ya.
0: Oke, itu saja.
1: Itu saja. Salam semua untuk pendengar ya, di mana saya berada. Itu saja ya. Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih kembali, Bapak Maksi kembali hadir ya untuk minta satu lagu lagi. Terima kasih. Oke, pendengar dimanapun berada yang tentunya masih terus bersama kami ya di malam hari ini, saya juga ingin ucapkan selamat malam untuk yang tercinta kami, adikku Maria, dan pendengar yang ada di Jakarta sekarang ya, selamat berjuang dan ikuti prosesnya yang ada, jangan cepat mengeluh atas segala yang terjadi. Oke, untuk Anda yang mau bergabung kembali di malam hari ini ya, tadi ada Bang Nasrun ya yang sempat bergabung, tapi karena line WhatsApp-nya agak terganggu belum bisa menjawab. Ada Kakak Dinda juga. Selamat malam Kakak Dinda yang ada di Bogor. Bagaimana keadaan Bogor malam hari ini? Semoga Kakak Dinda juga sehat ya yang ada di sana. Dan semuanya ya pendengar. Ada Kakak Gian juga malam hari ini. Halo, selamat malam. Baik pendengar RRI dimanapun berada, waktu kita di Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Baik yang mau bergabung malam hari ini maupun yang sudah bergabung tadi, terima kasih ya untuk kebersamaan kita dan juga sapaan hangatnya pada malam hari ini. Semoga terhibur. Kita masih dengan informasi lain maupun lagu-lagu untuk menemani Anda Florata malam ini jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

0: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Oke, pendengar RRI dimanapun berada, selamat malam. Semakin malam semakin sahdu ya. Di malam hari ini kita masih menemani Anda dengan lagu-lagu santai. Dan juga selamat menantikan jam istirahatnya. Yang masih belum, kita akan menemani Anda dengan lagu-lagu pengantar tidur ya pendengar. Kita masih bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, Prosa Terari ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adik-adikannya habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, Nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya, Nak ya.
0: Iya, Bunda. Makasih ya, Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Oke, pendengar RRI dimanapun berada, kita masih menemani Anda ya dengan lagu-lagu pengantar tidur. Nah, sambil dengarkan lagu ini, kita hadirkan informasi ringan juga. Tren tidur dengan istilah sleep waxing ya, sedang ramai digunakan untuk mendefinisikan secara ringkas aktivitas mengoptimalkan jam tidur supaya berkualitas. Nah, pendengar, tren ini ternyata sedang banyak digaungkan oleh para aktivis komunitas kesehatan global. Karena memang mereka berpandangan bahwa tidur adalah hal yang fundamental begitu ya. Nah, dikutip dari rri.co.id, sleep waxing ini praktik mengoptimalkan kualitas tidur melalui kombinasi rutinitas, teknologi, penguatan jam tidur begitu ya, dan pengaturan lingkungan hingga berbagai hack yang diklaim bisa membantu seseorang tidur lebih cepat, lebih nyenyak, dan bangun lebih segar. Nah, pendengar, tren ini hadir sebagai kualitas istirahat yang memang sangat berpengaruh pada kesehatan fisik, fokus mental, performa olahraga, hingga regulasi hormon. Tidur yang berkualitas sangat berdampak bagi tubuh ya. Tidur yang optimal juga punya pengaruh besar terhadap pemulihan otot, keseimbangan hormon, kontrol nafsu makan, konsentrasi, mood, performa olahraga, dan juga kesehatan metabolik. Nah, untuk Anda ini mungkin yang sering begadang harus mengikuti tren tidur sleep waxing ini ya, karena punya hal yang positif begitu ya pendengar. Nah, kesadaran ini makin meningkat seiring berkembangnya wearable teknologi, yaitu aplikasi pemantau tidur, dan banyak orang kini melihat durasi tidur phase deep sleep, kualitas recovery, dan juga variabilitas detak jantung. Nah, hal ini membuat orang semakin sadar bahwa kualitas tidur mereka belum tentu sebaik yang dikira. Nah, di sisi lain, gaya hidup modern juga memperparah masalah tidur ya. Paparan layar handphone ataupun komputer hingga larut malam, stres kerja. Itu juga nih pendengar. Konsumsi kafein yang berlebihan atau jadwal yang tidak teratur membuat tidur berkualitas menjadi tantangan besar. Mungkin kita juga pasti pernah merasakan hal ini ya. Karena ternyata di sisi lain, menurut Headline ya pendengar, beberapa ahli mengingatkan jika terlalu terobsesi mengejar skor tidur sempurna bisa memicu kecemasan tidur yang disebut dengan ortosomnia. Yaitu kondisi ketika seseorang justru makin sulit tidur karena terlalu fokus mengoptimalkan tidurnya. Ya, artinya sleep waxing ini bisa bermanfaat asalkan dilakukan dengan cara yang bijak. Oh, ternyata itu juga ya kendalanya. Nah, lingkungan tidur punya pengaruh besar pada kualitas tidur. Sleep waxing juga banyak menekankan supaya kamar gelap, suhu sejuk, minim kebisingan, dan tempat tidur nyaman agar tidur juga lebih berkualitas. Hal ini bukan gimmick karena secara fisiologis begitu ya, tubuh memang tidur lebih baik di lingkungan yang mendukung penurunan suhu inti tubuh. Nah, itu ya, untuk Anda memang punya kualitas tidurnya terganggu, boleh mengikuti tren tidur sleep waxing ini agar bangun pagi juga lebih segar dan kualitas tidurnya aman, konsentrasinya terkontrol begitu ya pendengar. Semoga ini bisa dijadikan inspirasi. Kita masih menemani Anda malam hari ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: bisa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

dihasilkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Pendengar, suku Lea merupakan suku yang terletak di Desa Degalea, Kecamatan Nangaloro, Kabupaten Nagekeo. Masyarakat di suku Lea masih memegang adat dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ritual adat dan arsitektur rumah adat masih diwariskan hingga sekarang. Ritual adat yang masih dilakukan masyarakat yaitu ritual pembangunan rumah adat suku Lea. Berdasarkan sejarahnya, awal mula suku Lea sudah dari 500 tahun lalu dari pendatang yang berasal dari Makassar dan Hindia Belanda yang terdampar di Beo, dan yang menguasai wilayah suku Lea adalah keturunan dari Taka Beo.
1: Ya, sejarah suku Lea ini sudah dari 500 tahun atau berapa tahun yang lalu. Jadi asal mulanya itu orang tuanya suku Lea ini itu tinggal di Beo, di atas, di namanya Beo itu di gunung tinggi di atas. Jadi mereka itu mungkin yang antar dari Hindia Belanda atau ke dari Makassar, sehingga mereka terdampalnya di Beo. Mereka ada 7 orang. Jadi kami yang di Lea ini keturunan dari Taka Beo. Mereka itu dari Bedi Beo, Bong Beo, dan ini Dogo Beo itu ada di Bela. Sedangkan Lea ini keturunan dari Taka Beo. Mereka itu kakak adik. Jadi ini Taka Beo ini menguasai wilayah.
0: Pendengar, ritual adat dan proses pembangunan rumah adat tersebut menarik untuk dikaji sebagai upaya pelestarian dan pengembangan pengetahuan dalam bidang arsitektur. Ada 3 desa yang mendiami suku Lea, yakni Desa Degalea, Degalea 1, dan Woewutu, dengan jumlah kepala keluarga sekitar 5.000-an jiwa. Ketua suku Lea, Bapak Ambrosius Jawa, mengungkapkan untuk melakukan kegiatan pembangunan rumah adat diadakan musyawarah secara bersama tokoh adat, kemudian disampaikan kepada masyarakat hasil dari musyawarah tersebut. Dalam pembangunan rumah adat, selain ritual, tentunya anggaran juga sangat dibutuhkan. Besaran anggaran diperoleh dari swadaya masyarakat setempat untuk biaya pembangunan rumah adat tersebut.
1: Pembangunan untuk rumah adat ini, semua suku ini, dan anggaran biaya ini ya diperkirakan hampir 1M. Mungkin 1M dari anggota suku semua. Sebelum kita mulai kan sudah ada musyawarah dan sudah ada kesepakatan, sehingga kita mulai bangun.
0: Pendengar, pembangunan rumah adat di suku Lea Desa Degalea merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pembangunan rumah adat ini menggunakan alat-alat tradisional dan beberapa tahapan persiapan yang harus dilewati. Menurut fungsionaris adat Lokigu, Bapak Didakus Mio, untuk berbagai persiapan dalam membangun rumah adat, salah satunya adalah bahan-bahan yang akan digunakan, seperti kayu dan alang-alang. Bahan-bahan ini diambil dari kebun khusus dengan alasan untuk menghemat pembiayaan. Jika bahan-bahan yang digunakan tidak tersedia di kebun khusus, maka bisa diambil dari luar dengan istilah belis, yakni membayar berupa binatang. Selain persiapan bahan-bahannya, panitia juga dibentuk untuk mempermudah pengerjaan pembangunan rumah adat.
2: Ini diambil dari kebun khusus, sehingga penghematan pembiayaan. Kalau memang di kebun khusus tidak ada, maka harus ambil dari luar. Kalau dari luar itu belis tadi, kalau tadi kita membelis, harus dibelis, bukan biasa belis. Meminang istilah saat pasar batas tadi, itu biar tidak sebut angka, sudah tahu bilang pasar batas, sudah tahu. Mau ambil ala-ala, mau satu, ikat gede kan, bayar satu. Kerbau satu, sapi satu, kambing satu, ayam satu, semua satu-satu. Ya kalau akan pengalaman ini, dari bentuk panitia 1 tahun. Tahun kan bentuk panitia, jadi sudah hitung matang memang. Termasuk bahannya, hari ini kerjanya ini, kerja ini, persiapan kita sampai kepada masyarakat harus siap, persiapan kita menyangkut pembagian beban. Dari 3 desa itu biasanya bahannya tidak bagi, hanya alang-alang dibagi. Kalau yang lain itu kerja secara bersama dibagi. kampung ini, tanggung ini hari ini kerja. Bahannya kita sama-sama. Hanya hewan ini anggota suku sudah dibagi. Hari ini kau tanggung ini, hari ini tanggung ini, sudah dibagi habis.
0: Hubungan ritual adat dan pembangunan rumah adat di suku Lea Desa Degalia ini dapat dilihat dari pembangunan rumah adatnya, di mana dalam proses pembangunan rumah adatnya, setiap melakukan aktivitas selalu diiringi dengan tarian sebagai ungkapan kegembiraan, bahkan dengan menyembelih binatang hingga rumah adat itu selesai dikerjakan.
2: Semua pekerjaan, semua ada ritual semua. Setiap hari ada ritual. Jadi memang kami yang di tempat ini harus fisiknya harus siap. Tiap pokoknya menari selama kegiatan setiap hari harus menari semua. Pagi menari di rumah adat, jalan ke hutan menari, sore menari lagi, istirahat tidur. Kita mau ungkapkan kegembiraan kita, kita bisa berhasil ini.
0: Pendengar, ritual adat sangat berpengaruh besar pada proses pembuatan rumah adat. Masyarakat suku Lea, Desa Degalia percaya bahwa jika pembangunan rumah adat dilakukan tanpa melakukan ritual adat, maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar. Ritual ini wajib dilakukan karena diyakini dapat memberi dampak positif bagi penghuni rumah dan seluruh masyarakat, serta sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap warisan leluhur.

0: Iya, baik, terima kasih. Mari kita angkat selina untuk seluruh rangkaian kegiatan ini.
1: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau

di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursted, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai

sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, ia pun melakukan hal yang sama dan masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun apa yang terjadi pendengar? Respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama?

Pendengar RRI dimanapun berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan yang kami menemani Anda lewat program siaran untuk edisi hari ini, Selasa 1 September 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100,5 FM. Rekan saya Angela Bu dan operator studio kami dari Rivalen Krenus dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND. Radio publik milik bangsa dipancarluaskan melalui frekuensi 100.5 FM. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Dari Jalan Duda nomor 1, penyiar Anda Dito Utama dan kerabat kerja tim Florata Pagi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila!

0: Florata pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi di Florata pagi ini bersama saya Dito Utama dan juga operator Budi Antonio yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan di sini kami akan menghadirkan berbagai program untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan di pagi hari ini kita awali dengan program Mutiara Pagi. Dan di Mutiara Pagi edisi hari ini kami akan menghadirkan Mutiara Pagi Agama Hindu. Dan nanti setelah Mutiara Pagi Agama Hindu di pukul 5 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan Doa Angelus untuk Anda. Dan setelah itu dilanjutkan dengan Warta Berita Produksi dari RRI ND atau Warta Berita Daerah Lokal yang akan kami sampaikan di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan informasi-informasi terkait dengan peristiwa penting, info cuaca, dan juga informasi-informasi terupdate ya yang terjadi di wilayah ND sekitarnya dan juga di NTT. Dan nanti di pukul 8 kami akan menghadirkan juga warta berita dari Pro 3 RRI. Setelah itu dilanjutkan dengan program Halo RRI ya di pukul 9 lewat 5 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada di dalam program Halo RRI, Anda bisa bergabung ya bersama kami di line telepon di 0821-4451-1957 dan juga di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786 untuk menyampaikan keluhan atau masalah publik Anda ya terkait dengan pemerintahan. Mungkin Anda bisa menyampaikan kepada kami dan nanti kami siap menjembatani Anda. Dan pendengar Siap Pro 1 RRI ND, setelah ini kita akan masuk ke dalam program Mutiara Pagi Agama Hindu. Dan sebelum kami akan menghadirkan lagu religi Hindu untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya.

0: Kamu.
1: Yuk makan yuk.
0: Ayo.
1: Oke. Okay.
2: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratawoyantu Wiwasta. Selamat malam umat Hindu, pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dan di malam yang berbahagia ini, saya kembali ingin sharing tentang sikap sembahyang dan keramaning sembah dalam agama Hindu. Namun sebelumnya, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga atas asung kertawara nugraha idesang yang widiwasa, kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Pendengar RRI yang berbahagia, Puja Trisandya ini adalah merupakan sembahyang yang wajib dilakukan oleh umat Hindu. Jadi Trisandya ini merupakan sembahyang yang dilakukan 3 kali, yaitu di pagi hari pada jam 6 pagi, kemudian di tengah hari atau siang hari itu di jam 12 siang, dan juga sore hari atau petang yaitu jam 6 sore. Nah, itu merupakan Trisandya yang wajib dilakukan oleh umat Hindu. Nah, jadi seperti halnya dalam melaksanakan puja Trisandya, maka dalam sembahyang pun kita memerlukan sikap yang baik. Baik sikap tangan, ya, di samping sikap batin perlu juga mendapatkan yang namanya perhatian kita bersama agar mendapatkan keseragaman,

petunjuk buku Upah Desa pada tahun 1968 yang diantaranya itu adalah yang pertama itu kehadapan ide sahnyang widiwasa. Nah, jadi tangan kita itu dicakupkan ya, cakupan tangan itu diletakkan di atas dahi sehingga ujung jari kita akan berada di atas ubun-ubun. Nah, kemudian yang kedua, kehadapan para dewata atau kepada para dewa. Ujung jari-jari tangan di atas, kemudian di antara kening. Nah, kemudian yang ketiga, kepada pitara atau roh leluhur. Jadi, ujung jari-jari kita, ya, ujung jari-jari tangan itu berada di ujung hidung. Masih dalam posisi yang sama, yaitu nyakupang tangan atau sikap namaste. Nah, kemudian kepada yang keempat ya, kepada sesama manusia, itu tangan berada di ulu hati. Dengan ujung jari-jari, ya, jari-jari tangan kita mengarah ke atas. Kemudian yang kelima, kepada para buta, itu tangan di ulu hati, tetapi ujung jari itu mengarah ke bawah. Ya. Nah, jadi pada saat sembahyang Bapak Ibu Mas Dharma dengan tangan kosong ya, Pak, seperti halnya pada setiap awal dan juga akhir sembahyang. Jadi sikap tangan itu diletakkan di atas dahi seperti petunjuk yang ditentukan untuk memuja kehadapan ide sahnyang widiwasa, yaitu jari-jari kita di atas ubun-ubun. Nah, jadi tata cara dan juga urutan-urutan untuk ramaning sembah juga ini adalah disebut sebagai keramaning sembah. Jadi rangkaian sembahyang, tata cara dan juga urutan dalam kita melaksanakan persembahyangan ya, itu disebut dengan keramaning sembah. Tentang keramaning sembah ini ditetapkan dalam seminar kesatuan tafsir ya terhadap aspek-aspek agama Hindu pada tahun 1982. Nah, khususnya tentang sikap dan juga mantra sembahyang ataupun butir 4 dan 6 dari keputusan seminar tersebut. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam perkembangan pelaksanaan terhadap beberapa perbedaan di kalangan umat Hindu ya, selanjutnya terkait dengan perbaikan teks mantra yaitu bait kedua Trisandya yang bersumber pada Narayana Upanishad. Jadi Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia pada tahun 1991 menetapkan tentang Trisandya dan keramaning sembah. Nah, tentang keramaning sembah itu ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, sembahyang pada saat sembah puyung, yaitu cakupan tangan kosong. Kita akan menyebut mantramnya itu dengan mengucapkan sebuah mantra yaitu Om Atma Tat Atma Sudhamam Swaha. Nah, jadi sarana ini cukup kita hanya mencakupkan kedua belah telapak tangan kosong. Nah, kemudian yang kedua, menyembah Sanghyang Widiwasa sebagai Sanghyang Aditya dengan mengucapkan mantra Om Aditya Sya Param Jyoti.

putih. Ini kita menggunakan sarana bunga. Jadi nyakupang tangan itu tangan kita berada di ujung jari kita berada di dahi, kemudian dengan mengepit bunga. Nah, jadi mantra ini ya memiliki arti bahwa Tuhan Yang Maha Esa sebagai sinar Sang Hyang Surya yang maha hebat, Engkau bersinar merah, kami memujamu. Engkau yang berstana di tengah-tengah teratai putih, hormat kepadamu, pencipta sinar berkilauan. Kemudian yang ketiga yaitu menyembah Tuhan Yang Maha Esa sebagai ista dewata pada hari dan juga tempat persembahyangan tertentu. Jadi ista dewata ini merupakan dewata yang diinginkan ataupun

dimohonkan kehadirannya pada waktu seseorang menyembah memuja keagungannya. Ista Dewata merupakan perwujudan Tuhan yang Maha Esa. Berbagai macam wujud penggambaran beliau, ya, seperti halnya Brahma, Wisnu, Iswara, Saraswati, Ganesha, dan sebagainya. Karena itu pun mantranya bermacam-macam pula sesuai dengan dewa yang dipuja. Nah, jadi misalnya pada saat Hari Raya Saraswati yang dipuja adalah Dewi Saraswati dengan Saraswati Stawa, ya. Jadi pada hari lain dipuja dewata lain dan dengan stawa yang lain pula. Nah, jadi pada persembahyangan yang umum seperti saat purnama dan juga tilam, jadi dewata yang dipuja adalah Sang Hyang Siwa yang berada di mana-mana dengan stawanya sebagai berikut. Jadi sembahyang ketiga, ya, pada saat keramaan yang sembah kita bisa mengucapkan sebuah mantra. Om Nama Dewa Adistanaya Sarwa Vyapi Vaisivaya Padmasana Eka Prastisthaya Arda Nareswaryaya Namo Nama. Yang berarti, oh Tuhan Yang Maha Esa, yang bersemayam pada tempat yang sangat luhur, kepada Sang Hyang Siwa yang sesungguhnya berada di mana-mana, yang bersemayam pada tempat duduk dari bunga teratai, kepada Arda Nareswari, Tuhan Yang Maha Esa, hamba memuja. Kita tetap menggunakan bunga warna-warni atau dengan bisa menggunakan kuangen. Jadi kuangen ini merupakan simbol dari Ongkara. Nah, kemudian yang keempat, menyembah Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemberi anugerah. Kita bisa mengucapkan dengan mantra,

Desca, yang artinya Om engkau yang menarik hati, pemberi anugerah, anugerah pemberian dewata yang maha agung. Pujaan semua pujaan, hormat bakti hamba padamu, pemberi semua anugerah. Kemudian yang terakhir, sembah puyung, yaitu cakupan tangan kosong. Kita kembali seperti sembahyang pertama. Namun pada saat nyakupan tangan kosong, sembah puyung yang terakhir, kita memuja dengan mantra Om Dewa Suksema Parama Cintia Ya Nama Swaha, yang artinya Om hormat kepada dewata yang tak terpikirkan, yang maha tinggi, yang maha gaib. Jadi kita hanya bisa menggunakan cakupan tangan, ya, kedua belah tangan, telapak tangan dengan tangan yang kosong. Nah, jadi setelah sembahyang selesai, selanjutnya kita memohon tirta dan juga bija. Nah, itu tadi mengenai bagaimana sikap ataupun cara kita dalam melaksanakan sembahyang puja Trisandi dan dilanjutkan dengan keramaning sembah. Jadi untuk yang laki-laki, ya, itu diharapkan ketika datang ke pura itu menggunakan pakaian yang bersih rapi, jangan lupa memakai senteng. Kalaupun kita sudah lengkap memiliki pakaian sembahyang seperti halnya udeng atau destar, kemudian baju kamen, ya, kita bisa datang ke pura dengan badan yang bersih tentunya, dengan sikap yang baik serta duduk bersila, ya, bagi kaum laki-laki. Sedangkan yang perempuan ketika memasuki areal pura pada saat sembahyang, yang paling kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita menggunakan pakaian sembahyang itu yang baik dan sopan, yang bersih, ya. Nah, kemudian tak lupa juga bagi wanita itu rambutnya diharapkan agar selalu terikat dengan rapi, agar rambutnya itu tidak mudah rontok, ya. Karena diibaratkan rambut yang tergerai itu menandakan suatu kemarahan, ya. Kemudian kalaupun rambut kita digerai itu akan jatuh, itu rambut yang rontok itu sudah menandakan yang namanya mati, kotor. Maka dari itu diharapkan rambutnya agar diikat, disisir yang rapi. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, itu tadi bagaimana cara kita melaksanakan sikap sembahyang pada saat keramaning sembah, ya, dimana pada saat Trisandi kita menggunakan Amustikarana, yaitu tangan kanan kita berada di bawah, kemudian di atasnya itu adalah tangan kiri, ya, dengan posisi mengepal dimana ibu jari itu menjadi satu. Oke, barulah kita melantunkan puja Trisandi. Tentu dengan posisi badan tegak lurus, ya, kita duduk. Bagi yang laki-laki itu bersila dan yang perempuan adalah bersimpuh. Tentu kita mengambil posisi yang nyaman pada saat kita melaksanakan sembahyang Trisandi dan dilanjutkan dengan keramaning sembah tersebut. Nah, jadi ketika kita umat Hindu melaksanakan sembahyang itu tentu harus ada bunga, ya. Jadi bunganya ini memiliki lambang itu adalah sebagai kesucian, ya. Jadi kita menunjukkan bahwa Tuhan telah menciptakan berbagai macam sarana seperti halnya air, kemudian bunga itu adalah salah satu dari persembahan yang kita sering gunakan dalam agama Hindu, di mana air ini adalah lambang penyucian diri. Di samping penyucian diri itu adalah sebagai kehidupan, ya. Maka kita umat Hindu tidak bisa hidup dari air. Kita sangat memerlukan air, karena air ini adalah sebagai simbolis amerta, disebut dengan tirta ataupun jala, dengan memohon waranugraha melalui persembahan tersebut. Nah, kemudian api ini digunakan, ya, di dalam rangka upacara persembahyangan. Kemudian bija, ya, bija ini adalah disebut dengan wija, ini adalah sebagai benih dari kesiwaan. Kemudian setelah kita nanas bija, tirta tersebut dipercikkan 3 kali di
kepala, kemudian di ataupun di wajah, itu dirap di wajah, kemudian kita minum 3 kali. Karena tirta itu adalah amerta ataupun air kehidupan dan juga kebahagiaan. Nah, kemudian kalau kita tidak memiliki bunga tanpa sarana, ya sembahyang tertentu mungkin karena ada situasi tertentu tidak memungkinkan kita untuk mempersembahkan sesuatu, walaupun seteguk air, sebiji buah ataupun selembar daun, dan juga secercah api seperti yang diungkapkan dalam kitab suci Bhagavad Gita, maka persembahkanlah bunga hati, puspa hrdaya yang tidak pernah layu. Jadi senantiasa memancarkan keharuman. Nah, demikian pula cakupan tangan kosong ini adalah melambangkan penunggalan terhadap pikiran kita, pengendalian dasendriya, yaitu 10 indria manusia di dalam ajaran spiritual, yaitu kelepasan. Nah, jadi cakupan kedua belah tangan, ya telapak tangan, dengan mengandung makna bertemunya kekuatan air dan juga api yang dapat menyucikan diri manusia. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana sikap kita ketika kita melaksanakan Trisandya dan dilanjutkan dengan keramaning sembah. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan paramasanti. Om Santi Santi Santi Om. Florata pagi ini.

0: Kenapa nana?
1: Ih, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara nana, no, suka nop kita. Sama ntar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN?
1: Hmm?
0: PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan tiga nama pahlawan.
0: Tahu. Hmm? Satu Jai, dua Alok, tiga Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.
2: Anda masih bersama Forata pagi ini, Pro 1 RRI ND.

0: tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
0: Belum, nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, lagi gak mood.
1: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
0: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
0: Belum, aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 2 September 2026. Dengan sari berita, sekolah di ND fokus pulihkan trauma pasca gempa. Cegah kelumpuhan ekonomi, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun dorong relaksasi kredit bagi korban gempa Flores. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Aktivitas belajar-mengajar di sejumlah sekolah di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur mulai kembali berjalan setelah gempa mengguncang Pulau Flores 17 hari lalu. Meski demikian, kegiatan pada pekan pertama pasca gempa belum sepenuhnya kembali normal seperti sebelumnya. Laporan Rovinus Wula.
1: Kebijakan tersebut berlaku bagi satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP di Kabupaten ND. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND meminta sekolah memprioritaskan pemulihan trauma anak melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND Venantius Minggu mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh sekolah terkait pelaksanaan kegiatan selama masa pemulihan pasca gempa. Pada minggu pertama, sekolah tidak difokuskan pada pembelajaran akademik, melainkan pemulihan kondisi psikologis peserta didik dan edukasi mitigasi bencana. Kegiatan di sekolah diarahkan untuk mengembalikan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan diri anak setelah mengalami gempa. Venantius mengatakan kegiatan belajar-mengajar secara normal direncanakan kembali berlangsung mulai minggu kedua atau 7 September 2026. Pemerintah daerah berupaya memastikan hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keselamatan selama masa pemulihan.
2: Nah, anak kita tuh lebih banyak ke materi bersenang-senang untuk pemulihan trauma healing mereka satu minggu depan sampai dan tanggal 5. Dan waktu mereka sangat terbatas, yaitu untuk TK-nya hanya diberi waktu cuma 1 jam, TK PAUD, dari jam 7.45 ya selesai pulang 8.45 kembali ke rumah. Lalu untuk SD dan SMP sampai jam 11 mereka pulang. Ya. Nah, kita akan normal kembali KBM itu terjadi pada tanggal 7 September dan seterusnya kembali normal untuk proses belajar mengajar.
1: Sekolah dengan bangunan yang mengalami kerusakan ringan dan sedang masih diperbolehkan menggunakan ruang kelas dengan pengaturan khusus. Mobiler dipindahkan ke bagian pinggir ruangan sehingga tersedia ruang terbuka yang memudahkan siswa keluar apabila terjadi gempa susulan. Sementara itu, siswa dilarang menggunakan ruang kelas pada bangunan yang mengalami kerusakan berat. Kegiatan belajar bagi sekolah dengan kondisi tersebut diarahkan berlangsung di luar gedung atau pada lokasi yang dinilai lebih aman. Kepala SD Gemit ND4 Selviana Teresia mengatakan sekolahnya mulai melaksanakan kegiatan sesuai arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND, namun kegiatan masih dilakukan dengan kewaspadaan karena gempa susulan masih kadang dirasakan warga. Menurut Selviana, sejumlah bagian bangunan SD Gemit 4 ND mengalami retakan baik di dalam maupun di luar ruang kelas. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah memilih melaksanakan kegiatan belajar di lapangan dan teras sekolah demi menjaga keselamatan siswa dan guru.
3: Kondisi sekolah di belakang tuh ada yang retak-retak, di dalam ruangan juga ada yang mengalami retak-retak kelas-kelas. Jadi kami menjaga keselamatan anak, jadi program pembelajaran kami tidak, walaupun disuruh kalau ada bangunan yang tidak ini di dalam kelas, tapi kami tidak mengizinkan anak-anak di dalam kelas tetap belajar, tapi di luar kelas demi menjaga keselamatan anak-anak.
1: Ia berharap pemerintah turut memberikan perhatian kepada sekolah swasta agar kegiatan belajar anak-anak dapat berlangsung aman selama pemulihan trauma pasca gempa. Dalam pelaksanaannya, kegiatan belajar di SD Gemit 4 ND masih menekankan literasi dan numerasi dengan jadwal yang disesuaikan. Siswa kelas 1 dan kelas 2 mengikuti kegiatan hingga pukul 10, sedangkan kelas 3 hingga kelas 6 sampai pukul 11 sebagai bagian dari penyesuaian pembelajaran selama masa pemulihan. RRI Endorfins Vula melaporkan.
0: SMPN 1 ND menerapkan sistem pembelajaran 2 sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 29 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan risiko gempa susulan. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Lembaga Pendidikan SMP Negeri 1 Ende menerapkan sistem pembelajaran dua sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 29 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan risiko gempa susulan. PLT Kepala SMP Negeri 1 Ende, Godefrida Rosadalima Surya SPD mengatakan pembagian sesi berlaku bagi siswa kelas 7, 8, dan 9. Sesi pertama berlangsung pukul 7.15 hingga pukul 10 untuk siswa nomor urut 1 sampai 16. Sementara sesi kedua berlangsung pukul 10 hingga 12.40 bagi siswa nomor urut 17 sampai 32. Pembagian tersebut dilakukan untuk membatasi jumlah siswa dalam satu sesi dan menyesuaikan kondisi ruang belajar pasca gempa. Menurutnya, bangunan SMP Negeri 1 Ende mengalami kerusakan ringan hingga sedang, namun tidak terdapat ruang yang mengalami kerusakan berat. Meski demikian, ruang kelas di lantai 2 belum digunakan dan pembelajaran dialihkan ke tenda di halaman depan serta lapangan triguna. Selama masa darurat hingga 12 September, sekolah menyesuaikan durasi pembelajaran dan materi yang diberikan kepada siswa. Durasi satu jam pelajaran dipangkas menjadi 20 menit, sementara pembelajaran difokuskan pada materi esensial dan ekstrakurikuler ditiadakan sementara. Ditambahkan, pihak sekolah masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembelajaran di tenda darurat. Selain cuaca panas dan angin, penggunaan infokus serta media digital belum dilakukan karena kekhawatiran terhadap keamanan aliran listrik. Sekolah juga masih membutuhkan tambahan tenda untuk menampung kelas-kelas yang berada di bawah bangunan lantai 2. Hingga kini, SMP Negeri 1 Ende telah menerima satu tenda dari Polres Ende untuk mendukung pembelajaran pasca gempa. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Cegah kelumpuhan ekonomi, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun dorong relaksasi kredit bagi korban gempa Flores. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
5: Upaya pemulihan masyarakat terdampak gempa Flores tidak hanya menyangkut kebutuhan logistik dan tempat tinggal, tetapi juga keberlangsungan ekonomi warga. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mendorong adanya kebijakan relaksasi kredit dan restrukturisasi pinjaman bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 lalu. Dorongan tersebut disampaikan Misbahun saat mengunjungi posko bencana gempa di lapangan Robo, Desa Ranaka, Kecamatan WRI, Kabupaten Manggarai. Dalam dialog bersama warga, persoalan beban cicilan dan pinjaman perbankan menjadi salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, kondisi warga yang sedang menghadapi dampak bencana membutuhkan kebijakan khusus agar kewajiban kredit tidak semakin menekan kehidupan mereka. Misbahun menegaskan Komisi 11 DPR RI akan membawa persoalan tersebut untuk dibicarakan dengan perbankan termasuk Bank-Bank Himbara maupun lembaga keuangan lainnya yang memberikan pinjaman kepada masyarakat terdampak. Jika kebijakan relaksasi berada dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, DPR RI akan mendorong agar kajian dan langkah konkret segera dilakukan termasuk kemungkinan restrukturisasi utang bagi korban gempa.
6: Ini tanggung jawab kami untuk mengkomunikasikan dengan para pemimbara atau siapapun yang berkaitan dengan pemberian kredit tersebut wilayah bencana. Sehingga nanti kalau aturannya itu di otoritas jasa keuangan, maka kita akan mengambil konsep itu secara keseluruhan terhadap daerah terdampak bencana. Oke ya, upaya melakukan relaksasi ke sana.
5: Menurutnya, keringanan pembayaran kredit menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kelumpuhan ekonomi lokal pasca bencana. Negara, kata Misbahun, tidak boleh hanya hadir dalam pemenuhan kebutuhan darurat seperti pangan dan tempat pengungsian, tetapi juga harus memastikan masyarakat memiliki ruang untuk memulihkan kehidupan ekonomi mereka. Dengan adanya relaksasi, warga diharapkan memiliki waktu dan kemampuan untuk kembali membangun usaha serta memenuhi kebutuhan keluarganya. Misbahun mengatakan pemulihan ekonomi merupakan bagian penting dari proses kebangkitan masyarakat Flores setelah bencana. Untuk itu, Komisi Sebas DPR RI akan mendorong koordinasi cepat antara OJK dan lembaga-lembaga keuangan di daerah agar persoalan kredit masyarakat dapat segera mendapat solusi. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Perumbulok Cabang ND mencatat penyerapan beras lokal dari petani dan mitra hingga saat ini mencapai 18 ton 500 kg. Jumlah tersebut terus digenjot untuk memenuhi target penyerapan beras lokal tahun 2026. Laporan Suimam.
8: Kepala Kantor Bulog Cabang ND, Rizky Paji, mengatakan target penyerapan beras lokal tahun ini berada di kisaran 30-an ton. Pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai dengan dukungan petani dan mitra pemasok beras di wilayah ND. Menurutnya, Bulog masih membuka kesempatan bagi petani maupun mitra yang ingin menjual atau memasukkan beras hasil produksi lokal ke gudang Bulog Cabang ND. Beras yang diserahkan akan dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram di pintu gudang. Rizky menjelaskan, penyerapan beras lokal merupakan bagian dari upaya Bulog dalam menyerap hasil produksi petani sekaligus memperkuat ketersediaan beras. Karena itu, petani dan mitra yang memiliki beras sesuai ketentuan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut.
9: Saat ini kami sudah penyerapan untuk lokal ini sebanyak 18 ton 500. Target kami itu sekitar 30 ton. Mudah-mudahan bisa tercapai lah untuk tahun ini. Tapi ya, kami tetap berusaha nanti bagaimanapun juga kan terhadap iklim sekarang ini juga dan terhadap panen dari masyarakat ND-ND ini kami tetap berusaha untuk menyerap.
8: Ia melanjutkan, Bulog Cabang ND berharap semakin banyak beras produksi lokal yang masuk ke gudang sehingga target penyerapan dapat tercapai. Langkah ini sekaligus memberikan ruang bagi hasil panen petani untuk masuk dalam pengadaan beras Bulog.
0: Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur menyalurkan donasi yang dihimpun dari ASN dan keluarga besar Kemenag untuk membantu masyarakat terdampak gempa. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
10: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur salurkan donasi sebesar Rp40.100.000 untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi Flores. Dana tersebut telah ditransfer ke rekening bantuan bencana Kanwil Kemenag Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya disalurkan secara terkoordinasi. Donasi tersebut dihimpun dari ASN Kemenag Flores Timur, kelompok masyarakat, serta kelompok kerja guru atau KKG. Penggalangan dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 kemarin. Kepala Kantor Kemenag Flores Timur Yosef Aloysius mengatakan solidaritas terhadap korban bencana perlu diwujudkan melalui tindakan nyata. Bantuan yang terkumpul diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa.
11: Saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua yang telah menunjukkan rasa bela rasa, tenggang rasa dan tanggung jawab solidaritas kemanusiaan yang sudah kita tunjukkan melalui pemberian donasi kepada saudara-saudari kita yang terdampak gempa bumi Flores. Kita telah mengumpulkan sekian besar donasi yang sudah kita salurkan pada tahap pertama sejumlah Rp40.100.000 dan akan kita lanjutkan pemberian donasi di tahap kedua. Inilah tanda bahwa kemanusiaan kita itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat perbedaan suku, ras, dan agama. Kemanusiaan memanggil kita untuk senantiasa berbela rasa dan bertanggung jawab secara kemanusiaan.
10: Yosef menjelaskan penggalangan dana ini merupakan tindak lanjut arahan dari Kementerian Agama agar bantuan dari seluruh jajaran dihimpun dan disalurkan melalui mekanisme yang terkoordinasi. Donasi dari Kemenag Flores Timur selanjutnya akan disalurkan melalui Kanwil Kemenag NTT dan Kementerian Agama RI. Penggalangan donasi masih terus dibuka bagi ASN dan keluarga besar Kemenag Flores Timur yang ingin memberikan bantuan. Donasi tambahan akan dihimpun untuk disalurkan pada tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi ASTA Protas Kementerian Agama, khususnya semangat cinta kemanusiaan. Kemenag Flores Timur berharap semangat gotong royong terus tumbuh untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. RRI Endera Mosuci melaporkan.
0: Kondisi geografis dan keterbatasan transportasi menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan bagi korban gempa di Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur. Laporan Ricardus Kota.
12: Penyaluran bantuan bagi korban gempa di Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur masih menghadapi tantangan geografis dan transportasi. Wilayah kecamatan yang mencakup 13 desa dengan kondisi medan yang beragam membuat distribusi bantuan tidak selalu dapat dilakukan dengan cepat. Sekretaris Kecamatan Lamba Leda, Rikar Samin, mengatakan seluruh desa di wilayahnya terdampak gempa 15 Agustus lalu. Sebagian besar warga masih bertahan di tenda pengungsian mandiri, baik di halaman rumah maupun secara berkelompok. Menurut Rikar, pemerintah kecamatan telah membentuk tim untuk mempercepat penyaluran bantuan dari posko kecamatan ke 13 desa. Pemerintah desa juga diminta membentuk posko masing-masing sehingga bantuan dapat segera diterima masyarakat yang membutuhkan.
13: Tantangan tentu terutama yang kami alami dari yang pertama sisi geografis wilayah kami. Jadi jujur saja wilayah kerja kami cukup luas, 13 desa, dan sangat majemuk tantangannya terutama transportasi, dan kami harus jujur menyampaikan ini bahwa itu yang menjadi kendala sehingga penyaluran bantuan cukup terhambat. Tapi puji Tuhan sampai dengan saat ini semuanya sudah tersalurkan walaupun memakan waktu yang cukup lama.
12: Rikar mengatakan gempa susulan yang masih terjadi juga memengaruhi kesiapan petugas dalam menyalurkan bantuan. Meski demikian, pemerintah kecamatan dan desa tetap berkomitmen agar seluruh bantuan segera sampai kepada masyarakat terdampak. Rikar memastikan hingga saat ini tidak ada bantuan yang menumpuk di posko Kecamatan Lamba Leda. Setiap bantuan yang diterima akan segera diperiksa dan disalurkan ke posko desa untuk kemudian diteruskan kepada masyarakat terdampak. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah lokal produksi dari RRI ND. Saya Dito Utama.

Semboyan sekali di udara tetap di udara pertama kali dipegikan oleh Muhammad Yusuf Ronodipuro saat membacakan naskah proklamasi 17 Agustus 1945 melalui Corong Radio Hoso Kyuku di Jakarta. 75 tahun sudah semboyan itu terus dipegikan oleh seluruh angkasawan-angkasawati RRI. Dari semboyan dan semangat ingin merdeka dan membangun bangsa dan negara Indonesia, maka semboyan itu memicu semangat kerja keras para angkasawan-angkasawati RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio, teruslah di udara Indonesia.

Yusuf Ronodipuro adalah angkasawan Radio Republik Indonesia RRI yang syarat dengan peristiwa heroik. Pria kelahiran Salatiga, 30 September 1919 itu adalah salah satu pendiri RRI ketika zaman revolusi masih bergolak. Ia adalah pemekik awal semboyan kebanggaan setiap penyiar RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ia juga menjadi sumber inspirasi penciptaan lagu Berkibarlah Benderaku berdasarkan peristiwa pada malam 21 Juli 1945. Bersama Bachtiar Lubis, ia adalah orang pertama yang membacakan isi teks proklamasi 17 Agustus 1945 lewat radio. Ia pula yang merekam suara Bung Karno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan RI tersebut yang menjadikan rekaman itu sebagai satu-satunya dokumen audio otentik pembacaan proklamasi.

0: Radio Republik Indonesia secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota. Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Butir Tri Prasetya yang ketiga merefleksikan komitmen RRI untuk bersikap netral, tidak memihak kepada salah satu aliran atau keyakinan partai ataupun golongan. Hal ini memberikan dorongan serta semangat kepada penyiar RRI pada era reformasi untuk menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen.
1: Florata pagi ini.

Radio Rimba Raya, Desember 1948 sampai 1949 adalah Radio Republik Indonesia Darurat yang disiarkan dari dataran tinggi Gayo atau tepatnya di Kampung Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime yang sekarang menjadi wilayah bagian Kabupaten Bener Meriah oleh Tentara Republik Indonesia Divisi 10 Aceh pimpinan Kolonel Husin Yusuf. Radio yang berdaya pancar 1 kW dan bekerja pada frekuensi 19,25 dan 61 meter ini mulai bersiaran sejak terjadinya agresi Belanda yang pertama sampai dengan konferensi meja bundar berakhir dan tentara pendudukan Belanda ditarik dari Indonesia. Melalui radio inilah disiarkan pesan-pesan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu Yogyakarta yang merupakan ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia telah dikuasai oleh Belanda. Radio ini memiliki panggilan sinyal Suara Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Merdeka, Radio Rimba Raya, Radio Divisi 10, Radio Republik Indonesia. Radio Rimba Raya berperan sangat besar terhadap kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia. Pada saat itu, Belanda telah menguasai ibu kota pemerintahan Indonesia dan mengumumkan lewat radio Hilversum milik Belanda kepada dunia bahwa negara Indonesia tidak ada lagi. Tapi dengan suara yang sayup lantang dari dataran tinggi tanah Gayo, Radio Rimba Raya membatalkan berita tersebut dan mengatakan bahwa Indonesia masih ada. Siaran itu dapat ditangkap jelas oleh sejumlah radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa. Akhirnya, akibat berita yang disuarakan melalui Radio Rimba Raya, banyak negara dunia dengan serta-merta mengakui kemerdekaan Indonesia.

Selamat pagi pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini masih bersama saya Dito Utama dan juga operator Budi Antonio yang menemani Anda di Florata pagi ini. Dan kami akan menghadirkan informasi terkait dengan peristiwa penting atau peringatan yang diperingati pada tanggal 2 September. Dan pada setiap tanggal 2 September ini diperingati dengan sejumlah momentum penting ya, baik di tingkat internasional maupun nasional di beberapa negara. Dan peringatan tersebut mencakup isu pertanian dan kesejahteraan petani, atau khususnya petani kelapa ya, sejarah kemerdekaan Vietnam, serta juga upaya meningkatkan literasi dan pendidikan bagi masyarakat adat. Dan pada tanggal ini terdapat Hari Kelapa Sedunia ya, atau World Coconut Day, dan Hari Kemerdekaan Vietnam untuk mengenang deklarasi kemerdekaan, serta momentum Hari Literasi Masyarakat Adat yang mengangkat pentingnya akses pendidikan, kemampuan literasi, serta pelestarian bahasa dan pengetahuan masyarakat adat. Dan pendengar, yang pertama yakni ada Hari Kelapa Sedunia, World Coconut Day. Dan World Coconut Day ini diperingati setiap 2 September, dan peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tanaman kelapa, termasuk manfaat bagi kehidupan, perekonomian, lingkungan, dan kesejahteraan para petani kelapa. Dan melansir dari laman National Today, kelapa ini merupakan salah satu komoditas penting di kawasan Asia Pasifik. Dan tanaman ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan dan minuman, tetapi juga dapat diolah menjadi berbagai produk seperti minyak kelapa, santan, serat, arang, hingga berbagai produk turunan lainnya. Dan peringatan Hari Kelapa Sedunia ini juga menjadi kesempatan ya untuk memberikan perhatian lebih terhadap kehidupan petani kelapa, peningkatan produktivitas, pengolahan hasil panen, akses pasar, serta pengembangan produk bernilai tambah menjadi sejumlah hal yang berkaitan dengan keberlanjutan industri kelapa. Dan dengan adanya peringatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami ya bahwa kelapa itu bukan sekedar tanaman yang menghasilkan buah, tetapi juga memiliki peran ekonomi dan sosial bagi masyarakat di berbagai negara. Dan pendengar Setia Pro 1 RRI ND, sebelum kita beralih ke informasi lainnya, kami akan hadirkan lagu untuk Anda, pastinya lagu penyemangat Anda di pagi hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Thomas Hobbes, seorang filsuf Inggris, pernah melukiskan kehidupan manusia sebelum adanya negara, yaitu manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya, Homo homini lupus, dan perang manusia lawan manusia, bellum omnium contra omnes. Dengan demikian, jika tidak ada negara, pasti tidak akan ada ketertiban, keamanan, dan keadilan. Supaya hidup tertib, aman, dan damai, maka diperlukan negara. Sedangkan negara akan tegak berdiri jika dipertahankan oleh setiap warganya. Oleh karena itu, membela negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negaranya.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Terima kasih masih tetap terus bersama kami ya di program Florata pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Dan pendengar, di pagi hari ini kami akan kembali memberikan informasi ya untuk Anda terkait dengan update info cuaca maritim NTT ya di pagi hari ini dan di hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Brigan Jundan ya, prakirawan stasiun BMKG Meteorologi Ternau Kupang.
2: Info cuaca maritim.
1: Selamat pagi, Bung Brigan.
3: Selamat pagi, Kak.
1: Silakan disampaikan untuk informasi cuaca maritim NTT di hari ini.
3: Baik. Sebelumnya selamat pagi para pendengar setia RRUND dimanapun berada. Di sini kami akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 2 September 2026 pukul 8 pagi hingga besok 3 September 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Waspadai gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Sape bagian selatan, Selat Flores hingga Lamakera, Selat Pantar, Selat Perairan Selatan Flores, Perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, Perairan Selatan Sumba, Perairan Sabu hingga Raijua, Perairan Utara Timor, Perairan Utara Kupang Rote, Selat Puku-Afu, Perairan Selatan Timor Rote, dan Perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Kondisi cuaca wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga berawan, sertai angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 50 km per jam. Untuk itu diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Tanah Ternau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bung Brigan untuk informasi cuaca maritim NTT di hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
3: Selamat pagi.

0: berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: hati-hati. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Anda masih bersama Forata pagi ini, 01 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Dan tadi sudah kami sampaikan terkait Hari Kelapa Sedunia ya, atau World Coconut Day. Dan selanjutnya yakni ada Hari Kemerdekaan Vietnam. Bahwasannya tanggal 2 September ini merupakan Hari Kemerdekaan Vietnam ya, atau Vietnam National Day. Dan peringatan ini berkaitan dengan Deklarasi Kemerdekaan Vietnam pada 2 September 1945. Dan pada tanggal tersebut Ho Chi Minh itu membacakan Deklarasi Kemerdekaan Vietnam di Hanoi. Dan peristiwa tersebut juga menjadi salah satu tonggak penting ya dalam sejarah modern Vietnam setelah berakhirnya kekuasaan kolonial Jepang dan perjuangan melawan pemerintahan kolonial Prancis. Dan Hari Kemerdekaan Vietnam kemudian diperingati setiap tahun sebagai hari nasional. Dan momentum tersebut juga menjadi kesempatan bagi masyarakat Vietnam untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa sekaligus merayakan identitas nasional dan kemerdekaan negara. Dan perayaan itu biasanya diwarnai berbagai kegiatan nasional ya, termasuk upacara, pertunjukan budaya, dekorasi bendera nasional, serta berbagai kegiatan masyarakat. Dan selanjutnya pendengar, ada Hari Literasi Masyarakat Adat ya. Ini menjadi momentum untuk memberikan perhatian terhadap akses literasi dan pendidikan bagi masyarakat adat. Dan literasi ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis ya, tetapi juga mencakup kemampuan memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat adat, pengembangan literasi juga dapat berjalan ya, bersama dengan upaya mempertahankan bahasa, budaya, pengetahuan tradisional, dan juga identitas komunitas. Dan peringatan ini juga dapat menjadi pengingat bahwa akses terhadap pendidikan yang berkualitas perlu diberikan secara inklusif, termasuk kepada komunitas masyarakat adat yang berada di wilayah terpencil atau menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Selain meningkatkan kemampuan dasar, pendidikan bagi masyarakat adat juga menjadi sarana untuk mendokumentasikan dan meneruskan pengetahuan lokal kepada generasi berikutnya. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, untuk Anda ya yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya atau lebih update ya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi di rri.co.id atau rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran RRI di dalam satu genggaman Anda ya, atau di dalam handphone Anda. Anda bisa langsung download aplikasi RRI Digital di Google Play Store, dan Anda bisa langsung login dan cari Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu pendengar, jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami ya, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.

0: aja lagi ah. Sampai akhirnya
1: Iki, berhutang oi.
0: Halo?
2: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Iki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat kolaborasi dengan Save the Children Indonesia atau CIS Timor untuk menangani dampak gempa bumi di Pulau Flores. Komitmen tersebut mengemuka pada saat Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menerima audiensi CEO Save the Children Indonesia Desi Kurnia Kurwiani, maksud kami, bersama Duta Pahlawan Anak Krisdayanti dan Yunisara serta Direktur CIS Timor Haris Omatan di ruang kerja Gubernur Senin 31 Agustus 2026. Dan dalam pertemuan itu, Save the Children Indonesia bersama CIS Timor menyampaikan rencana respon kemanusiaan di Kabupaten Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Timur. Bantuan akan difokuskan pada kebutuhan mendesak warga di pengungsian, terutama penyediaan air bersih dan air minum, pangan, serta tenda ruang belajar sementara. Dan Desi mengatakan perhatian khusus diberikan kepada anak-anak agar mereka tetap memiliki ruang aman untuk belajar, bermain sekaligus memperoleh dukungan psikososial di tengah situasi pasca bencana. Dan Gubernur Melki juga menyambut baik ya dukungan tersebut dan menegaskan bahwa air bersih menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak di lokasi pengungsian. Karena sejumlah sumber air mulai keruh, selain pemenuhan kebutuhan dasar, Pemprov NTT juga mendorong agar aktivitas pendidikan anak itu segera kembali berjalan, meski dalam kondisi terbatas. Dan menurut Melki, pemulihan pasca bencana tidak boleh hanya berfokus pada perbaikan bangunan, ya, tetapi juga harus memastikan hak anak atas perlindungan, pendidikan, dan pemulihan psikologis tetap terpenuhi. Sebelumnya, Save the Children Indonesia bersama CIS Timor dan Humanitarian Forum Indonesia telah melakukan rapid needs assessment di sejumlah wilayah terdampak, termasuk ND, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, dan Manggarai. Dan bantuan yang telah disalurkan mencakup paket sembako, selimut, matras, logistik pangan, shelter kit, dan jerigen. Dan dukungan kesehatan mental dan psikososial juga telah menjangkau 104 anak usia 7 hingga 10 tahun di Ruteng dan Desa Gololalong, serta diperluas ke Kabupaten Nagekeo sejak 20 Agustus 2026. Besarnya dampak gempa membuat kolaborasi lintas pihak menjadi semakin penting ya. Berdasarkan data BNPB per 27 Agustus 2026, bencana tersebut telah menyebabkan 111 orang meninggal dunia, 1672 orang luka-luka, 176.621 jiwa mengungsi, serta 84.562 rumah dan juga 1.900 fasilitas pendidikan dan 118 fasilitas kesehatan. Pemprov NTT bersama pemerintah pusat, BNPB, BPBD, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, dan relawan terus memperkuat respon darurat agar seluruh warga terdampak mendapatkan bantuan sekaligus memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak untuk terlindungi dan tetap belajar. Informasi ini pendengar yang datang dari ND Nusa Tenggara Timur, kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di streaming atau di satu genggaman Anda, Anda bisa langsung download aplikasi RRI Digital. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Pendengar RRI, Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI mendirikan 16 pos layanan kemanusiaan di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pos layanan tersebut disiapkan untuk mempercepat penanganan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat. Sebanyak 16 pos layanan tersebar di Kabupaten Manggarai, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Manggarai Timur. Layanan yang disediakan meliputi kesehatan, dapur umum, dapur air minum, hingga masjid darurat. Ketua Basnas RI, Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid, mengatakan pendirian pos layanan tersebut merupakan bagian dari respon kemanusiaan Basnas. Dan upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh bantuan secara cepat dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Menurut Sodik, respon Basnas tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan logistis. Dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama berada di lokasi pengungsian juga menjadi perhatian, termasuk kebutuhan makanan, air bersih, serta layanan kesehatan. Dan selain kebutuhan pangan, air bersih, dan kesehatan, Basnas turut mendirikan masjid darurat di sejumlah lokasi terdampak. Fasilitas tersebut juga disiapkan agar masyarakat tetap memiliki ruang untuk menjalankan ibadah di tengah kondisi pasca bencana. Layanan kemanusiaan tersebut dijalankan melalui tim Basnas Tanggap Bencana dan Rumah Sehat Basnas. Kedua unsur tersebut terus bergerak memberikan pendampingan dan pelayanan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT. Sodik mengatakan jumlah dan jenis layanan Basnas masih dapat berkembang. Penambahan layanan akan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan. Pendirian 16 pos layanan kemanusiaan tersebut merupakan bagian dari upaya Basnas ya, membantu masyarakat melewati masa darurat. Kehadiran pos layanan juga diharapkan dapat mendukung proses pemulihan masyarakat pasca gempa di sejumlah wilayah NTT. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id atau rri.co.id. Dan setelah ini kami akan hadirkan lagu penyemangat untuk Anda, dan juga setelah itu kami akan hadirkan informasi kembali setelah musik berikut ini.

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen

Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Masih di kawasan Jalan Duda nomor 101 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kita akan beralih ke informasi lainnya. Kelompok nelayan dari 3 desa di Kecamatan Buya Suri menerima bantuan mesin penangkapan ikan dari pemerintah Kabupaten Lembata. Bantuan diserahkan Bupati Lembata Kanisius Tuak di Desa Kalikur Rabu 26 Agustus 2026. Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok nelayan dari Desa Kalikur, Mampir dan Tobo Tani. Bantuan merupakan aspirasi anggota DPR RI Ahmad Johan dari Komisi 4 melalui Partai Amanat Nasional. Penyerahan bantuan menjadi bagian dari upaya memperkuat produktivitas masyarakat di wilayah Kedang. Pemerintah juga berharap dukungan sarana tersebut dapat membantu nelayan meningkatkan aktivitas dan hasil tangkapan. Dan peningkatan produktivitas masyarakat ini dinilai penting ya untuk memperluas sumber penghasilan sekaligus mendukung ketersediaan pangan. Bupati Lembata mengatakan penguatan sektor perikanan ini harus berjalan bersama dengan pengembangan. Dan pastinya pemerintah Kabupaten Lembata juga terus menyiapkan penguatan konektivitas laut untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Konektivitas yang semakin baik diharapkan dapat memperlancar pergerakan orang, hasil produksi, serta barang kebutuhan masyarakat. Penguatan sektor perikanan juga diharapkan tidak berhenti ya pada bantuan sarana produksi. Pemerintah juga perlu memastikan akses pasar dan konektivitas semakin baik agar hasil usaha nelayan memberikan nilai ekonomi lebih besar. Informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan hingga saat ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Dari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Dimana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana tanpa terkecuali. Terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman, bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
3: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung.